0: ada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
0: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batubara.
0: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batubara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu menghambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah, di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penurunan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PT J11, SOC73, YAI21, BTH22, dan JKB18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kota Kartanegara, Kota Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
10: Akan kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah ceritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. dari Debarkasi Balikpapan, Nusa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk Warta Berita Sentral pada pukul 7 waktu Indonesia Barat hari ini 22 Juni 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi berlanjut kemudian akan kita dengarkan kabar Aceh pagi ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan.

Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.

0: Chao tạm biệt chị. Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar dimanapun Anda berada. Anda ikuti program Kabar Aceh di kesempatan pagi ini bersama rekan-rekan Korwil 17 dan sudah tergabung bersama kita dari Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan kita masih nantikan Singkil di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita sapa-sapa rekan Korwil 17, kita ikuti terlebih dahulu informasi cuaca dari BMKG Blamintang Aceh Besar yang di kesempatan pagi ini akan dilaporkan oleh perakirawan Nasita Az-Zahra Lubis. Assalamualaikum Kak Nasita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Baik, gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Baik, silakan laporan Anda terkait informasi cuaca di wilayah Aceh hari ini.
2: Iya, baik, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengar setia RRI Banda Aceh. Ya. Perkiraan cuaca edisi 22 Juni 2026 berdasarkan yang kita temukan untuk hari ini. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah dan berawan pada saat sore hari ada potensi hujan di sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Tenggara, Utara, dan sebagian wilayah Galerus. Dan untuk malam hingga dini hari kita perkirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah awan. Begitu Bang, demikian Bang.
1: Baik, untuk patauan arah angin sendiri seperti apa Kak hari ini?
2: Ya, untuk arah angin kita perkirakan pada umumnya berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Begitu, Bang.
1: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang di perairan wilayah Aceh seperti apa, Kak?
2: Untuk tinggi gelombang hari ini kita perkirakan alhamdulillah untuk wilayah penyeberang cukup aman karena di gelombang berkisar atas 0,1 hingga 0,5 dengan kriteria rendah hingga tenang. Kemudian yang perlu diwaspadai yaitu wilayah perairan karena tinggi gelombang kita perkirakan berkisar 1,25 hingga 2,5 meter yaitu untuk wilayah Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian perairan selatan Simelu,

0: Kesehatan dan pantau informasi perakiraan cuaca dari kanal resmi BMKG www.bmkg.co.id. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Kak Nasita atas informasi cuacanya di pagi ini. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, itu dia pendengar satu informasi terkait dengan cuaca di kesempatan pagi ini yang telah dilaporkan oleh perakirawan BMKG Bulan Aceh Besar, Nasita Az-Zahra Lubis, kiranya bermanfaat untuk Anda. Ya, kini pendengar kita langsung sapa-sapa rekan Korwil 17 yang telah tergabung melalui virtual Zoom di pagi ini. Kita sapa dari sebelah saya dulu ya, melalui layar kaca ini ada Kak Nanda dari Los Mau. Assalamualaikum Kak Nanda.
2: Waalaikumsalam Bang Rifki, selamat pagi.
1: Baik, pagi kembali gimana kabarnya Kak pagi ini?
2: Alhamdulillah baik. Loh, semuanya hari ini mendung nih, udah mau turun hujan, udah gelap di luar.
1: Oke, kalau kemarin gimana? Ada sempat turun hujan juga?
2: Kalau kemarin cerah ya, cukup cerah berawan. Tapi hari ini kayaknya berawan dan bakal hujan ini.
1: Oke, baik. Silakan laporan Anda, Kak Nanda dari Los Mau.
2: Baik, informasi dari Lok Semawe ini terkait dengan salah satu prestasi yang diraih oleh Universitas Malikus Saleh ya di Aceh Utara yang mengikuti summer school di Kasnarku, mahasiswa Unimal meraih berbagai penghargaan. Dan informasinya mahasiswa Unimal kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat internasional. Kali ini prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa yang mengikuti program Summer School 2026 yang diselenggarakan oleh Kazakh National Agrarian Research University atau KASNARU Kazakhstan. Pada 14 Juni hingga 20 Juni, 19 mahasiswa Universitas Malikus Saleh berpartisipasi dalam program tersebut. KASNARU International Summer School menghadirkan tiga agenda utama yaitu Competency Achievement Project in Business Incubation of Sustainable Development Startup, kelas Smart Water, Water Resources Under Climate Change, serta kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Selain dari Universitas Malikus Saleh, program ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi wadah pertukaran ilmu, budaya, serta inovasi. Prestasi diraih dalam kompetisi Business Incubation of Sustainable Development Startup, sebanyak 10 mahasiswa Unimal berhasil membawa pulang penghargaan. Dan kategori-kategori juaranya, juara 1 penghargaan diraih oleh Muhammad Hafizi, Ekonomi Pembangunan, Vivi Maheranto, dan Darmawan, semuanya dari Ekonomi Pembangunan. Juara 2 diraih oleh Duta Abinuh dari Akuntansi dan Muhammad Izuddin dari Manajemen. Sementara itu juara 3 diraih Oktavia, Ekonomi Pembangunan, dan Nazwa dan Nazwa Syaki dan Nazwa Sahira dari Akuntansi serta Ziaul Fajri. Kompetisi tersebut meminta peserta untuk merancang proyek startup berbasis pembangunan berkelanjutan dan setiap tim harus melakukan riset pasar, menyusun model bisnis hingga mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan juri internasional. Penilaian dilakukan berdasarkan inovasi, kelayakan usaha, dampak sosial dan aspek keberlanjutan. Dan selain itu, mahasiswa Unimal Nurin Kasrina dan Muhammad Faki berhasil memperoleh sertifikat of Achievement in Remote Sensing setelah menyelesaikan kelas Smart Water, Water Resources Under Climate Change. Program ini membekali peserta dengan pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air di tengah tantangan dan perubahan iklim. Dan tiga mahasiswa lainnya turut mengikuti kelas Innovative Technologies and Digitalization in Agricultural Engineering and the Food Industry. Melalui kelas tersebut, peserta mendapat wawasan mengenai penerapan teknologi inovatif. Dan capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa di Unimal dan juga pemuda Aceh khususnya untuk terus mengembangkan potensi, memperluas jejaring global dan mengharumkan nama alma mater di berbagai ajang dunia. Nah itu dia satu informasi yang membanggakan juga ya dari Aceh Utara, Lok Semawe dengan didapatkannya penghargaan dari kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa Unimal di Summer School di Kazakhstan 2026. Demikian Bang Rifki yang dapat kami informasikan dari Lok Semawe, kembali ke Anda di Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Kak Ananda, luar biasa ya. Semoga juga terinspirasi dan menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya di wilayah Aceh.

0: kita langsung ke Melabuh. Ada Bung Fadil. Assalamualaikum. Apa kabar Bung Fadil?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bang Rifki. Gimana Bang Rifki? Kabarnya sehat?
0: Tidak 100% sih. Ada serak-serak serak-serak becek. Oke, moga siap. Oke, untuk kondisi cuaca di Melabuh seperti apa Bang Fadil?
1: Alhamdulillah cerah Bang. Sudah beberapa hari kita cerah, namun di hari Minggu kemarin kita hujan dari malam hari Bang.
0: Oke, baik. Moga aman-aman selalu ya. Silakan informasinya Bung Fadil.
1: Baik, terima kasih Bu Refki. Satu informasi dari Melabuh Aceh Barat, Bupati Tarmizi minta pihak DPRK telusuri dugaan pungli rekrutmen karyawan perusahaan. Dari Melabuh dikabarkan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM meminta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat untuk menelusuri kebenaran informasi terkait dugaan praktik pungutan liar ataupun pungli dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan tambang yang beroperasi di daerah tersebut. Permintaan itu disampaikan Bupati Tarmizi menyikapi pembahasan yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat RDP DPRK Aceh Barat terkait tenaga kerja dan perekrutan karyawan perusahaan. Menurutnya, isu mengenai dugaan pungli dalam proses perekrutan tenaga kerja telah lama beredar di tengah masyarakat. Bahkan terdapat informasi bahwa calon karyawan yang masuk melalui perusahaan outsourcing diduga diminta membayar sejumlah uang nilai berkisaran antara 15 juta hingga 25 juta rupiah. Selain itu, Bupati Tarmizi juga menyoroti informasi mengenai dugaan pungutan dalam pengurusan administrasi kependudukan bagi putra daerah yang ingin bekerja di perusahaan. Bupati juga menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, pemerintah Kabupaten Aceh Barat siap mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Bupati Tarmizi juga menekankan pentingnya keadilan dalam perekrutan tenaga kerja di perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat. Menurutnya tidak boleh ada lagi pengelompokan berdasarkan wilayah ring 1 maupun ring 2 yang berpotensi menimbulkan ketimpangan. Bupati juga menegaskan bahwa prioritas perekrutan harus diberikan kepada masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan, kemudian masyarakat dari kecamatan setempat, dan selanjutnya seluruh putra-putri Aceh Barat. Lebih lanjut, Bupati Tarmizi juga menambahkan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal mulai dari posisi staf hingga jabatan manajerial selama sumber daya manusia yang dibutuhkan tersedia di Aceh Barat maupun di Provinsi Aceh. Demikian satu informasi Bung Rifki dari Melabuh, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Fadil dari Melabuh atas informasinya. Kita ke Singkil ya, di bawahnya ada Bang Rizky Nugraha. Assalamualaikum Bang Rizky. Ya, halo Bang Rizky.
2: Ya, halo Bang.
0: Ya, apa kabarnya Bang Rizky?
2: Ya, kabar untuk hari ini alhamdulillah baik, dan dengan kondisi cuaca saat ini berawan tebal di Aceh Singkil.
0: Oke, sudah turun hujan belum ya?
2: Kalau turun hujannya belum nih.
0: Oke, semoga aman-aman selalu ya. Silakan laporannya Bung Rizky.
2: Baik, terima kasih untuk informasi dari Aceh Singkil. Kami berbagi dan kali ini berjalan dari Sekretari Salat ya, yang dimana mengenai tentang penyaluran makan bergizi gratis di Subuh Salam dihentikan selama libur sekolah. Penyelenggara program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kota Subuh Salam memasuki babak penyesuaian baru. Otoritas pengawasan program memastikan adanya perubahan regulasi teknis mengenai tata kelola penyaluran paket makanan yang disesuaikan dengan kalender akademik serta masa libur sekolah yang sedang berjalan. Badan Gizi Nasional secara resmi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 yang mengatur tentang penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada periode hari libur sekolah. Aturan baru ini berimplikasi langsung pada manajemen dapur produksi yang tersebar di tingkat hilir daerah. Koordinator wilayah MBG Kota Subuh Salam, Sartika Anggraini, menjelaskan bahwa langkah penataan ulang ini diambil oleh pemerintah pusat demi menjaga kualitas manajemen logistik. Kebijakan tersebut berfokus pada efisiensi anggaran negara agar tetap tepat sasaran selama aktivitas belajar mengajar. Sebenarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terkait pengelolaan anggaran program MBG. Sebagai dampak langsung implementasi surat edaran tersebut, seluruh aktivitas pendistribusian paket makanan dihentikan untuk sementara. Penghentian sementara ini tidak hanya menyasar kelompok pelajar, melainkan juga berlaku bagi paket suplemen khusus untuk klaster kerawanan gizi di masyarakat luar sekolah. Nah, sebelum penyesuaian ini diberlakukan, ekspansi program pemenuhan gizi di Kota Sebelusalam tercatat telah berkembang pesat dengan mengoperasikan sedikitnya sekitar 16 dapur SPPG aktif. Jaringan dapur produksi tersebut bertanggung jawab menyuplai pasokan makanan sehat seharian bagi sekitar 30-an ribu jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok wilayah Kota Sebelusalam. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Rifki, kami kembalikan kepada Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Rizky dari Singkil. Kita langsung ke seberang lautan, ada Rizka di sana. Assalamualaikum Rizka.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Oke, apa kabarnya Rizka di Sabang?
3: Iya, alhamdulillah di Sabang sehat dan cuacanya juga hari ini cerah berawan ini, Bung Rifki.
0: Oke, semoga kondusif selalu di sana ya. Iya. Oke, silakan laporan terkait informasi dari Sabang.
3: Baik, terima kasih. Dari Sabang dapat kami informasikan mengenai perpustakaan madrasah. Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN 1 Sabang menerima sejumlah buku karya guru, kepala madrasah, dan siswa sebagai bagian dari gerakan 1000 Inspirasi. Kepala MTSN 1 Sabang Muhammad Nasir mengatakan buku-buku tersebut diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi siswa untuk meningkatkan minat baca, mengasah kemampuan menulis, dan mengembangkan kreativitas di bidang sastra. Dan beberapa guru telah menyumbangkan karya mereka ke perpustakaan madrasah, diantaranya Ibu Neti Wari dengan dua buku kumpulan cerpen berjudul Tinta Abadi dan Di Balik Lelah, Ibu Tetap Berlabuh. Selain itu ada juga Jody Pratiwi menyerahkan buku Muara Kasih Ibu dan Ketika Langit Dekat, serta Iskar Hadia dengan buku Membangun Asa dari Puing Nestapa. Tak hanya karya guru, perpustakaan juga menerima buku antologi cerpen Sketsa Sabang dari Murid Untuk Dunia yang merupakan hasil kolaborasi 50 siswa MTSN 1 Sabang bersama para guru pembimbing. Dan dalam kesempatan yang sama, perpustakaan juga menerima buku antologi puisi etnik hasil karya bersama Muhammad Nasir dan Hasbi Jalil yang mengangkat kekayaan budaya melalui puisi. Dan para guru MTSN 1 Sabang ini aktif menghasilkan buku ber-ISBN yang nantinya akan menjadi koleksi perpustakaan madrasah. Dalam waktu dekat ini juga buku-buku karya mereka akan diserahkan ke perpustakaan daerah Kota Sabang agar dapat dinikmati masyarakat luas dan menjadi kebanggaan bersama. Demikian ini satu informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bang Badral.
0: Baik, luar biasa Rizka, semoga juga menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lainnya ya. Oke, kita langsung ke Takengon, ada Kak Madiana di sana. Assalamualaikum Kak Madiana.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rifki.
0: Baik, gimana kabarnya Kak, sehat?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Cuaca aja kalau pagi seperti pagi ini ngejreng gitu, cerah. Siang ke malam itu yang kita antisipasi, bisa saja hujan gitu.
0: Oke, baik. Moga aman-aman selalu, Kak. Silakan laporannya dari Takengon.
4: Oke, terima kasih. Dan selamat pagi semuanya. Informasi dari Takengon pagi ini, Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri melaporkan daerahnya punya potensi unggulan yang dapat dikembangkan mulai dari sektor pariwisata, perkebunan kopi gayo, hingga produk fashion berbasis budaya seperti kerawang gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah itu diharapkan semakin dikenal luas. Laporan itu disampaikan dalam pembukaan kegiatan Aceh Go Digital di salah satu hotel di Takengon kemarin yang digelar Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuri berharap kegiatan ini dapat juga menyasar para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk naik kelas. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif R.A.D. Muhtar Rifai berharap kegiatan ini muncul talenta ekonomi kreatif yang baru yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi dasar. Itu saja Bang Rifki, informasi dari Takengon untuk pagi hari ini. Silakan melanjutkan kembali Bang.
0: Terima kasih Kak Madiana dari Takengon atas informasinya. Satu informasi terakhir dari Banda Aceh, pendengar, ini kabar baik ya untuk pecinta sepak bola, terkhususnya wilayah Aceh ya, karena PSSI atau Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Aceh ini membuka pendaftaran peserta Festival Sepak Bola Piala Presiden U atau Under 10 dan U12 ya, Under 12 tahun 2026. Nah, ajang pembinaan usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Banda Aceh mulai 26 Juni mendatang. Ya, pendengar, Sekretaris Umum PSSI Aceh Nazaruddin mengatakan festival ini menjadi wadah bagi sekolah sepak bola ya atau SSB dan klub anggota PSSI Aceh untuk mengembangkan potensi pemain muda sejak usia dini. Nah, festival ini ia katakan merupakan bagian dari upaya pembinaan berjenjang yang terus dilakukan oleh PSSI. Adapun untuk pendaftarannya ini sudah dibuka ya mulai dari tanggal 17 hingga 23 Juni 2026 melalui sistem informasi dan administrasi PSSI atau SIAP secara daring ya. Nah, pada tanggal 20 hingga 25 Juni. Nah, untuk kategori usianya ini dibagi kepada dua kelompok ya pendengar, yakni U10 tahun dan pemain dari yakni U10 tahun itu pemain dari kelahiran 1 Januari 2018 hingga 31 Desember 2017. Nah, untuk under 12 tahun itu untuk pemainnya kelahiran dari 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2015. Nah, untuk technical meetingnya ini nanti dijadwalkan pada 25 Juni 2026 mendatang. Jadi masih ada sekitar 3 hari lagi ya nih untuk persiapannya. Nah, kick off sepak bolanya sendiri untuk Piala Presiden U10 dan U12 ini dijadwalkan pada 26 Juni hingga kompetensi selesai ya. Seluruh pertandingan nantinya akan dipusatkan di Kota Banda Aceh. Nazaruddin juga menambahkan PSSI Aceh siap berharap juga ya festival ini menjadi sarana pembinaan ya sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang nantinya dapat memperkuat sepak bola Aceh maupun Indonesia di masa depan, dan semoga bibit-bibit unggul ini bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia insyaallah ya suatu saat nanti, amin. Baik, itu dia satu informasi dari Banda Aceh pendengar yang kami rangkum dalam kabar Aceh untuk edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Terima kasih kepada Bang Rizky dari Singkil, ada Rizky Sabang, ada Kak Madena dari Takengon, ada Bung Fadil dari Malabo, dan Kak Nanda dari Losmoe. Kita soal lagi dalam waktu dan juga kesempatan. Selamat pagi dan semangat Depart 1. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sembilan puluh tujuh megahertz pro satu malam.
6: Baru saja kita ikuti kabar Aceh, kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar
4: Selamat pagi saudara pendengar RRI Takengon. Demikian Anda mendengarkan kabar Aceh berjaringan Aceh hari ini di 22 Juni 2026. Rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk pagi hari ini.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi ditutup pada Minggu 21 Juni 2026 di Gedung Olahraga Gor Gentala Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar, Kabupaten Aceh Tengah. Kejuaraan yang berlangsung selama 3 hari sejak 19 hingga 21 Juni 2026 menjadi ajang pembinaan sekaligus kompetensi bagi para pesilat muda tingkat SD, sederajat atau madrasah ibtidaiyah. Berdasarkan hasil akhir perolehan medali, kontingen Bener Meriah tampil sebagai peraih medali terbanyak dengan peraihan medali 12 medali emas, 4 perak, 8 perunggu. Sementara perguruan Tapak Suci Aceh Tengah juga menunjukkan prestasi membanggakan dengan meraih 5 medali emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Selain itu, sejumlah perguruan dan kontingen lainnya turut menorehkan prestasi, diantaranya Gayu Luas, MP Aceh Tengah, Persinas Aceh Tengah, Tunas Nusantara, PSHT Aceh Tengah, Kilat Barat, SMI, Tari Gual Aceh Tengah, dan BS Melati. Wakapolres Komisaris Polisi Samsir SH menyampaikan bahwa kejuaraan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui kegiatan positif dan prestasi olahraga.

Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Untuk pagi hari ini sepanjang waktu hingga menjelang tengah hari waktu Indonesia Barat, untuk rangkaian lagu dan juga informasi dihadirkan pendengar RRI Takengon untuk Anda dengan kegiatan-kegiatannya dan pelaksanaan apa saja yang bisa dilaksanakan di waktu sekarang.
1: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.

untaian lagu beriringan dengan informasi-informasi yang disampaikan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman. Selamat pagi kami ucapkan di tempat kerja. Saya ucapkan juga selamat pagi lagi untuk pendengar RRI Takengon di manapun Anda berada. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memastikan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk menggambarkan fenomena El Nino. Penegasan itu disampaikan Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG, Supari. Dan untuk memberikan gambaran tentang intensitas El Nino, BMKG selalu menggunakan istilah yang standar internasional yang mudah dipahami. Istilah Godzilla bukan merupakan istilah standar dari BMKG untuk pernah menggunakan istilah tersebut. Begitu yang disampaikan Supari, keterangan tertulisnya yang diterima RRI.co.id pada Minggu 21 Juni 2026 ini. Ia menjelaskan El Nino merupakan fenomena atmosfer global yang disebabkan oleh memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Jika tidak benar, jika ada informasi yang menyebut fenomena El Nino terjadi di wilayah Indonesia. Dan El Nino bukan fenomena yang merambat atau bergerak menuju Indonesia. El Nino adalah fenomena penyimpangan perilaku Samudra Pasifik. Jadi El Nino terjadinya di Samudra Pasifik. Oleh karena itu, tidak dapat mengatakan dengan kalimat bahwa El Nino terjadi di Indonesia. Kendati pusat El Nino jauh, namun Indonesia terkena dampaknya. Supari mengatakan dampak dari El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia menjadi lebih kering dan lebih lama.

Nino dan La Nina. El Nino dan La Nina adalah cuaca ekstrim yang dapat mempengaruhi iklim global. Ada sederet perbedaan El Nino dan La Nina. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih hangat, sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Meskipun keduanya terkait dengan perubahan suhu dan pola curah hujan di berbagai wilayah, mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Dilansir dari situs BMKG, El Nino adalah suatu fenomena di mana suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan di atas kondisi normal. Peningkatan suhu ini menyebabkan pertumbuhan awan lebih tinggi di wilayah Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi jumlah curah hujan di Indonesia. Artinya, El Nino menyebabkan Indonesia dilanda kekeringan. Sebaliknya, La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik sedang mengalami pendinginan di bawah kondisi normal. Pendinginan ini mengurangi pertumbuhan awan dan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Apa penyebab El Nino dan La Nina? El Nino dan La Nina merupakan bagian dari fenomena El Nino Southern Oscillation yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara atmosfer dan samudra di kawasan Pasifik. Penyebab terjadinya El Nino. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik mengalami peningkatan suhu di atas kondisi normal. Penyebab terjadinya La Nina. La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut SST di Samudra Pasifik Tengah dan Timur mengalami penurunan suhu di bawah kondisi normal.

0: Pendengar RRI Takengon, rangkaian lagu dan juga informasi masih akan di sini dan masih akan terus kami hantarkan untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada.
1: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

tentunya barangkali tidak sampai dan bisa kami sampaikan di ruang ini di Halo RRI, tentu silakan saja untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda tersebut. Namun untuk sampai ke waktu tersebut masih di rangkaian lagu dan juga informasi yang dihadirkan, yang kami gulirkan, kami ramaikan suasana sekitar Anda dengan untaian lagu dan juga informasi di waktu ini.

0: Takelang, seperti yang tadi disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi masih akan kami hadirkan lagi untuk pendengar RRI Takengon. Namun kita selesaikan di waktu ini dan sesi ini hingga nanti sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Di waktu tersebut masih akan ada Halo RRI.
1: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
3: Di hari ini, menurut saya adalah hari spesial bagi diri saya. Ketika saya memantapkan diri saya, tidak akan banyak kata yang Iki ucapkan di sini. Iki hanya mempunyai niat ibadah untuk menjadi kepribadian yang lebih baik dan mempunyai tujuan yang tulus. Mungkin memang Iki tidak sempurna, tapi izinkan Iki untuk bisa memperbaiki semuanya sama-sama nantinya bersama hari ini.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.

seperti tadi disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi kami rangkaikan sepanjang waktu ini hingga menjelang tengah hari nanti. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita ke format yang selanjutnya untuk pagi hari ini. Selamat pagi pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, dengarkan kami sepanjang waktu ini nanti yang merangkaikan rangkaian lagu dan juga informasi.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat pagi kami ucapkan untuk pagi hari ini. Dan kita berada di Halo RRI di hari ini 22 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ini adalah wadah untuk pendengar bisa menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, yang tentunya ini akan kita sampaikan ke narasumber kita yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tentunya Anda selalu sampaikan, yang tentu terkadang pendengarnya menginginkan kita juga ada di tengah-tengah masyarakat. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ketika Anda punya keluhan yang ingin Anda sampaikan, nah tentunya silakan di 0821-6585-4676 untuk telepon kami. Dan ketika Anda ingin menyampaikannya melalui WA, silakan juga di 0852-7082-5272. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk hari ini pendengar RRI Takengon, kita coba menyampaikan keluhan warga tentang bagaimana mereka lihat dan disampaikan ke kami, petugas kebersihan Aceh Tengah itu tidak menggunakan alat pelindung diri, APD, saat bekerja. Hal itu terlihat pada sejumlah video yang dikirimkan publik ke RRI. Jadi bagaimana tanggapan pemerintah atau instansi terkait? Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita dengarkan keluhan dari warga untuk yang berkaitan dengan apa yang tadinya kita sudah sampaikan.

Ya, dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, ini yang Anda dengarkan tadi itu adalah video yang dikirimkan warga ke RRI Takengon ketika para petugas kebersihan Aceh Tengah tengah bertugas tapi tidak menggunakan alat pelindung atau APD saat bekerja. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kami tengah mencoba untuk menghubungi narasumber kami untuk pagi hari ini yang berkaitan dengan keluhan warga tadi itu mengenai bagaimana para petugas kebersihan yang tidak menggunakan APD ketika mereka tengah bekerja. Kita dengarkan sebuah lagu terlebih dahulu.

0: RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.
1: Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk pagi hari ini, menyikapi, menindaklanjuti keluhan warga yang mengirimkan video tadinya ke RRI yang tentu berkaitan dengan para petugas kebersihan Aceh Tengah yang tengah bertugas yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD saat bekerja. Kami tadinya sudah mengkonfirmasi ke PLT Dinas Lingkungan Hidup. Beliau tengah dalam perjalanan dan dikonfirmasi akan mengkonfirmasi tentang kaitan tentang video yang dikirimkan warga ke RRI Takengon melalui voice note. Nantinya voice beliau akan kami putarkan di RRI pada Halo RRI untuk hari ini. Bagaimana tanggapan beliau tentang keluhan warga atau warga yang melihat sendiri dan mengirimkan video tersebut ke RRI, bagaimana para petugas-petugas kebersihan di Aceh Tengah itu yang tengah bertugas, tengah bekerja tapi tidak menggunakan alat pelindung diri. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, Anda dengarkan kembali lagu yang kami akan hantarkan untuk pagi hari ini. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, nanti konfirmasi ini akan Anda dengarkan lagi di Halo RRI hari ini 22 Juni 2026.

0: Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada untuk pagi hari ini, seperti yang tadi kita sampaikan, pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita di Halo RRI yang tentunya akan mengakomodir keluhan-keluhan pendengar yang banyak sekali yang Anda lihat, yang tentunya barangkali di luar pantauan sekitar, jadi Anda menyampaikannya ke kami, ke RRI Takengon untuk keluhan-keluhan tersebut. Untuk hari ini, beberapa waktu sebelumnya masyarakat atau warga mengirimkan video ke RRI untuk mereka memvideokan bagaimana petugas kebersihan di Aceh Tengah itu ketika mereka tengah bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, tadinya kita mencoba menghubungi PLT dinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah, yang tentunya tadi sudah mengkonfirmasi ketika tengah dalam perjalanan. Untuk konfirmasi tersebut yang akan kita perdengarkan untuk pendengar RRI Takengon, bagaimana konfirmasi beliau tentang video yang dikirimkan warga berkaitan dengan para petugas APD yang tidak mengenakan APD untuk ketika tengah bekerja. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita perdengarkan untuk yang disampaikan oleh PLT Dinas Lingkungan Hidup tentang apa yang dikeluhkan oleh warga tersebut. Baik, untuk pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita nantikan untuk bisa kita dengarkan tanggapan dari kepala kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk konfirmasi dari warga yang berkaitan dengan para petugas kebersihan yang bekerja tapi tidak
1: baik, terima kasih yang disampaikan kepada masyarakat yang sudah menyampaikan masukan kepada kami terkait petugas kebersihan yang tidak menggunakan alat pelindung diri dalam melaksanakan tugas pengangkutan sampah di Kabupaten Aceh Tengah. Tentu kami menyikapi hal ini dengan baik, bahwa masukan-masukan yang disampaikan oleh masyarakat adalah bentuk koreksi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Kami juga menyadari bahwa ini merupakan hal yang positif terkait bagaimana kita memastikan bahwa seluruh petugas kebersihan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah menggunakan APD dalam melaksanakan tugas. Hal ini tentu saja untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu berupa kecelakaan kerja, karena kita tahu bahwa mengangkut sampah ini merupakan hal yang kadangkala ada benda-benda tajam seperti kaca, kemudian juga limbah dan sampah-sampah yang mengandung hal-hal yang negatif, bahan kimia dan lain-lain. Kami tentu saja mengharapkan bahwa untuk tahun ini kita berupaya bahwa untuk APD ini kita siapkan untuk seluruh petugas kita. Namun karena saat ini belum tersedia anggaran untuk hal tersebut, kami berupaya dalam waktu ke depan ini kita akan menyiapkan APD untuk seluruh petugas kita yang saat ini berjumlah kurang lebih 339 personil. Mungkin demikian tanggapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar RRI Takengon, demikian tanggapan dari PLT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah. Dan pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, ketika beliau sudah mengkonfirmasi tentang hal ini, kami masih tetap membuka layanan untuk keluhan warga yang berkaitan ketika Anda juga barangkali melihat dan juga ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan kebersihan, ada barangkali sampah-sampah yang belum diangkut atau dibawa oleh para petugas kebersihan dari lingkungan Anda, tentu Anda bisa menyampaikan pada kami melalui telepon di 0821-6585-4676 atau di WA di 0852-7082-5272 atau apa yang bisa Anda sampaikan selain dari keluhan warga yang tadinya kami perdengarkan atau warga yang mengirimkan video, yang mengirimkan videonya memperlihatkan bagaimana para petugas kebersihan itu tidak menggunakan alat pelindung diri, walaupun tadinya pelaksana tugas Dinas Lingkungan Hidup sudah menyampaikan mereka berupaya untuk bisa memberikan APD, alat pelindung diri, di tahun-tahun yang berikutnya, karena tahun ini mereka tidak ada anggaran untuk itu. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, sedikit kita sampaikan bagaimana dasar hukum kewajiban harus menggunakan APD. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Namun sepertinya ada telepon yang akan bisa kita terima. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi. Dengan siapa, Ibu?
2: Dengan Ibu Suhailani di Pegasing, Bu.
0: Dengan Ibu siapa, kalau boleh kami tahu sekali lagi?
2: Suhailani.
0: Ya, Ibu Suhailani yang ada di Pegasing.
2: Iya, Bu.
0: Ya, apa yang bisa kami bantu untuk pagi hari ini, Bu
2: Suhailani? Begini, Bu. Saya mau mengurus pemecahan sertifikat kebun. Beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah datang ke kantor pertanahan Takengon, bukan? Lalu mereka menjelaskan caranya. Setelah saya dengar, kayaknya sepertinya ribet, bukan? Terus saya teringat ada anak kenalan saya yang kerja di kantor pertanahan Takengon. Lalu saya menghubungi dia dan menceritakan masalah saya. Lalu dia mengatakan bisa untuk mengurusnya, bukan? Terus saya jelaskan letak kebunnya apanya, dan dia menyanggupi. Lalu saya dan suami mengantarkan dia untuk mengambil gambar ke objeknya. Di situ ada bapak saya dan ada juga aparat desa yang mengantarkan dia untuk mengambil gambarnya, kan, Bu? Habis itu dia juga udah mengatakan biayanya untuk pemecahan sertifikat tersebut. Waktu itu dia bilang mungkin ini nggak sampai 3 bulan udah selesai, kan gitu. Lalu saya menunggu selama 3 bulan, setelah itu saya telpon. Dia mengatakan belum siap. Terus beberapa bulan lagi saya telpon lagi, dia kasih alasan lagi, belum siap juga. Sudah sampai berlangsung setahun, bukan? Setahun kemudian saya telpon lagi, dia bilang banyak kali alasannya, Bu. Dia bilang dia mandah lah, apalah. Terus terakhir dia bilang kalau foto yang di laptopnya itu udah hilang. Lalu dia minta mengantarkan kami lagi untuk mengantarkan dia mengambil foto. Saya antarkan lagi dia bersama suami untuk mengambil foto itu, Bu. Ini waktunya udah sampai 2 tahun lebih, Bu. 2 tahun lebih, tapi sertifikat itu belum selesai. Saya WA dia, dia bilang ganti ketua lah, ganti kepala lah, banyak kali alasannya, bukan? Jadi sekarang udah 2 tahun lebih berjalan dan biaya udah saya lunasi semua. Sekarang saya telepon dia nggak diangkat, saya WA dia nggak dibalas. Saya mohon solusinya lah Bu Neti untuk menghubungkan saya dengan kepala pertanahan Pak Kelon Bu.
0: Oke, jadi tadinya Ibu Suhaila ini begitu ya Bu ya?
2: Suhailani.
0: Oh Suhailani, di Toa Pegasing di mana tempatnya Bu? Yang lebih tepatnya?
2: Di desa Kedilah Bu. Tapi desa. Objek yang dipecah sertifikat itu tidak di sini Bu, di Kecamatan Silihnara.
0: Oh di Silihnara, oke. Ketika memotret objek tersebut barangkali ada biaya yang dikeluarkan atau diminta begitu Ibu Suhailani?
2: Ada Bu, bahkan biaya tersebut sebelum lagi sebulan dia mengambil foto itu biayanya udah kami transfer dua kali sampai dengan lunas Bu.
0: Berapa jumlah nominal kalau boleh kami tahu Bu?
2: Bisa disebut nggak ya Bu?
0: Oke, nanti barangkali Ibu bisa kabarkan melalui WA,
2: ya,
0: iya benar-benar ya. Agar bisa kita tindak lanjuti. Jadi sampai sampai 2 tahun ini terus-menerus Ibu berkomunikasi dengan alasan-alasan yang berbeda begitu ya Bu ya?
2: Iya, alasannya banyak sekali Bu. Bahkan baru-baru ini saya telepon dia nggak mau mengangkat, dia saya WA dia nggak balas. Dan saya udah pernah ke kantor pertanahan Bu untuk menanyakan apakah sertifikat atas nama bapak saya itu udah didaftarkan. Lalu mereka mencari data dan mereka bilang belum pernah masuk sama sekali.
0: Oke, baik. Kita coba untuk menyikapi keluhan Ibu Suhaini yang ada di Kedela untuk pagi hari ini. Tentu kita akan coba konfirmasi ke pihak yang berkompeten keluhan ibu ini. Apabila hari ini tidak terjawab keluhan tersebut, kami akan hantarkan keluhan atau jawaban dari pihak yang berkompeten itu pada program yang sama hari Rabu yang akan datang, begitu. Hari Rabu dua hari ini, begitu Ibu Suhaini.
2: Bu, kalau misalnya kan nih hari Rabu saya nggak mendengarkan RR ini. Sekarang kan lagi saya dengar di bukan.
0: Betul.
2: Dan mungkin Rabu saya nggak di rumah atau di mana. Itu saya mendengarkannya melalui apa, Bu? RRI hubungi saya atau gimana?
0: Kami akan menghubungi Ibu Suhaini dengan WA Ibu yang tentunya Ibu kirimkan ke WA RRI yang Ibu bisa catatkan sekarang, begitu.
2: Iya, Bu.
0: Atau melalui telepon ini, tapi WA begitu ya, Bu ya?
2: Iya, bisa Bu. Saya nanti akan kirimkan nomor WA dan nomor HP bisa juga Bu.
0: Nanti kami konfirmasi kepada Ibu bagaimana, apakah nanti kepala kantor pertanahan bisa langsung live di RRI untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi itu, atau kita bakal tandem Ibu dan kepala kantor pertanahan langsung bisa berkonfirmasi. Mudah-mudahan di hari yang
2: sebenarnya Rabu nanti. Bu, sudah lama saya mau maksudnya bercerita ke RRI melalui program ini kan Bu.
0: Iya, betul.
2: Tapi saya mengingat menimbang bahwa dia itu bapaknya itu kawan baik dengan kami Bu. Saya nggak tega, makanya saya menghubungi dia dulu bukan.
0: Baik, betul.
2: Jadi ini kan udah lebih 2 tahun. Kayaknya saya pun udah nggak tahu lagi apa cara saya yang harus saya lakukan kan Bu. Jadi saya memohon ke RRI untuk bisa ngasih solusi kepada kami
0: baik,
2: Bu.
0: Baik. Boleh Ibu Suhaini, mudah-mudahan nanti maksud Ibu tadi itu bisa terjawab dan kami juga bisa mengkonfirmasi ulang kepada Dinas Pertanahan dan juga menyampaikannya lagi kepada Ibu ketika nanti mungkin Ibu tidak mendengarkan pada hari Rabu yang akan datang. Mudah-mudahan hari Rabu kita bisa menjawabnya begitu Ibu Suhaini. Kami akan konfirmasi dengan tim kami. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa Ibu WA-kan nomor Ibu dan nominal tadinya yang sudah digunakan untuk bisa ke lapangan atau ke objek di mana tanah tadi itu harus diambil fotonya.
2: Iya, Bu.
0: Baik.
2: Nomor WA RRI-nya ini ya, Bu, ya?
0: Ini boleh, yang satu lagi juga boleh, Bu. Satu lagi boleh Ibu catatkan?
2: Nomornya?
0: 0852
2: ya
0: 7082
2: ya
0: 5272.
2: Oh iya, oke, okay. Makasih Bu.
0: Baik, baik. Terima kasih partisipasi Ibu untuk pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, ketika tadi kami tengah membahas bagaimana jawaban dari Dinas Lingkungan Hidup tentang APD yang tidak dikenakan oleh para petugas kebersihan, kami menerima telepon dari Ibu Suhaini yang ada di Kedilah yang sudah menyampaikan keluhannya tentang ada objek tanah yang akan dialih fungsikan atau dijual atau transaksi yang sampai hari ini sertifikat tersebut belum selesai sama sekali. Beliau sudah mencoba ke Dinas Pertanahan dengan jawaban yang beliau tidak puas dengan jawaban tersebut. Kita nanti akan konfirmasi lebih lanjut di Halo RRI berikutnya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, untuk item yang pertama tadi itu kami masih membuka telepon di 0821-6585-4676 untuk telepon pulsa, atau ada yang ingin menyampaikan keluhannya juga di WA kami di 0852-7082-5272. Ibu Suhaini yang berada di Kedilah, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda di Halo RRI hari ini di Senin 22 Juni 2026.
3: Halo RRI, hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat. RRI menjadi sahabat masyarakat dalam mencari solusi atas berbagai masalah sehari-hari. Sampaikan laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar, dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

Pendengar RRI Takengon, halo RRI, hari ini 22 Juni 2026 kami cukupkan. Dan tadinya sudah kita dengarkan bagaimana tanggapan dari PLT Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tengah yang sudah menyampaikan keluhan warga atau warga yang berkebetulan mengirimkan video ke RRI Takengon mengenai yang mereka lihat, yaitu para petugas kebersihan Aceh Tengah yang tidak menggunakan alat pelindung diri. Dan pendengar RRI Takengon, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi Anda untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda di Halo RRI di hari ini. Dan juga untuk PLT Dinas Lingkungan Hidup yang juga sudah mengkonfirmasikan melalui voice note-nya di Halo RRI di hari yang sama, di hari ini juga. Kita akan bisa berjumpa kembali untuk Halo RRI di waktu yang berikutnya. Jadi pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kami nanti

laporan dan keluhan Anda melalui telepon kami di 0821-6585-4676 atau 0643-23456. WhatsApp dan voice note di 0852-7082-5272. Live chat RRI Digital atau melalui media sosial resmi RRI. Bersama narasumber berkompeten, mari kita cari jawaban dan solusi terbaik. Halo RRI, media yang responsif, mendengar dan bertindak untuk kebutuhan masyarakat.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: hari ini. Untaian lagu dan juga informasi masih berlanjut. Nantinya di waktu yang menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dan dilanjutkan untuk pengarus utamaan gender. Masih dirangkai lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk hari ini. Semua kalangan, semua partisipasi Anda untuk semua program kami tentunya tidak selesai sampai di sini saja, karena masih akan dirangkaikan lagi rangkaian lagu dan juga informasi yang banyak, yang tentunya kehadiran RRI Takengon itu bisa sebagiannya menambah informasi-informasi yang ada di sekitar, dan juga untuk kita ketahui apa yang ada di sekitar kita yang terkadang kita tidak bisa menyampaikannya langsung ke yang berkaitan, tapi mudah-mudahan kami bisa memfasilitasi untuk banyak hal, untuk hal-hal yang menjadi keluhan-keluhan warga. Atau ada informasi-informasi yang juga luput dari jangkauan kami, pendengarnya bisa menyampaikannya juga pada kami. Langsung ke RRI juga boleh, dan berbincang-bincang dengan tim kami juga di RRI itu juga boleh. Silakan saja.
1: Antara tahu atau tempe, mana yang lebih sehat? Sehat dan enak kedua-duanya. Makan kurang lengkap bila tidak ada tahu dan tempe. Kedua olahan kacang kedelai ini termasuk bahan makanan yang hampir selalu ada dalam menu sehari-hari. Tidak heran, kedua-duanya memang mudah didapat, harganya terjangkau, dan rasanya enak. Tahu atau tempe, yang mana yang paling sehat? Secara umum, tempe dianggap lebih bergizi dan menyehatkan daripada tahu, karena kandungan gizinya lebih banyak. Meskipun sama-sama berbahan dasar kacang kedelai, ternyata tahu dan tempe memiliki perbedaan dari segi pengolahan hingga manfaat untuk kesehatan. Tahu maupun tempe sama-sama mengandung senyawa insoflavon. Insoflavon memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya untuk menangkal kanker.

Cerita Kelon untaian lagu, nantinya akan bisa berlanjut kemudian. Anda mendengarkan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Hello Indonesia, pernah nggak Anda masuk ke sebuah supermarket lalu ditawari dengan makanan yang jadi sampel? Anda boleh mencobanya. Lantas, kalau suka, Anda pun boleh memesannya. Atau Anda diminta melakukan test drive sebuah kendaraan. Mencoba kendaraan tersebut, kalau nyaman, Anda pun bisa membelinya. Nah, terkait itu, baru-baru ini ada juga yang unik dari salah satu perusahaan kasur nasional. Perusahaan ini memiliki ide yang unik, yakni membuka sebuah toko di mana calon pelanggannya bisa mencobai matras atau tempat tidur dengan tidur di atasnya secara langsung. Ini adalah model yang lebih dari sekedar toko perlengkapan tidur, tapi juga mengedukasi banyak orang soal kualitas tidur dan panduan memilih matras yang sesuai dengan kebutuhan. Toko ini pun didesain menyerupai rumah, bahkan kamar tidur uji coba ini didesain layaknya kamar yang bisa ditutup. Ketika ditanyakan mengapa dibuat toko seperti itu, manajemen perusahaan tempat tidur ini sadar bahwa membeli tempat tidur tetaplah sebuah pengalaman. Ternyata keputusan membeli tempat tidur tetap tidak bisa dilihat secara online ataupun hanya berdasarkan harga. Nah, jika diperhatikan, ini memang sebuah terobosan yang unik. Perusahaan ini memahami kebiasaan dan cara calon pembelinya membuat keputusan membeli. Saat calon pelanggan merasakan, menyentuh atau berinteraksi dengan produk atau jasa yang mau dibelinya, saat itulah biasanya tanpa perlu dibujuk, calon pelanggan akan meyakinkan diri mereka sendiri. Inilah bagian dari experiential marketing. Biasanya pelanggan seringkali ragu-ragu, tidak percaya, bahkan tidak suka ketika penjual bercerita panjang lebar tentang produknya. Mengalami sendiri adalah cara marketing yang terbaik. Di zaman online seperti sekarang, experiential marketing masih tetap menjadi senjata ampuh untuk membujuk pembeli. Janganlah pelit untuk memberikan sampel. Jangan merasa rugi ketika ikut pameran, ikut memberikan contoh ataupun pengalaman kepada pelanggan untuk merasakan. Apalagi kalau brand kita belum terlalu terkenal. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Dengan esensi buku. Esensi buku seorang lelaki dari Waimita. Buku ini karya Hana Rambe yang diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1983. Buku setebal 216 halaman ini bercerita tentang perjuangan seorang mahasiswa pertanian yang menjadi petani kecil di Waimita. Buku ini menggambarkan semangat dan kerja keras dalam membangun daerah. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini dimulai dari penerbangan 3.000 km mencari Kasim Arifin, seorang mahasiswa sarjana pertanian yang menjadi petani kecil nan jauh di sana. Deru kendaraan, hiruk pikuknya manusia kota, dan beribu slogan pembangunan semuanya ditinggalkan. Tidak pernah didengar dan dilihatnya lagi kecuali lumpur hitam, hutan sagu, dan orang-orang desa yang selalu menjadi sahabatnya. Orang tuanya di kampung dan sahabatnya di kampus sebelumnya tidak pernah menyangka ia akan berbuat seperti itu, menjadi orang desa dan hidup sebagai petani sejati. Kasim si petani kecil dengan semangat membara dan bekerja keras tanpa mengenal lelah, akhirnya berhasil membangun daerah yang bertahun-tahun digelutinya. Seorang lelaki dari Waimita adalah sehelai tenunan kehidupan yang disusun indah oleh tangan halus berbakat yang sangat cinta pada pekerjaannya dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Pelajaran yang bisa kita petik dari buku ini adalah jangan pernah menyerah dengan keadaan. Selalu berjuang dan kerja keras untuk satu tujuan tanpa mengenal lelah, serta yang paling penting, tunjukkan rasa cinta terhadap pekerjaan yang digeluti. Demikian esensi buku seorang lelaki dari Waimita, produksi Pro 1 RRI Takengon.

Dan pendengar RRI Takengon, di kediaman di mana saja Anda berada, kita rangkaikan informasi selanjutnya di kesempatan pagi hari ini. Untuk pengarusutamaan gender, pendengar RRI Takengon, untuk kita juga uraikan untaian informasinya, pendengar, bagaimana laki-laki itu

0: Selamat pagi, saya masih menemani pendengar untuk mengantarkan terus rangkaian lagu dan juga informasi. Dan kali ini bagaimana laki-laki itu bisa mendukung kesetaraan di program pengarusutamaan gender RRI Takengon. Jadi ini kita bisa memahami bahwa kesetaraan bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tapi juga membutuhkan peran aktif laki-laki. Karena keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang maju akan terbentuk ketika laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama, saling menghargai, serta mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pendengar RRI Takengon, jadi kalau kita mendengar istilah gender, yang kebayang itu yang mana? Jadi sebagian masyarakat mungkin masih berpikir bahwa ini hanya berbicara tentang perempuan. Dan memang gender sekarang diomongkan, tapi nggak tahu apa gender. Jadi sebenarnya kesetaraan gender itu kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan, haknya sama, tanggung jawabnya sama, yang seimbang bahkan dalam berbagai bidang kehidupan. Sekarang dalam bidang kehidupan itu seperti apa? Di parlemen perempuan juga sudah banyak yang memimpin dinas, para perempuan juga ada, begitu kan? Jadi yang mengambil kebijakan-kebijakan para perempuan itu yang terlebih dahulu kita pahami kesetaraan gender itu. Dan kesetaraannya bukan berarti menyamakan banyak hal, walaupun kita bisa mengambil kebijakan, walaupun kita memimpin dinas para perempuan. Yang pasti bahwa setiap orang dihargai dan diberikan ruang untuk berkontribusi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ada. Kita semua sekarang sama, ada yang di kantor, ada yang bidangnya ini, tapi banyak perempuan dan laki-laki untuk di kantor itu atau di tempat yang kerja. Kalaupun masih ada yang punya pola pikir yang sama, para perempuan itu harus di rumah saja, itu tidak kita harus kesampingkan, karena itu adalah keputusan sendiri. Keputusan bersama dalam satu lingkungan atau dalam satu keluarga itu. Jadi keluarga misalnya, pekerjaan di rumah, pekerjaan rumah tangga itu, kalaupun ada yang tadinya ibu atau perempuan itu di rumah saja, jam segini bayangkan mereka belum selesai dengan pekerjaan dari pagi. Semua dikerjakan tadi, karena mereka juga berpikir ketika ada anggota keluarga pulang dari tempat kerjanya, rumah itu selalu harus rapi. Enggak lagi sekarang seperti itu. Rapi oke, tapi kita akan membersihkannya bersama-sama. Itu ya pendengar ya. Air yang tadinya tidak bisa diangkat oleh anaknya, ibu minta tolong barangkali dengan yang sedang main game sekarang ini. Ada anak laki-laki di rumah, angkatkan air gitu kan. Walaupun ibu mengatakan kadang-kadang, waduh kelamaan, yang tadinya dipanggil-panggil untuk ngangkat galon air lama kali, ya udah aku bisa aja. Boleh, bisa saja sih. Tapi kenapa enggak kita berbagi peran ya ibu ya. Jadi di keluarga, pekerja rumah tangga itu bukan hanya tugas perempuan. Dan membersihkan rumah juga bukan harus perempuan. Apa salahnya nyapu sebentar, mungkin di dapur lagi kotor, ibu lagi kegiatan lain di ruang tengah, ada tamu kebetulan, kan gak mungkin dapur masih kotor dengan yang kita gunakan untuk sarapan pagi tadi masih di sana. Pindahkan aja, kalau gak dicuci kita pindahkan aja ya. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, kita akan terus dengan informasi-informasi terlebih di hari ini. Kita hadir dalam pengarusutamaan gender dan laki-laki.
1: Yes, akhirnya menang terus. Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
2: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: juga informasi yang kami sampaikan di hari ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, laki-laki yang ikut mengambil peran dalam keluarga bukan berarti kehilangan perannya sebagai kepala keluarga. Justru menunjukkan kepemimpinan, siapa yang memimpin atau kebijakan mana yang bisa diambilnya. Dan ini akan menjadi tokoh yang dicontoh oleh anaknya yang masih mencari-cari siapa yang bisa menjadi panutan. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, sekarang perubahan-perubahan sosial sebagian memang berubah dengan perubahan ini. Jadi laki-laki memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang adil dan setara. Ada beberapa yang bisa kita jadikan petikan, barangkali istilahnya. Jadi memberikan dukungan kepada perempuan untuk mengembangkan pendidikan dan karir. Ini kesepakatan kalau misalnya suami istri di rumah, begitu kedua-duanya harus berkarir, ini kesepakatan bersama untuk memberikan dukungan kepada perempuan untuk mengembangkan pendidikan mereka, karir mereka. Kalau sudah seperti itu kan akan berkembang pendidikan dan karirnya. Kita hargai yang pastinya pendapat para perempuan untuk mengambil keputusan. Enggak ada juga, perempuannya juga enggak boleh ketika kita sudah punya pendidikan tinggi, sudah berkarir, udah ambil alih lagi. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, dan kalaupun ada batasnya untuk para perempuan karena mereka juga punya keterbatasan, tapi itu hanya karena jenis kelamin saja, pendengar. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, pengaruh utamaan gender sedang kita coba sampaikan. Bagaimana sebenarnya peran laki-laki itu mendukung kesetaraan, mendukung gender tadi itu. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman, di mana saja Anda berada, salah satu tantangannya dalam mewujudkan kesetaraan itu anggapan saja, pola pikir kita ya. Ada yang mengatakan laki-laki tidak boleh menangis, perempuan hanya cocok bekerja di rumah, pekerjaan tertentu hanya untuk laki-laki dan perempuan. Padahal kemampuan mereka itu, perempuan dan laki-laki itu, tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Di mana ya, nanti kita bisa share barangkali. Ada satu negara itu liburnya itu dihususkan, peran bapak itu yang penting, karena tumbuh kembang anak itu bapak juga punya peran di sana. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, yang pasti kemampuan, tanggung jawab, kesempatan saja untuk contoh sehari-hari, contoh-contoh kecil juga ada di rumah. Seperti tadi kita sampaikan, untuk seorang laki-laki menghargai para perempuan di tempat kerja, memberikan kesempatan yang sama. Kita ciptakan komunikasi yang sehat di rumah. Terus dulunya kita bisa tahu ya, kebijakan itu, keputusan itu, tunggu keputusan bapak dulu. Ada ya ungkapan itu, betul. Karena mungkin barangkali ibu tadi itu gak akan mengambil keputusan sendiri, tapi kalau sudah sama-sama pasti setara. Itu yang di menciptakan komunikasi di keluarga itu menjadi sehat.
1: Aku dengar sih banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya.
2: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

Autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, bersosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Istilah spektrum mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada penderitanya. Berdasarkan data yang dihimpun oleh WHO, autisme terjadi pada 1 dari 160 anak di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, hingga kini belum ada data yang pasti mengenai jumlah penderita autisme. Penyebab dan gejalanya belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor, semisal kelainan genetik, riwayat autisme dalam keluarga, gejala dan tingkat keparahannya bisa juga beragam. Penderita yang bergejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan dalam beraktivitas dan sebaliknya. Gejala yang dialami penderita autisme antaranya gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, mengulang kata dan gerakan yang sama, berjalan berjinjit, gangguan belajar, mood, sosial, kejang, dan sensory overload, suara terlalu berisik, suhu dingin, atau juga panas.

Kengon, yang pastinya kita akan memulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil bersama, karena perubahan itu kan besar itu karena kebiasaan kecil terlebih dahulu. Kita sertakan selalu komunikasi dua arah untuk kita bisa tahu bagaimana berkomunikasi yang sehat. Kita akan saling menghargai, seorang laki-laki menghargai perempuan di tempat kerja, di rumah, di semua kesempatan. Dan pendengar RRI Takengon, kita membangun pemahaman baru bahwa kesetaraan gender itu bukan persaingan antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah kerjasama. Laki-laki yang mendukung kesetaraan bukan berarti mengurangi perannya, tetapi menunjukkan bahwa ia mampu menjadi pasangan, ayah, anggota keluarga, anggota masyarakat yang sama, lebih baik. Dan keluarga juga dibangun oleh kedua belah pihak dan akan saling menghargai. Di lingkungan luar juga sebenarnya masih apa ya, orang berteriak-teriak tentang kesetaraan, kebersamaan, sama. Dan pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, di pengaruh utamaan gender hari ini RRI Takengon, bagaimana laki-laki mendukung kesetaraan itu. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan selalu berguna, selalu bermanfaat untuk kita semuanya, untuk pendengar dimanapun bersama RRI Takengon. Di setiap waktu kami hantarkan rangkaian lagu dan juga informasi.

perempuan, remaja, dewasa, matikan listriknya di tempat yang lengang atau terbuka, kamar mandi, pantry, garasi. Sekarang kan banyak keluarga, ruang dapur di rumahnya dibuat luas dan terbuka, tapi listriknya menyala. Matikan, biar hemat energi, hemat bayarnya.

Pendengar RRI Takengon, sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk dinamika olahraga RRI Pro 3. Kita akan jelang, kita akan dengarkan.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Tarek Remy, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside Belgia.

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi

0: Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
0: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finserman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kunduzbano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner it goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Super important victory in the right.
4: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: First of all, I'm happy for my guys.
4: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengona, baru saja selesai kita mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3 di siang hari ini untuk 22 Juni 2026.

Cervix adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, penting untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini sebelum timbul komplikasi serius. Kanker serviks atau kanker leher rahim adalah salah satu jenis kanker yang paling sering terjadi pada wanita. Berdasarkan penelitian pada tahun 2020, ada lebih dari 600 ribu kasus kanker serviks dengan 342 ribu kematian di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker serviks menempati peringkat kedua setelah kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak terjadi dari seluruh kasus kanker pada tahun 2020. Tercatat ada lebih dari 36 ribu kasus dan 21 ribu kematian akibat kanker serviks. Penyebab kanker serviks itu terjadi ketika sel-sel yang sehat mengalami perubahan atau mutasi. Mutasi ini menyebabkan sel-sel tersebut tumbuh tidak normal dan tidak terkendali sehingga membentuk sel kanker. Belum diketahui apa yang menyebabkan perubahan pada gen sel-sel tersebut. Namun, kondisi ini diketahui terkait dengan infeksi human papilloma virus atau HPV yang bisa menular melalui hubungan seksual. Pengobatan dan pencegahan kanker serviks. Pengobatan kanker serviks tergantung pada stadium kanker yang dialami pasien dan kondisi kesehatannya. Tindakan yang dilakukan dokter meliputi kemoterapi, radioterapi, bedah atau kombinasi dari ketiganya. Peluang penderita kanker serviks untuk sembuh akan lebih besar jika kondisi ini terdeteksi sejak dini. Oleh sebab itu, setiap wanita disarankan untuk menjalani screening kanker serviks secara berkala sejak usia 21 tahun atau sejak menikah.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini akan selesai. Saya bersama dengan Anda beberapa waktu ke depan ini yang sudah merangkaikan rangkaian

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: ada rekan Nur Hasanah yang akan melanjutkan kembali di rangkaian lagu dan juga informasi. Hingga di sini pendengar, selamat beristirahat dan nanti pun kalau akan melanjutkan aktivitasnya lagi, selamat siang kita ucapkan. Sekali lagi ada rekan Nur Hasanah yang menemani. Selamat siang dan berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
3: Penanganan bencana alam terus memanas.
1: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Dengar peluang bisnis ikan koi di Aceh dinilai semakin menjanjikan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap ikan hias bernilai tinggi tersebut. Hal itu disampaikan Mulkan Fadli, anggota komunitas Koi Lovers Aceh dalam talkshow ruang komunitas RRI Takengon, Minggu 21 Juni 2026. Menurut Mulkan Fadli, sektor yang paling potensial saat ini bukan hanya penjualan ikan koi, tetapi juga jasa pembuatan kolam yang sesuai standar. Dan dia menjelaskan masih sedikit tenaga ahli yang memahami sistem pemipaan dan filtrasi yang benar untuk menjaga kualitas air dan kesehatan ikan koi. Selain itu, peluang usaha di bidang pembiakan atau breeding serta perawatan atau keeping ikan koi juga terus berkembang. Tingginya permintaan pasar membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha budidaya ikan koi secara profesional. Dan Mulka menambahkan perkembangan industri ikan koi di Aceh terlihat dari semakin banyaknya peternakan atau farm koi yang tumbuh di berbagai daerah. Saat ini, sentra budidaya koi mulai berkembang di wilayah Nagan Raya, Loksmawi, dan Biren. Dengan potensi pasar yang terus meningkat, bisnis ikan koi diprediksi menjadi salah satu peluang usaha menjanjikan di Aceh. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk siang ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat siang.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Selamat siang untuk semua, untuk Anda pendengar setiap 21 RRI Takengon di manapun berada. Dan siang ini pilihan lagu informasi hadir menemani kebersamaan kita di jam istirahat siang khususnya. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya ada beragam kabar informasi juga yang Nur akan rangkaikan untuk siang ini. Kali ini informasi berkaitan dengan Tanjung Verde tahan Uruguay, kejutan Piala Dunia konon berlanjut. Tim debutan Piala Dunia 2026 Tanjung Verde kembali mencuri perhatian setelah berhasil menahan imbang Uruguay dengan skor 2-2 pada laga grup H yang berlangsung di Stadion Hard Rock Miami, Florida, Amerika Serikat, Senin 22 Juni 2026. Dan hasil ini memperpanjang catatan impresif Tanjung Verde yang belum terkalahkan dalam dua pertandingan pertama mereka di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Dan pendengar, Tanjung Verde sendiri membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui tendangan bebas Kevin Lenini yang sekaligus menjadi gol pertama negara itu dalam sejarah Piala Dunia. Dan Uruguay kemudian bangkit dan membalikkan keadaan lewat gol Maximiliano Araujo serta Agustin Canobio sebelum turun minum. Dan tentunya pendengar, seiring perjalanan pertandingan ada di babak kedua di mana Tanjung Verde menunjukkan mental kuat. Helio Ferreira sukses memanfaatkan kesalahan lini belakang Uruguay pada menit ke-61 untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Ya, meski Uruguay terus menekan hingga akhir pertandingan, pertahanan Tanjung Verde mampu bertahan dengan baik. Sementara itu, Spanyol memimpin klasemen dengan 4 poin setelah mengalahkan Arab Saudi 4-0. Penentuan tiket babak berikutnya akan berlangsung pada laga terakhir grup akhir pekan ini. Ya, itu tadi untuk satu informasi dari dunia sepak bola ya khususnya. Sebagai tambahan informasi lainnya, pendengar, di tengah malam nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Selasa 23 Juni 2026 akan disiarkan kembali ini oleh Pro 1 RRI Takengon laga Piala Dunia Argentina versus Austria fase grup J dan berlangsung di Stadion Dallas. Ya, kemudian pada pukul 4 waktu Indonesia Barat juga esok pagi ya, itu ada pertandingan Prancis versus Irak dari fase grup I dan berlangsung di Stadion Philadelphia. Jadi silahkan untuk pendengar nanti bisa stay tune terus di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Mungkin ada pertanyaan gitu ya, kok streamingnya mati kalau Piala Dunia dan sebagainya. Ya memang untuk hak siarnya itu hanya sebatas di siaran terestrial, jadi cukup melalui FM ya. Dan mereka bisa dengarkan kalau dimanapun ya, cari aja pantau RRI. Insya Allah ada siaran Piala Dunia, mau dia RRI Nagaraya mungkin, RRI Losmawi, RRI Takengon sendiri pastinya gitu ya. Karena memang disiarkan Pro 1, Pro 2, RRI se-Indonesia khususnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Dengar perlu satu Renita Kengon sebagai informasi waktu sholat Jumat tiba sekitar pukul 12:34 waktu Indonesia Barat ya saat lagi. Dan kita akan bergabung untuk mendengarkan lantunan suci Al-Quran sembari menanti waktu sholat Zuhur tiba untuk wilayah Takengon dan sekitar.

Selamat siang, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Pendengar, kepada kajian zuhur kita sudah dengarkan bersama menandakan waktu sholat zuhur tiba untuk wilayah Takengo dan sekitarnya, dan lanjut untuk temani kebersamaan kita siang ini ada pilihan lagu, informasi juga yang masih akan hadir, dan nanti juga ada keberseluni berita berbahasa Gayo yang akan kembali kita ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Pro 1 RRI Takengo, saat lagi kita akan ikuti keberseruan nih untuk edisi hari ini, hari Senin 22 Juni 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengan menyawahan kabar seruni terlo Senin 22 Juni 2026. Saudara, inilah kabar seruni selengkapnya.

0: Pemerintah daerah Gayolues Munaran rapat persiapan lahan hunian tetap di daerah ini. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah daerah Gayolues Munaran rapat persiapan lahan hunian tetap di daerah ini. PLT Sekda Gayolues Irwansah Muniro gunakati pendataan lokasi lahana selesai. Segergus merampungan BWN proses administrasi si berkaitan urum pembebasan lahan. Iprene tim kucakte segera bentuk kati pakat murum kin menyelesaikan administrasi ngu ikaraten kati pembebasan lahan ngu terlaksana sesuai target. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah nika berserloni.
0: Berakhirnya semester pemulo 2026, aktivitas pemutahiran data partai politik kurang ilan ne i Kabupaten Gayolues.
1: Berakhir semester pemulo 2026, aktivitas pemutahiran data partai politik kurang ilani di Kabupaten Gayolues. Padahal pembaharuan data melalui sistem informasi partai politik Sipola instrumen penting kin memastin betuli administrasi pemilu segergus kin mencegah sengketa tahapan pemilu kuarapni. Temuan ini sawahan wan sosialisasi pemutahiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sipol semester 1 tahun 2026 Forum Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Gayolues di Aula Kantor KIP daerah ini. Panwaslih Gayolues menilai sosialisasi penting kin muningetan partai politik guna katingu aktif memperbaharui data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan jemabanan rum kantor tetap melalui Sipol. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah nika berserloni.
0: Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri munyawah ni daerah ni potensi unggulannya dari sipas ikembangan agu sektor pariwisata perumpusan kupi gayo rom produk fashion berbasis budaya ke Rawang Gayo.
1: Bupati Aceh Tengah melalui staf ahli Salman Nuri menyawahni daerah ini potensi unggulane deli pasi kembangan agu sektor pariwisata perempusan kupi gayo rum produk fashion berbasis budaya Kerawang Gayo. Produk-produk lokal Aceh Tengah ni iharapan ngu ikenal luas. Ini isawahan manewan pembukaan kegiatan Aceh Go Digital Isara Hotel Takengan siaran Kementerian Ekonomi Kreatif. Salman Nuripe berharap kegiatan agun ini ngu juga ibuatan nurum para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM. Mahyani Ari RRI Takengan munyawah ni keberserloni.
0: Mendengar informasi terakhir, bisnis gulai koi di Aceh inilai mujamin.
2: Peluang bisnis gulai di Aceh Tengah inilai semakin mujaminan seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap gulai hias inilai atas. Haloyai sawahan Bang Mulkan Padli, anggota komunitas Koi Lovers Aceh. Uan dialog interaktif ruang komunitas RRI Takengon Minggu Mane. Menurut Mulkan, peluang usaha ini numetine i penjualannya, tetapi atas jasa penosen kule sesuai standar, si termasuk sistem filtrasi nya pemasangan pemipaan si jeroh. Selain noya usaha pembiakan dan perawatan koi pe ini airnya berkembang. Kue menungar nemian perkembangan industri koi Aceh Tengah arah berbagai daerah agu Nagan Raya, Luksmawi dan Biren. Urum pasar sirenya muningkat bisnis koi diprediksi menjadi salah satu peluang usaha si mujamin di Aceh tahun 2026 ni. Lisa Dana RRI Takengen munyawah ni ke Barcelona.
0: Biak saudara nge kami sawahan ke Barcelona RRI Takengen. Nantinin kabar seloni selanjutnya jeplo wenjem satu ruhul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seloni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar seloni.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Hey, Pro Dangdut Show.
1: Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon. Jumpa kembali untuk Prodangdut siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aduh, rekan pilihkan ragam pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar, dan rekan putarkan, hantarkan untuk kebersamaan kita ya, khususnya di Prodangdut. Dan untuk pendengar ya, untuk yang ingin bergabung ya, silakan ya di nomor interaktif kami 0821658546476, atau bisa juga melalui pesan SMS atau WhatsApp di 0852708252.

0: siang untuk pendengar setia Pro 1 RRI Takengon, untuk kebersamaan kita juga yang masih ditemani dengan pilihan lagu-lagu dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada siapa ya? Ada Mak Umi kita, wah, di bias, ada Bitem juga, ada Anan, dan ada Ipak Aira ya. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, juga yang ada di wilayah Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayluas, atau daerah-daerah lain yang terjangkau 93 FM. Dan mungkin di luar Aceh juga ya, boleh jadi, apalagi yang mendengarkan kami melalui streaming atau RRI digital. Rame, ada di Kupang, ada di Makassar, wah, pokoknya dimanapun lah. Dan untuk pendengar yang ingin gabung, silahkan tadi untuk sesi pertama Nur gak angkat telepon dulu. Jadi untuk sesi ini silahkan. Ada pesan WhatsApp yang juga sudah masuk, Nur mau sapa, ada siapa ini ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak Nur, Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung Jeget yang lagi di kebun. Ini Kak, personil lengkap mumpung libur sekolah. Mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Kaula Muda. Salam-salamnya buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, amin ya Allah. Informasi cuaca di Jagung mendung-mendung mantep. Bisa ya, mendung-mendung mantep katanya. Oke, sambil menanti untuk pendengar yang ingin bergabung siang ini, Nur mau sampaikan untuk satu informasi kembali dari rri.co.id ya. Jadi informasinya berkaitan dengan Baitul Mal Aceh Tengah salurkan bantuan korban kebakaran. Ya pendengar, Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan masa panik kepada korban kebakaran di Kampung Payatumpi 1, Kecamatan Kebayakan, Senin 22 Juni 2026. Dan bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, Azkia Umar, didampingi Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Majid, serta Kasubag Pengumpulan Kamarudin bersama staf Baitul Mal, turut hadir Sekretaris Camat Kebayakan dan Reje Kampung Payatumpi 1. Oke, semoga ya untuk korban yang rumahnya terdampak kebakaran segera bisa tergantikan, rezeki yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Baik Nur, mau sapa dulu nih buat pendengar kita yang sudah masuk di ujung telepon, ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut Mbak Nur.
0: Oke, dengan Mas Bang Joy, Bang Joy.
1: Bang Joy.
0: Bang Joy.
1: Ah. Ini tepat saya nelpon Mbak Nur, Bu, ini duduk besar kali sini Mbak Nur.
0: Di
1: hujan pada saya berasal sama duduknya Mbak Nur.
0: Oh, iya.
1: Ah, saya request lagu ya.
0: Lagu apa Bang Joy?
1: Lagu biasa saya Mbak Nur.
0: Sabun mandi.
1: Ya apa Mbak Nur ya?
0: Sabun mandi.
1: Versi. Karena musim-musim hujan itu cari sabun kita, gitu kan?
0: Iya, versi ori.
1: Yang versi AI ya, Bo.
0: Oke.
1: Rock dangdut. Siap. Kita akan salamin untuk Mbak Nur, keluarga sendaga selalu.
0: Amin.
1: Untuk penyiar, pendengar di mana saja berada, sudah saya tahu Mbak Nurbo.
0: Siap.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ini hujan di Pondok Sayur, situasi keadaan ini hujan deras Mbak Nur.
0: Semoga hujannya enggak macem-macem lah gitu dampaknya Bang ya.
1: Mudah-mudahan jangan membawa musibah Mbak Nurbo.
0: Amin.
1: Maunya kan membawa duit gitu.
0: Tapi kayaknya berat.
1: Adanya berat Mbak Nur.
0: Bawa duit hujan gimana caranya?
1: Itu Mbak Nur maksudnya lagi bawa kopi kita Mbak Nur kan?
0: Oh iya benar, kecuali itu.
1: Bawa kita Mbak Nur kami yang duduk kita besar kali sini Mbak Nur.
0: Siap.
1: Saya pun berhenti di bawah pohon kopak nih Mbak Nur. Bawa kita berhenti Assalamualaikum Mbak Nur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jo yang lagi kehujanan. Pendengar pasti kebayang ya gimana model Bang Joy kayak tikus kesiram air. Ya Allah, kejam kali Nur ya. Soalnya Bang Joynya suka bercanda, jadi gak apa-apa digituin. Jadi ya semoga hujannya membawa keberkahan, dan itu doa kita bersama ya. Kalau misalnya turun hujan, ya Allah, semoga hujan yang turun membawa keberkahan untuk bumi, untuk alam, untuk kita juga. Amin. Ya jadi nanti kalau hujannya deras tentunya jadi penanda, apa penanda apa ya, bisa membantu memerahkan buah kopi gitu, lebih kurang ya. Apalagi kan lagi musim bunga juga ya, musim bunga kopi, buah kopi juga. Tapi kalau misalnya masih ada kebun yang belum ada, semoga kebun-kebun yang terdampak bencana lalu gitu ya, pulih ataupun minimal nanti ada gantinya seperti apa. Insya Allah, Allah itu maha baik, dan segala sesuatunya sudah diatur, dirancang dan sebagainya. Dan tinggal kita nanti bagaimana bisa menjadi lebih baik lagi. Insya Allah, amin ya Allah. Oke deh, untuk peredangdut selanjutnya, penelpon selanjutnya ya untuk siang ini, ada satu penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Peredangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Nur.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Arita, Kak
0: Yana. Kak Yana?
2: Iya.
0: Kak Yana kenapa? Sakit?
2: Enggak, Kak.
0: Enggak ya, kayak lemes.
2: Baru pulang motong padi. Oh. Capek, anak-anak sekali.
0: Oh, baru pulang motong padi ya. Oke deh, buatnya Kak Yana semangat gitu ya.
2: Ya semangat lah, kalau udah dengar perudang itu kan semangat.
0: Masya Allah. Oke, di Toa ada kabar apa, Kak?
2: Gimana, Kak? Panas sih kok cuaca.
0: Aman, terkendali ya.
2: Iya. Okay. Kalau hujan kemarin pun enggaknya, Pak, kayak cuma gerimis-gerimis gitu dah.
0: Sekarang mendung.
2: Sekarang panas, Kak. Itu makanya capek kali dari bawah kan.
0: Iya, benar-benar. Tapi kalau dari sini kayak mendung-mendung gitu. Ternyata di Toa panas berdetak ya.
2: Iya, di sini panas. Itu udah 2 hari pun hujan lah, tapi enggak deras, cuma gerimis gitu.
0: Kemarin kami deras sekali, Kak.
2: Oh iya, udah 2 hari ya kalau nampak dari sini. Sampai kalau enggak saya sampai ke Depok cuman, Kak.
0: Oh, gitu.
2: Iya,
0: milih-milih dia ya.
2: Kami nampak dari sini kan, dari kedekat ke sana cuma udah putih kayak gitu.
0: Benar. Memang deras kemarin sampai 1-2 jaman gitu lah, habis itu reda.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ini yang pada kali ini.
0: Gak apa-apa. Udah siap motongnya, Kak Yana?
2: Motong, Kak.
0: Motong.
2: Iya, di sawah orang, Kak, kami.
0: Oh, berarti udah siap ya.
2: Siap lah sampai jam 1 pokoknya, kalau udah hajan siap nggak siap pulang.
0: Oh, kecuali mau tambah ini, Kak ya.
2: Tapi nggak mau, Kak, kebanyakan orang nggak mau, capek kan sampai sore.
0: Oh, benar-benar, karena kabarnya orang Toa tuh kalau motong padi tuh memang betul-betul gitu ya. Cepet.
2: Dari pagi ya nggak ada berhenti-berhenti dari pagi masuk kan.
0: Jam 7
2: paling berhenti minum siang jam 10 tuh. Waktu masuk lagi sampai ajan nggak ada berhenti. Kalau udah ajan dah nggak mau lagi orang. Kadang kalau misalnya dipegang pun mau kenyambung, nanti sampai sore nggak mau orang, capek nggak kan?
0: Benar-benar.
2: Beda kalau sama ngutip kopi. Ngutip kopi dari pagi sampai sore nggak capek. Ini kok di sawah lain kali.
0: Karena kan langsung apa tuh, Kak, langsung matahari gitu ya.
2: Iya, nampaknya. Kalau itu panasnya itu terasa kan.
0: Apalagi apa kerjanya itu kan nunduk gitu kan. Kan berasa pinggang apa gitu ya, Kak ya.
2: Itu ya, cuman kalau nggak pergi pun nggak enak kan. Kita di rumah sendiri kali ya, orang semua pergi.
0: Nanti sore-sore udah bisa jajan bakso, Kak, ke?
2: Udah, ya.
0: Oke deh, Kak Yana. Mau sapa-sapa siapa, Kak?
2: Salamnya untuk kakak aja, terus semua penyiar, semua pendengarnya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, lagu Kak Yana, Bu Yana. Lagunya Kertas dan Api ya, dari Mansur S.
0: Mansur S, Kertas dan Api. Oke, ini coba cek Kak ya. Oke, Kak. Makasih.
2: Baru-baru Kak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Kak Yana di Toa yang baru pulang motong padi. Berasa di Toa panas pendengar. Tapi kalau di Pondok Sayur hujan sederas-derasnya. Dan bahkan menurut informasi di lokasi RRI Rimba Raya juga saat ini ada pemancar di sana. Itu sedang hujan deras-derasnya, hujan petir. Takengon masih antara ini ya, antara mendung, antara panas gitu ya. Karena memang posisi di tengah-tengah, maksudnya di seputaran RRI Takengon gitu. Takengon ya ini ya, Takengon, Gasing juga Takengon. Nur mau langsung puterin lagu aja dulu ya. Izin untuk yang nelpon, setelah dua lagu berikut akan kita sambung ngobrol-ngobrolnya untuk Prodangdut siang ini.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Dangdut adalah kita dan pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabar? Semoga masih semangat, bahagia selalu juga ya untuk menjalani hari-harinya. Dan ada pesan WhatsApp juga yang Nur mau bacakan. Kali ini ada Mak Pita. Assalamualaikum Mbak Nur. Waalaikumsalam Mak Pita. Mau request lagu dari Trio Macan, Macan Ternak. Salam buat semua pendengar, buat Mbak Nur, semoga sehat selalu, berizin Mbak Nur. Sama-sama. Mak Pita masak apa hari ini? Ya kayaknya asik kali ya dengan kegiatan-kegiatan Mak Pitanya nih, ke kebun, petik daun singkong gitu. Wow, seru, panen kopi juga ya. Dan untuk pendengar setia dimanapun berada, kebersamaan kita juga masih tetap lanjut nih dengan pilihan lagu-lagu dangdut kesayangan pendengar.

0: Baik, ada yang telepon? Ada siapa pendengar kita yang sudah masuk di ujung telepon? Assalamualaikum. Berodang dulu. Siang juga dengan
1: kita.
0: Dengan Akalakun ya? Dengan siapa ini izin?
1: Dengan Akalakun, Kak.
0: Aku benar ya, Mak Selfie ya. Takut ini karena suaranya agak pecah.
1: Pecah, Kak.
0: Tapi udah. Oke, apa kabar Akalakun?
1: Kabar buruk, Kak.
0: Alhamdulillah. Di Kalanare atau di mana?
1: Di Kalanare dan saat ini, Kak. Kan pesta tiap hari, Kak.
0: Nggak berhenti undangan ya?
1: Berhenti undangan, Kak. Udah 4 hari nih, Kak. Nggak berhenti.
0: Iya, Nur hari ini 3 tapi satu pun belum bisa Nur hadiri. Karena kan nggak mungkin Nur undangan jam 10 kan?
1: Iya, Kak.
0: Jadi ya udahlah, karena jam 12 masuk enggak tahu apa yang terjadi nanti sore sampai malam.
1: Nanti malam makan malam tempat makan apa, Kak?
0: Oke deh, buat Mak Selfie ada informasi apa dari Toa hujan ya? Enggak ya, panas. Ya?
1: Di Toa, Kak, kan? Ke mana nih? Terang, Kak, Kak. Tapi enggak panas, enggak hujan juga, terang, enak.
0: Oh, suasananya angin sepoi-sepoi mungkin ya.
1: Iya, Kak. Kata Kak Yana tadi kemarin hujannya dari Pedekok ke Pegasing ke sini semua, Kak, kan? Kami kemarin hujan deras, Kak.
0: Oh, benar berarti. Sementara
1: kami kan pesta kemarin, Kak, ke? Nggak bisa datang tamu lagi, Kak. Hujan deras pokoknya.
0: Iya.
1: Sampai jam 5, Kak.
0: Oh.
1: Jam 5 ke pagi pun nggak lagi, Kak, ini udah terang, tapi nggak mengingat kalau mengatakan terang, cuman kayaknya mau turun hujan lah, nggak tahu, entah dikirimnya nanti tempat Kak Yana nih.

0: Oke deh, siap. Mau sapa-sapa siapa? Ya, Mak Sepi, Kak Anu, Kak Abun.
1: Sapa-sapanya Kak Tuan, lagunya dulu Kak ya. Nanti jaringan putus apa putus sama bis. Lagunya dari Imam S.A.I.P.N aja Kak ya.
0: Apa itu?
1: Judulnya Menari di Atas Muka.
0: Kau menari-nari gitu ya.
1: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Oke, nanti mau coba cari. Oke, banyak luka ya. Nanti Nur cari, semoga ketemu lagunya Mak Selfie ya.
1: Pokoknya Menari di Atas Luka, entah Imam SR itu, entah pokoknya gitu ya Kak ya.
0: Pokoknya gitu-gitu.
1: Kata pendengar setia RI Kak kan, Mas Yeti kok request lagu selalu dari Roma Irama, katanya tuker lah katanya.
0: Jadi makanya tukernya ke Imam S. Arifin.
1: Biasanya kayak Roma Irama katanya Mansur El selalu tuker lah ke tempat lain.
0: Akhirnya tukar.
1: Iya, ke penyanyi lain katanya tukar kali ini Kak Nur ya.
0: Siap.
1: Orangku lagi pantau tuh lagi motong padi katanya di apa ya Kak lah. Entah direlup kan tadi mana Kak lah. Selamat mendengarkan pokoknya yang pantau tuh Kak, udah kesuka hari ini lagunya.
0: Siap.
1: Lagi motong padi kayak anu Kak yang ada tadi rame-rame katanya Kak lah. Sampai siang lah itu benar-benar udah pulang tuh Kak lah.
0: Udah biasanya jam 1.
1: Iya.
0: Mas Elpi pernah potong padi juga?
1: Mak Selfie jarang Kak, dulu masih-masih kita punya sendiri ada Kak, tapi kok udah cari-cari cuan gak pernah Mak Selfie Kak.
0: Ya. Oke deh, pokoknya
1: meskipun kayak gitu Kak Nur, kebun sendiri ya bebas, tapi kok cari cuan Mak Selfie gak pernah pergi.
0: Karena kebun sendiri pun gak siap-siap gitu ya Mak Selfie.
1: Kebun sendiri Kak kan, kita panggil orang cari cuan di kebun kita, di Bitang.
0: Jadi kita khusus masak, beredang gitu ya.
1: Iya, gak buat tanu Kak Ga. Mas mas jenuh Kak Ga, mas lontong gitu Kak Ga.
0: Asik.
1: Halo, katanya buat lontong Mak Sepi. Untuk jenuh makan siang, apa pokoknya ikan apa Kak, sesayur ya. Boleh lah, aku bilang. Tapi kok mungkin Mak Sepi gak ikut, karena banyak orangnya Kak Ga. Mendingan tuh orang tuh aja cuannya, gak usah untuk Mas Sepi lagi. Lagi bagus kecil lah. Salam ini pertama Kak Nur, selamat tugas dan sehat selalu Kak bersama keluarga Kak Ga.
0: Amin.
1: Yakin penyiar BNI Kak Ga. Salam dari Mak Sepi, ini pokoknya kru-kru RI Kak Bo. Semoga sehat selalu BNI dan kepada Bapak Pimpinan RI Kak Ga, Bapak Imam Taufik Kak Ga.
0: Iya.
1: Semoga betah di RI Takemon. Jangan cepat-cepat tukar kayak Ibu Ani Hasanah kemarin Kak Ga, cepat kali.
0: Cuma namanya tugas ya Pak Selfie.
1: Itulah
0: ya
1: Kak Ga. Belum kenal pun kita udah pindah lagi, udah pindah namanya lagi, lain lagi kepala RI-nya Kak Ga. Mudah-mudahan ke depannya Kak Ga, yang tugas-tugas di RI itu terus untuk kepalanya kayak Kak Nur lah.
0: Aduh, nggak mungkin. Nggak mungkin.
1: Biar
0: apa
1: kami nanti di mana kepala RI? Oh, Dianu, di Patumbang.
0: Aduh, doanya ngeri kali.
1: Mudah-mudahan ya terus Kak Nur.
0: Enggak, kita selesai kontrak. Amin, pun tahun Nur depan udah selesai nih Mas Elvi.
1: Aduh.
0: Oke deh.
1: Sekarang selanjutnya Kak Ga. Mungkin pendengar gak boleh banyak kata Kak Nur, 3 aja Kak Nur Bo.
0: Paling banyak 3. Walaupun
1: paling banyak 3. Ketiga Kak Ga. Berarti Kak Ga, kok 3 itu A sampai Z aja Kak. Itu 2 Kak Ga.
0: Siap.
1: Terus spesialnya Kak Ga. Untuk yang udah kirim salam, kemungkinan tadi Mak Selfie baru gabung, baru nusentum kami jadinya Kak.
0: Iya, tadi Bang Joy
1: jadi baru gabung, bertengi Kak Kak.
0: Bang Joy udah masuk, langsung request sabun mandi.
1: Iya. Asik kak, gak sempat putaran ada gak judulnya oh, yang kak, ai kini sebut mandi kak gak. Oh iya lah. Mumpu tinggi kena aku kak gak. Asik kak gak pasti orang lagu kak gak.
0: Betul memang.
1: Sobohnya kak gak request ku anu, ku rimba raya. Iya, aku gak mau neka. Apa lagunya kata Bang Paniwara gak? Request lagu Gayu. Anu aja aku bilang, burung nuri aja terus bilang. Karena itu selalu dia pun. Kak ke? Punya setia ada untuk mendengar yang menyebalkan ke yang menyukai gak terserah kak ke. Berizin kak Nurbal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Selfie ya di Kala Narih ya. Kalau di sana sekarang lagi Pak apa ya dibilang panas enggak katanya kalau daerah Mak Selfie. Tapi dibilang mendung juga enggak. Jadi udaranya itu enak lah, nyaman, ada angin, ada apa gitu ya. Redup-redup manja. Ada apa ya? Nur sudah salah angkat telepon tapi enggak apa-apalah kita sapa aja satu penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut adalah kita, kakak sayangku.
0: Ih, kemana aja Mak saat apa? Mak Jamilah, Kak Jamilah.
2: Apa Kak
0: Mak Jamilah, Kak Jamilah.
2: No, di rumah aja Kak.
0: Sehat.
2: Sehat kakakku, kakak sayangku sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Jadilah udah kangen kakakku.
0: Iya.
2: Kadang-kadang sering aku dengar suara kakak. Kakak gak ada paket.
0: Jadi gak telepon ya.
2: Kemarin mau mampir ke rumah kak, di Sabtu kemarin. Hujan.
0: Sabtu, benar-benar hujan, benar hujan.
2: Oke, ngeri kita kangen hujan kemarin kak.
0: Iya, deras benar.
2: Oh, Jamilah sampai basah, Kak.
0: Itu kenapa enggak singgah teduh dulu ke kantor? Singa? Teduh dulu di rumah
2: udah basah,
0: makan siang.
2: Bajunya pun udah basah.
0: Kalau basah nanti kami kasih baju mama.
2: Pulangnya enggak mau cerita, Kak. Pulangnya pun kayak tunak kerbau.
0: Yai, ngapain ke Takengon, Mak Jamilah?
2: Oh, anu, kami kemarin ke sama Amlan, si Tony, anu dia kepingin orang tuh mau beli TV, Kak. Akhirnya TV-nya pun untung gak kena basah.
0: Beli apa?
2: TV. TV untuk nonton.
0: Oh, TV. Masya Allah. Ya. Oh, iya, gue udah panen ya. Panen apa, Mak Jamilah? Oh,
2: kemarin tuh kayak gak pernah berhenti, Kak.
0: Jadi TV-nya tadi dibawa sendiri?
2: Dibawa sendiri, si Amran sama istrinya yang bawa TV-nya, kami perbolanya sama si Tony.
0: Ntar dulu, Mak Jamilah, Amran udah nikah.
2: Udah,
0: sombong sama
2: orang
0: ya.
2: Apa ini? Rembili.
0: Sombong ya, gak undang-undang ya.
2: Oh, sombong dia, Kak. Kak, bulan 12 kemarin, Kak, disuruh aku ke situ. Mama mau kepingin ke tempat kanur, bilangnya apa, nanu pajak kemarin tuh, Kak, kedekat sama tadi itu, Kak.
0: Iya, kenapa gak singgah?
2: Tuh, aku bilang nanti aku tempat kakak tuh, kok tinggalin aku.
0: Ya Allah. Jubit nanti ya.
2: Kapan-kapan aja kita di situ, aku bilang. Iya. Pas Sabtu kemarin mau mampir lah sama kakak tuh, sambil main-main. Hujan.
0: Tapi sombong bener Amlan ya.
2: Enggak Kak Yong, enggak ada sombong kakak. Kami nyati aja Kak Yong. Sering ku dengar kadang dalam radio Kak ke. Kemarin tuh mau nelpon ya. Terus masuk orang kemana lagi.
0: Oh bener agak-agak rame. Kayak tadi udah salah angkat. Untung gak Nur matiin lagi ya. Kalau dimatiin sedih pasti Mak Jamilah.
2: Aku dengar tadi aku bilang aku masuk kangen aku bilang.
0: Bahmi, bulan berapa Amlan nikah kemarin?
2: Apa Kak
0: Amlan nikahnya kapan sih?
2: Lebaran kemarin Kak, bukan 3 kemarin lebaran Kak ke?
0: Masya Allah, benar-benar sombong ya Amlan.
2: Tapi istrinya kayak bidadari Kak, woy.
0: Orang Amlan juga ganteng kok.
2: Oh, orang kita Jawa Kak.
0: Oh, iya. Oh,
2: suaranya pun lembut ya. Istrinya gak lebat mulutnya.
0: Belum.
2: Lembut ya.
0: Belum keluar volumenya. Oke deh.
2: Mendingan adik kak, dia tuh kak, kalau enggak ino, enggak dengar kakak ke kemarin tuh kadang-kadang kenangan raya dia kerja kak.
0: Oh.
2: Terus jantungan, terus suruh pulang, habis pulang hari bulan berapa kemarin tuh bulan 12 kak ke.
0: Habis bencana.
2: Pulang aja aku bilang kayak ada geraknya kak ke.
0: Terus
2: begitu pulang jatuh datang tsunami kak ke.
0: Oh, bukan tsunami, banjir, longsor.
2: Hancur-hancuran jalan kak.
0: Iya, jangan bilang tsunami, tsunami di pinggir laut.
2: Sekarang jangan lagi kak yo.
0: Banjir, longsor.
2: Ya di sini tak apa, jalan abis longsor kak, nggak bisa lewat kemarin mobil lagi kereta pun nggak bisa kak. Mau bu cerita kak, beli beras kadang digendong dari atas pakai sepat bulu.
0: Iya, di sini juga gitu.
2: Gimana ya kak?
0: Iya, di sini juga gitu.
2: Menurut pentingnya sedih. Kak, pentingnya kakak sehat-sehat kak ya.
0: Iya,
2: nanti kami datang
0: juga
2: sama Tony. Iya. Tapi kubel dulu kakak tadi rumah.
0: Nomor
2: datang ke rumahku nanti.
0: Nomor HP kan masih ada di telepon.
2: Apa kak
0: Nomor telepon Nur kan masih ada di telepon.
2: Entah tempat Tony ada kak?
0: Ada, kayaknya kemarin tuh juga masih simpan. Kayaknya sih nggak ada ganti-ganti nomor.
2: Nggak ada kak?
0: Enggak.
2: Pentingnya okay. Telepon nanti kak Bo.
0: Siap.
2: Bisa bawa oleh-oleh.
0: Nggak usah bawa oleh-oleh, yang penting muncul.
2: Iya, pentingnya ya, jemilan nanti ke tempat kakak kan tetap oleh-oleh.
0: Bawa-bawa.
2: Oleh-oleh, buat salak yang enak-enaknya, yang manis.
0: Yang penting sehat-sehat.
2: Penting kakak saya, aku pun sehat yo. Kak aku lagui kak ke, aku Nur Hayati aja kak Bo, biar kena. Nama kakak
0: mana ada nama Nur, bukan Nur Hayati, Nur Hasana.
2: Kak Nur Hasana, kak Nurnya kena kak yo.
0: Oh, Nurnya yang kena. siap.
2: Pentingnya lagu Nur Hayati kak bo. Kak, ada lagu Nur Alimah kak ke?
0: Ada Nur Haji, Nur Ajijah juga ada. Nur Ajijah
2: apa Nur Hayati itu ada kak bo.
0: Nur Ajijah juga ada.
2: Iya, itu pun sama. Pentingnya kena Nurnya, kak Bo.
0: Siap.
2: Ini dengar radio besar aku, kak.
0: Oh.
2: Enggak radio kecil.
0: Kayaknya baru beli radio juga ya?
2: Enggak, kak. Radio zaman, kak. Yang gede itu, kak.
0: Oh, iya.
2: Oh, kalau dibunyi, kak, suaranya kayak keyboard.
0: Oke deh. Siap. Makasih.
2: Ya udah, kak Bo. Salam-salamin abang di rumah sama adik, kak Bo. Semoga kakak pun sehat, kak Bo.
0: Amin, ya Allah.
2: Oh, jangan ada sakit-sakit, kak
0: Amin.
2: Ya, kak Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sudah lama tak bersua ya untuk Mak Jemilah. Saya selalu juga untuk Mak Jemilah untuk ya... Terima kasih sudah berkabar, tapi agak sedih. Biasanya singgah dan gak ada singgah kali ini. Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan stay tune terus bersama kami. Rangkaian program lainnya juga masih terus hadir.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pukul 14.01 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Cek Fakta. Dan pendengar, tersebar informasi hoax. Mensesnek Prasetyo Hadi umumkan program bantuan untuk pensiun. Ya, jadi sebuah video yang tersebar di media sosial mengklaim Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan adanya program dana bantuan untuk pekerja yang telah pensiun. Setelah ditelusuri tim Cek Fakta, video tersebut merupakan hasil rekayasa artificial intelligence AI. Narasi dalam video itu hoax dan terindikasi modus penipuan. Video yang mengklaim Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiun, salah satunya dibagikan oleh akun Facebook ya, dan masyarakat yang ingin mendapatkan dana bantuan diminta mendaftar melalui akun Facebook tersebut dengan keterangan dalam unggahan yang ya sangat meyakinkan gitu ya. Namun setelah dicek di media sosial milik Prasetyo Hadi, tidak ditemukan informasi maupun unggahan mengenai program dana bantuan untuk para pensiunan pada 2026. Dan saat dicermati, terdapat beberapa kejanggalan dalam video tersebut. Kejanggalan pertama terlihat dari gerakan wajah Prasetyo yang terlihat kaku. Selain itu, layar kamera handphone yang ada di sebelah kanan juga tidak merekam Prasetyo secara utuh. Cara memegang handphone tersebut juga terlihat janggal. Dan setelah dicek menggunakan high moderation and throat scan, konten yang menampilkan Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. High moderation mendeteksi suara Prasetyo dalam video memiliki probabilitas 98,9% dihasilkan AI. Sementara throat scan mengidentifikasi suara Prasetyo sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Dan penelusuran menggunakan Google Lens ditemukan video itu memanipulasi foto Prasetyo di laman DSWI, dan foto itu digunakan sebagai ilustrasi berita berjudul Prabowo tunjuk Mensesnek Prasetyo Hadi sebagai jubir presiden. Jadi kesimpulannya, video Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan program dana bantuan untuk para pensiunan merupakan hasil manipulasi. Suara Prasetyo dalam video terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI, dan video itu memanipulasi foto Prasetyo di laman DSWI. Ya, jadi memang harus hati-hati sekali ya pendengar, ketika dapat kabar bantuan, dapat kabar subsidi ini, subsidi itu, daftar dan sebagainya yang ternyata itu bisa mencuri data-data pribadi kita, dan akhirnya ada mungkin sampai rekening banknya defisit gitu ya, karena di hacker, diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang memanfaatkan kelalaian kita setidaknya ketika mengklik tautan atau link-link tertentu. Oke, demikian untuk Cek Fakta siang ini. Untuk Cek Fakta sendiri Anda dapat ikuti pada pukul 9, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pesta Bola Dunia 2026 bukan sekadar ajang sepak bola, tapi perayaan terbesar yang menyatukan dunia. Dari jutaan pasang mata, dari berbagai negara, bahasa, dan budaya, semua tertuju pada satu hal, bola yang bergulir di lapangan hijau. Setiap pertandingan menyimpan cerita tentang perjuangan tanpa lelah, tentang mimpi yang dikejar, dan tentang harapan yang menggema di setiap sorakan supporter. Dari gol indah hingga detik-detik menegangkan, semuanya menghadirkan emosi yang tak terlupakan. Di Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya menyaksikan siapa yang menang atau kalah, kita belajar tentang kerjasama, sportivitas, dan semangat pantang menyerah. Dimanapun Anda berada, di rumah, di warung kopi, atau bersama komunitas, euforia Pesta Bola Dunia selalu terasa lebih hangat saat dirayakan bersama. Inilah momen yang kita tunggu, momen yang menyatukan, menghibur, dan menginspirasi. Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah cerita dunia. Terus ikuti keseruannya hanya di RRI. Pesta Bola Dunia 2026, saatnya dunia bersatu.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Dangdut adalah kita dan pendengar Pro 1 RRI Taking On. Ya, lagu-lagu dangdut kesayangan Anda masih menemani kebersamaan kita khususnya untuk siang ini. Apa kabar? Masih tetap semangat kami harapkan ya untuk menjalani beragam aktivitas-aktivitas luar biasa.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk penelpon selanjutnya yang udah masuk ada siapa? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
0: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Kak Nur.
0: Waduh, kok dengan Kak Nur sih bisa? Maksudnya yang nelpon.
1: Oh, yang nelpon sama Kak Selfie lah ini. Bang Sembiring.
0: Oh, Bang Sembiring Cross dari BMC ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Sembiring? Iya dong, sama Nur.
1: Iya.
0: Apa apa apa apa apa?
1: Suaranya enggak jelas.
0: Hah? Suara Nur enggak jelas. Kayak gini.
1: Tuh, udah mantap tuh Kak Nur.
0: Oke deh, siap.
1: Untuk Kak Selfie suaranya.
0: Aduh, nanti minter-minter kayak Kak Yati, minter-minter kayak Kak Ayu, minter-minter kayak Kak Selfie.
1: Iya Kak, betul lah Kak.
0: Oh iya.
1: Disamakan kembar rasa.
0: Oke, okay. Yang bedain apa?
1: Yang bedanya nggak tahu lah Kak.
0: Nggak tahu ya.
1: Dia nggak pernah jumpa.
0: Oh iya benar ya. Oke deh, buat Bang Sembiring ada informasi apa dari BMC?
1: Jalan ketol harus diperbaikin Kak.
0: Hah?
1: Jalan ketol harus diperbaikin.
0: Oh belum diperbaiki, kemarin katanya udah lumayan.
1: Mana udah lumayan Kak. Ini jalan ke apa simpang apa namanya simpang Jaluk Kak, dari simpang Balang Mancung simpang Jaluk tuh parah sekali Kak.
0: Balang Mancung
1: kemarin ada dosir masuk memang.
0: Mm-mm.
1: Pembersihan jalan kan.
0: Mm-mm.
1: Ada aku pediu kemarin nggak sempat aku ngirimnya.
0: Kenapa nggak dikirim?
1: Ya nggak sempat nggak ngirimnya Kak, paket nggak ada Kak.
0: Oh bukan nggak sempat dong Abang, berarti paketnya nggak ada.
1: Iya Kak, duitnya nggak ada nih. Kirimkan duit Kak Nur.
0: Ih duit. Ih, siapa yang mau buka donasi untuk Bang Sembiring Cross?
1: Iya Kak, misalnya tolonglah Kak ya.
0: Iya, insya Allah nanti disampaikan Bang. Gak
1: maksudnya bercanda lah Kak. Jangan untuk perkara itu lah Kak, kalau nggak bercanda Kak.
0: Sulah.
1: Itulah, karena kita di Yunani bercanda-bercanda, apa, gembira-gembira lah. Di sana belum hujan,
0: betul.
1: Kak.
0: Hah?
1: Di Kota Kainan hujan?
0: Belum hujan, tapi kayak udah angin-anginnya dateng, Bang, udah mendung.
1: Di sini pun mendung nih, Kak, di BMC.
0: Oh, di BMC belum hujan juga ya, tapi kalau di Pondok Sayur, di apa daerah Simpang 3 yang RRI Rimba Raya tuh, kabarnya udah hujan petir-petir di sana.
1: Iya. Ngeri kali ya ada petir-petirnya ya.
0: Katanya gitu Bang.
1: Carmilla lagunya Kak, permintaan orang nih Kak.
0: Carmilla, berapa orang yang minta?
1: Ya banyak kali orang nih Kak, satu rumah nih. Ada 10 orang.
0: 10 orang? Oh kayaknya harus diputerin ya.
1: Iya Kak, harus diputerin. Kalau Kak marah orang nih semua Kak.
0: Nggak sampai nangis tapi kan.
1: Ya salam-salamnya buat sama yang buat Kak Nur. Nggak selalu keluarganya Kak Amon, Maharani Ibu, Pak Sultan, Pak Mus, Bang Herman, dari Timur.
0: Siap.
1: Siapa lagi ya? Kak Ana, Kak Telvi, Bang John. Pokoknya semua pendengar lah Kak, udah dengar lagi nih Kak.
0: Siap.
1: Ya Kak, spesialnya buat Kak Ana aja Kak ya.
0: Kak Ana penyiar.
1: Iya lah Kak, ada yang penyiar siapa
0: Mbak. Kadang Kak Ana yang di sebelah gitu.
1: Oh bisa juga dua-dua, yang ngomong nih pun gak boleh.
0: Boleh, siap. Macam betul ya.
1: Gak mungkin ada suaminya.
0: Kak Ana tuh juga ada suaminya.
1: Oh ada suaminya.
0: Ada.
1: Ya sama lah, sama Kak Ana pun boleh.
0: Pokoknya sama. Oke, semua ya.
1: Oke
0: siap Bang Sembiring. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sembiring Cross ya. Jadi Bang Sembiring Cross sebagai salah seorang warga Blang Mancung City itu mengharapkan jalan ketol harus diperbaiki. Itu di lintasan Blang Mancung Simpang Jaluk ya. Sabar Bang Sembiring ya. Kalau perlu mungkin donasi juga bisa dibuka pribadi. Iya, jadi sambil bantu-bantu lah untuk sementara. Kayak enang-enang kan, kalau nunggu mungkin 2027. Jadi titik vital tentunya memang ya gitulah, alhamdulillah saling gotong royong soal biaya dan sebagainya dan proses terus. Untuk pendengar setia Prosa TRR Takengon, ada Mak Pita yang katanya masak ikan asin sambal ijo. Mbak Nur, gure pedih di kebun. Gure memang. Oke deh. Gure memang kalau di kebun, Mak Pita. Ada WA lagi, ada Farhan di Gayolues. Waalaikumsalam. Selamat siang buat Farhan dan warga Gayolues. Mau request lagu Bunga Dahlia. Buat Mbak Nur, selamat bertugas. Salam buat abang-abang dan kakak-kakak yang sudah bergabung. Bang Joy, Mbak Selpi, Bang Budi, Bang Bayu, Mbak Amoy, dan seluruh pendengar dan penggemar setia Pro 1 RRI Takengon yang sudah bergabung. Salam kenal dan selamat beraktivitas. Berizin, murum-murum. Terus ada Bang Mus di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Monitor aja nih buat fans-fans. Salam kompak selalu. Siap. Ada Kak Nur juga di Aceh Timur. Salam rindu juga buat Kak Nur. Kak Nur balas Kak Nur ya. Waalaikumsalam Kak Nur. Salam untuk yang lagi nyiar buat Kak Ana, Bang Shibro. Mas Tri Sembiring, Kak Ayu, Kak Ida, untuk semua fans-fans RRI, salam kangen. Iya, sama-sama ya. Oke, buat mendengar setia dimanapun berada, Nur mau puterin lagu lagi. Nur belum ketemu requestannya Mak Pita. Serius, ada lagu Macan Ternak ya. Nanti Nur coba cari ya, semoga ketemu. Dan ya, semoga dapat menghibur pendengar lah untuk siang ini. Oh, ketemu ada trio macan, macan ternak. Baik, langsung aja ya. Kalau lagunya agak-agak aneh, Nur langsung skip. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Stay tune terus di Prodangdut. Dangdut adalah

Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang, semangat. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI Talking On, semakin gelap sepertinya untuk langit Talking On untuk siang ini. Ya, kalaupun hujan, semoga hujan nanti membawa keberkahan tersendiri, amin. Baik, ada penelpon kembali. Ada pendengar kita yang sudah gabung lewat telepon. Ada siapa? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Kak Fatma. Kak Nur di Calang. Ya Allah, udah kadang nama kakak Nur Fatmawati.
1: Enggak, Nur Hasanah
0: iya.
1: Tapi, sehat. Apa bayangannya di sini gitu loh, Nur.
0: Oh, bisa bayangannya suaranya kali, Kak.
1: Sehat, Nur.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Jarang sekali dengar suaramu di sana sekarang ya, di studio ya.
0: Oh iya Kak ya, mungkin ini ya, Nur sudah mulai membiasakan diri mengurang-urang jam gitu ya.
1: Iya, gimana cuaca sana Nur?
0: Cuacanya agak mendung-mendung, tapi ada beberapa wilayah Gayo yang udah hujan petir, hujan deras petir katanya.
1: Kami di sini sangat panas nih Nur.
0: Jadi panas berdetak ya bahasa kami ya Kak ya?
1: Nah, itu tadi ya.
0: Oke deh, siap.
1: Iya, boleh minta lagu nih?
0: Boleh, ya, boleh.
1: Seroja ya dari Iis Dahlia ya.
0: Ih, Seroja ya. Kak, ntar dulu sempat enggak ya? Nur juga bingung nih. Nanti kita usahakan dari, Kak ya. Karena ternyata
1: dari Iis Dahlia usahakan enggak diputar sama aja.
0: Carilah. Ada sih lagunya, cuman masalahnya ada beberapa nanti, lagu yang Nur belum puter.
1: Nanti kasih ya kalau ada waktunya diputar ya. Dahlia, kalau misalnya nggak ada Iis Dahlia, dari orang lain juga boleh ya.
0: Oke, siap. Ya. Siap, Kakak.
1: Salam-salam buat semua pendengar RRI Radio Talking On, di mana saja Anda berada. Sehat-sehat selalu.

Mak Jamila, Kak Jamila, Nur nggak mau putar lagu temanya Nur, tapi Nur mau putar lagu temanya Jamila, boleh ya? Spesial untuk Mak Jamila di Luku Badak ya. Oke, langsung saja. Eh, kok Luku Badak sih? Arul Badak? Apa namanya tuh? Arul Badak. Oke, langsung ya. Selamat siang jelang sore untuk semuanya pendengar. Dan Nur gak angkat telepon lagi, izin, karena waktu juga udah mepet. Ya, sebelumnya Nur juga mau informasikan kalau nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat itu ada dialog interaktif Astacita P3SP SAC, regulasi penyiaran baru di Aceh. Dan nantinya ada Ahyar MSI, koordinator bidang pengembang kebijakan sistem penyiaran. Kemudian ada narasumber lainnya, ada Syamsul Bahri SE, wakil ketua KPI Aceh. Ada M. Reza Fahle PMSOS, ketua KPI Aceh. Dan juga ada komisioner KPI Pusat, ada Amin Sabana PHD. Dan hostnya dari RRI Loksmawe ada Kak Yuna Ari. Dan untuk siaran Astacita ini nanti akan disiarkan langsung live dari Studio Pro 1 RRI Loksmawe. Dan terus disiarkan RRI Takengon, Pro 1 RRI Takengon. Jadi pastikan stay tune terus ya bersama kami di 93 FM, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Mendengar pekan ketiga Juni 2026, harga pangan di Bener Meriah naik 1,27%. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pekan ketiga Juni 2026 bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Tohir, Senin 22 Juni 2026. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakap Bener Meriah, Ihsan, mengatakan perubahan indeks perkembangan harga IPH pada pekan ketiga Juni 2026 tercatat sebesar 1,27%. Dan dia menjelaskan komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan harga di daerah tersebut adalah cabai merah dengan andil 1,06%, bawang merah 0,58%, dan beras 0,43%. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas inflasi dan daya beli masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon untuk sore ini. Selamat mengikuti rangkaian program-program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat sore.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, baik, ini kan lanjut tuh kita akan ikuti dialog interaktif berjaringan ya, bisa dibilang, karena kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Loks Mawi terkait dengan P3SP SAC, regulasi penyiaran baru di Aceh, bersama sejumlah narasumber dari Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Ada M. Reza Fahli, PMSOS, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Ada Syamsul Bahri SE, Wakil Ketua KPI Aceh. Kemudian ada Ahyar MSI, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran, dan juga pastinya ada Amin Sabana PhD dari Komisioner KPI Pusat di Pandu House, dari Pro 1 RRI Loks Mawi, Kak Yuna Ari. Langsung selamat sore dan selamat mengikuti.

0: namun kali ini Yuna akan ajak Anda, seluruh audiens yang juga sedang mengikuti siaran kami melalui RRI Digital dan kanal YouTube resmi RRI Loksmawe, juga siaran kita pada pukul 15 sampai dengan pukul 16 hari ini juga disiarkan oleh RRI Takengon. Kami juga menyapa pendengar kami yang ada di RRI Takengon. Kita berjumpa dalam dialog interaktif dengan tema P3SPS Aceh, Regulasi Penyiaran Baru di Aceh, di mana tema ini kami angkat karena sangat relevan di tengah arus informasi yang bergerak cepat. Jadi saat ini kita melihat bagaimana media penyiaran tidak lagi hanya hadir saja di tengah masyarakat, tapi bagaimana bisa bertanggung jawab, juga adaptif dan tetap berpihak pada kepentingan publik. Regulasi penyiaran yang hari ini bukan semata soal aturan administratif saja pendengar, melainkan menyangkut kualitas isi siaran, perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap nilai budaya dan kearifan lokal Aceh, serta juga bagaimana kesiapan lembaga penyiaran menghadapi perubahan zaman sekarang serba era digital. Nah, disinilah P3SPS menjadi penting sebagai pedoman agar kebebasan berekspresi tetap bisa berjalan seiring dengan etika, kepatutan, dan kepentingan publik. Dan untuk membahas hal tersebut, pendengar telah hadir bersama kami 4 orang narasumber yang sangat berkompeten. Yang pertama, Yuna ingin menyapa yang datang dari jauh. Ya, dari Jakarta. Kita sapa Bapak Amin Sabana, PhD, selaku komisioner KPI Pusat. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, selamat datang di Aceh dan selamat datang di Pro 1 RRI Loksmawe, Bapak.
1: Terima kasih.
0: Ini kesempatan keberapa kalinya, Bapak, ke Aceh?
1: Saya ke Aceh mah udah nggak terhitung ya.
0: Rumah kedua?
1: Iya, rumah kedua. Saya keturunan Simelu sebenarnya.
0: Oh, baik. Ini pulang ini ada pulang kampung juga, Bapak?
1: Belum
0: ya. Berarti asli Simelu?
1: Ibu saya ada daerah Simelu, Bukit Tinggi. Mm-hmm. Jadi sepanjang 2023 saya bolak-balik Aceh.
0: Oh, berarti kalau untuk masakan-masakan Aceh udah?
1: Udah
0: pas ya, Pak ya. Yang paling enak, Pak?
1: Saya seneng sama ayam tangkap.
0: Nah, itu ayam pramugari.
1: Ayam pramugari.
0: Oh, beda ya. Itu yang paling ngangenin.
1: Iya, betul.
0: Kalau udah di Jakarta pengen balik ke Aceh, ayam tangkap lagi, ayam tangkap lagi.
1: Sama
0: ya.
1: Sama mie kepiting Acehnya luar
0: Aduh,
1: biasa.
0: Kan di Jakarta ada, Pak.
1: Rasanya beda tetap.
0: Beda ya, Pak ya. Nanti Yuna buatin untuk Bapak ya. Beda. Baik, Pak Amin, kemudian kami juga menyapa narasumber kami, Wakil Ketua KPI Aceh di sebelah Pak Amin. Ada Bapak Samsul Bahari SE. Selamat sore, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, kalau Bapak yang belum Bapak kenalin atau dicobain ke Pak Amin apa nih, Pak? Jenis makanan apa yang kira-kira harus dicoba nih?
2: Banyak.
0: Masih banyak.
2: Pak Amin harus terus bolak-balik.
0: Oh iya, Pak. Kuat ya, Pak ya, semangat ya. Baik. Bukan cuman Bapak Wakil ya, ada Bapak Ketua juga nih. Bapak Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Bapak M. Reza Fahlevi.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam. Bapak dari Banda Aceh langsung ke sini atau sudah berapa hari di Loksmawe, Bapak?
3: Ya, semalam kami berangkat. Ya. Sampai ke sini hampir tengah malam. Ya, pagi tadi ada acara di Win
0: Sunnah.
3: Ya,
0: oh iya, Sultanah Nahrasyah. Oh iya. Ada edukasi juga, Pak ya, di sana
3: ya,
0: tadi pagi untuk mahasiswa. Baik, lumayan padat kegiatannya ya, Pak ya, sampai sore ini.
3: Ya.
0: Semoga sehat, Bapak. Dan yang terakhir, pendengar, kami juga menghadirkan koordinator bidang pengembangan kebijakan sistem penyiaran, Bapak Ahyar MSI. Selamat sore, Bapak.
4: Selamat sore. Nah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau Bapak dari Aceh?
4: Ya,
0: Aceh. Aceh mana nih, Pak?
4: Asli sih PD, tapi sudah lama di Banda Aceh.
0: Sudah jadi warga Banda Aceh.
4: Warga Banda Aceh, ketepi Banda Aceh.
0: Baik. Iya, ini sebuah kehormatan bagi Yuna, Bapak, bisa menemani dan juga menjadi host dalam dialog yang Yuna harapkan semoga bukan hanya informatif ya, tapi juga bisa memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang tema kita dan arah baru dari regulasi penyiaran di Aceh. Untuk Pak Amin, nah ini Yuna ke Pak Amin dulu, mohon izin Pak Amin, karena Bapak kan dari pusat nih ya, Yuna ingin mengetahui perspektif KPI pusat. Ya, semangat besar yang melandasi pembaruan atau penguatan dari regulasi penyiaran saat ini apa sih, Pak?
1: Oke, terima kasih Mbak Yuna. Jadi mungkin Mbak Yuna, pendengar RRI Pro 1 Lok Sumawe juga sama-sama memahami bahwa saat ini perkembangan media itu sudah begitu luar biasa transformasi yang terjadi. Dan saat ini media mainstream, TV dan radio, cetak, koran, apalagi bukan menjadi satu-satunya sumber informasi yang diakses oleh masyarakat kita dan juga tentu oleh masyarakat Lok Sumawe ya. Dan tentu dengan perkembangan teknologi yang terjadi saat itu, maka adaptasi regulasi sangat dibutuhkan, khususnya di Indonesia. Mbak Yuna, pendengar RRI Pro 1, kita masih menggunakan regulasi yang usianya sudah 24 tahun. Jadi usia yang sudah sangat lama, di mana secara kebatinan waktu itu Undang-Undang 32 tahun 2002 hanya dibuat untuk mengawasi media penyiaran televisi dan radio yang berbasis frekuensi atau free to air, termasuk RRI di dalamnya kan sebagai lembaga penyiaran publik. Tapi saat ini penyiaran sudah sangat berkembang, bukan hanya di televisi dan di radio, di ruang-ruang berplatform digital yang dibawa oleh internet, itu kita juga bisa mengamati bahwa ada konten-konten yang sama yang menggunakan basis audio dan visual, tetapi di platform digital, ya. Dan ini tentu menjadi suatu perkembangan yang harus juga dicermati secara perspektif regulasinya. Nah, untuk itu maka perlu ada penyesuaian, ya, undang-undangnya, gitu. Makanya sekarang Komisi Penyiaran Indonesia sebenarnya sudah lebih dari 15 tahun kita mencoba untuk melakukan revisi undang-undang penyiaran ini. Tapi perjuangan masih belum berakhir. Jadi masih saat ini masih terus kita kawal, baik itu di KPI pusat maupun dari KPI daerah, KPI Aceh juga, untuk bisa sama-sama kita memiliki undang-undang yang lebih adaptif tadi. Termasuk regulasi turunannya yang kita sebut dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Kita sudah ada P3SPS tahun 2012. Itu juga 2012, yang artinya sudah 14 tahun. Ya kan? Yang hanya mengatur TV dan radio. Ya, jadi aturan-aturan atau rambu-rambu tersebut masih belum mengatur, mengawasi konten-konten yang ada di platform digital ini. Nah, makanya merupakan suatu terobosan ketika teman-teman saudara-saudara di KPI Aceh yang satu-satunya di Indonesia yang memiliki P3SPS yang sudah melakukan pengawasan konten-konten berbasis internet. Nanti teman-teman komisioner KPI Aceh bisa menyampaikan lebih jauh. Jadi dari suatu kebutuhan tadi, tentu adaptasi regulasi menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita miliki saat ini, dilihat dari landscape transformasi media tadi, kemudian bagaimana masyarakat mengkonsumsi media juga berubah dan berkembang.
0: Jadi ini apresiasi juga ya Pak ya, Bapak melihat tadi bagaimana masyarakat bisa tetap bebas berekspresi, karena sekarang bukan cuman media yang menyiarkan, tapi masyarakat juga ikut menyiarkan.
1: Betul.
0: Namun tetap harus menjaga etika tadi ya Pak ya. Apalagi informasi tersebut juga hubungannya dengan perlindungan anak, tapi juga informasi yang disampaikan juga kepentingan publik itu menjadi nomor satu ya Pak. Kalau Yuna ke Pak Reza dulu sebagai Ketua KPI Aceh, Pak Reza, apa pesan utama yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran di Aceh terkait dengan regulasi ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih Mbak Yuna. ya. Ya, jadi mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu P3 SPS Aceh ini ya kan, regulasi yang sudah mulai berlaku di Aceh. Jadi di P3 SPS Aceh ini bukan hanya lembaga penyiaran yang kita atur, tapi juga penyelenggara penyiaran. Jadi penyelenggara penyiaran itu terdiri dari penyiaran internet. Jadi ada media sosial dan juga ada TV OTT. TV OTT itu seperti Netflix, WeTV, Prime Video, dan lain sebagainya. Jadi untuk lembaga penyiaran, pastinya karena kita ini ada aturan regulasi baru dan ada beberapa hal yang memang diatur di P3 SPS Aceh ini dalam konteks kearifan lokal Aceh. Misalkan seperti azan yang wajib disiarkan 5 kali dalam sehari. Kemudian juga kita minta kepada lembaga penyiaran TV dan radio untuk menyiarkan himne Aceh setiap pukul 10 pagi. Nah, itu sudah mulai ya, sebelum ada P3 SPS Aceh ini kita juga sudah mulai mengedarkan aturan ini ke seluruh lembaga penyiaran yang ada di Aceh. Kemudian untuk penyelenggara penyiaran, pastinya ya untuk para pengguna media sosial khususnya seperti TikTok, kemudian platform digital lainnya seperti Meta dan lain sebagainya, mulai saat ini perlu kita sampaikan bahwa regulasi penyiaran ini bukan untuk mengekang inovasi ya, bukan untuk agar masyarakat tidak boleh berkreasi, bukan, tapi kita ingin bahwa regulasi penyiaran yang disiarkan melalui medsos ini itu lebih sehat dan bisa mendidik, jadi tidak berpengaruh negatif khususnya kepada generasi muda Aceh. Jadi memang P3 SPS Aceh ini baru kita sahkan itu di bulan Februari, di bulan puasa lalu. Jadi kita tambahkan juga ada satu pasal di P3 SPS Aceh ini bahwa ada masa percobaan. Jadi masa percobaan ini ada 6 bulan. Jadi kalau hitungan dari bulan 2 berarti sampai dengan bulan 8. Jadi sampai bulan 8 ini masih tahap uji coba. Hanya saja ada beberapa kategori yang memang bisa kita ambil tindakan langsung. Itu ada 3. Yang pertama itu pornografi anak, kemudian terorisme, konten yang ada muatan terorisme, kemudian konten yang menyebabkan kegaduhan publik. Itu bisa langsung kami ambil tindakan untuk kita rekomendasikan kepada Komdigi RI untuk di take down sebelum 1x24 jam. Ya, jadi untuk sementara karena ini masa percobaan, masih dalam tahap itu lah, 3 kategori itu. Nah, di samping itu kita bisa juga merekomendasikan konten-konten yang ada muatan pidana. Jadi kita rekomendasikan kepada para penegak hukum, baik itu Satpol PP maupun kepolisian. Jadi itu Mbak Yuna.
0: Baik. 2012 itu kan sudah ada Pak aturan P3 SPS. Sekarang buat yang baru, beda yang dulu dengan yang sekarang apa Pak?
3: Ya, kalau yang 2012 seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, itu memang berlaku untuk seluruh Indonesia dan juga tentunya juga berlaku untuk Aceh.
0: Ya,
3: tapi yang kita sahkan ini P3 SPS Aceh ini
0: khusus.
3: Ya, itu khusus hanya ada di Aceh. Itu turunannya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kemudian kita juga ada Perda, kalau di Aceh itu kanun ya.
0: Iya, kanun.
3: Nah, nanti mungkin Pak Ayar mungkin akan menjelaskan yang lebih rinci karena lebih paham tentang kanun ini.
0: Langsung ke Pak Ahyar kalau begitu Bapak. Lanjutannya seperti apa Pak? Bedanya apa? Kalau tadi kan hanya dari apa namanya keseluruhannya, kalau dari isinya beda regulasi yang dulu dengan yang sekarang apa Pak?
4: Baik, terima kasih Mbak Yuna, para pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Losmawe. Menyambung apa yang sampaikan ketua tadi, bahwa memang Aceh ini kalau dibilang unik, ya unik Mbak Yuna. Kenapa? Karena kita berbeda dari yang lain di Republik ini. Aceh itu istimewa dan khusus, di mana keistimewaannya diatur melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99, kemudian secara kekhususan Aceh diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 2006 sorry. Nah, menyambung apa yang sampaikan Pak Reja tadi bahwa di pasal 153 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 di mana di 153 itu diberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh untuk mengatur sistem penyiaran dan urusan pers dan penyiaran secara tersendiri dan selanjutnya diperintahkan untuk diatur melalui kanun. Dan alhamdulillah setelah sekian lama tahun 2024 kanun Aceh nomor 2 tahun 2024 berhasil disahkan, yang kanun tersebut mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran di Aceh. Nah, di mana pada kanun tersebut itu sendiri juga diberi kewenangan untuk KPI Aceh untuk menetapkan P3 SPS secara tersendiri. Namun kembali ke pertanyaan Mbak Yuna tadi, 2012 sudah ada P3 SPS, kok ini kembali dikeluarkan P3 SPS. Tadi sudah dijawab Pak Ketua bahwa P3 SPS pada 2012 itu adalah yang dikeluarkan KPI Pusat yang berlakunya secara nasional. Dan P3 SPS yang kita keluarkan itu tidak bertentangan dengan P3 SPS 2012 yang berlaku nasional. Namun kita hanya menambahkan hal-hal yang belum diatur, karena kembali tadi ke seperti yang sampaikan Pak Amin Sabana bahwa regulasi kita itu tertinggal jauh dengan teknologi hari ini. Jadi regulasi kita itu tahun 2002, sedangkan kita sudah berada di 2026 hari ini dengan perkembangan teknologi itu yang sangat pesat sekali.
0: Jadi itu salah satu latar belakang pembaruan ini ya Pak ya?
4: Betul sekali, dan kita juga merujuk, kita tidak mengesampingkan Undang-Undang 32 tahun 2002 bahwa memang betul KPI itu lahir dari rahimnya Undang-Undang tersebut 32, tapi di dalam ketentuan umum di pasal 1 itu sudah dijabarkan sebenarnya bahwa apa itu makna daripada siaran itu sendiri, di mana siaran itu sendiri adalah rangkaian pesan yang bersifat gambar, yang bersifat suara, yang bersifat gambar dan suara atau audio visual segala macam, yang hari ini dapat kita maknai bahwa kalau dulu kan 2002 kan orang belum bisa menggambarkan penyiaran digital.
0: Betul.
4: Ekosistem digital itu belum muncul sehingga itu tidak ada di Undang-Undang 32. Nah, jadi dulu itu penyiaran itu hanya diimajinasikan sebagai penyiarannya itu hanya melalui televisi dan radio.
0: Betul.
4: Tapi hari ini penyiaran itu tidak terbatas pada televisi dan radio. Hari ini ada media baru seperti ya media sosial tadi, ada TV OTT. Di mana ini terjadi ketimpangan penyelenggara penyiaran dengan lembaga penyiaran. Di mana ketimpangannya? Untuk melahirkan sebuah lembaga penyiaran itu teman-teman pekerja industri penyiaran ini harus berdarah-darah, harus punya modal yang kuat, modal yang besar, kemudian harus mengurus ISR, kemudian mengurus IPP, kemudian harus patuh, sudah detail sekali aturan mainnya. Sedangkan di media baru hari ini, media sosial, tidak perlu modal apa-apa, hanya perlu modal HP, cuma perlu buat akun, terus bersiaran, masuk cuan, tidak ada audit, tidak ada apa, tidak ada apapun. Bahkan sekarang di Aceh itu sangat meresahkan hari ini, dan itu kenapa yang menjadi urgensinya kita lahirkan P3 SPS. Dan P3 SPS ini juga sangat didukung oleh pemerintah kita. Kenapa? Karena hari ini kita sendiri melihat pemanfaatan media sosial ini bukan hanya digunakan untuk pemanfaatan yang positif, tapi juga untuk hal-hal yang negatif. Jadi sangat meresahkan, ada makian atau temena istilah kita, ada ya mengeksploitasi anggota tubuh untuk mendapatkan
0: cuan rupiah
4: tadi ya, semacam segala macam.
0: Jadi betul.
4: Nah, ini yang sangat meresahkan. Sedangkan di sisi lain tadi, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sangat rigid yang sudah diatur. Sedangkan penyelenggara penyiaran ini tidak diatur apapun, mereka dan kita kebablasan hari ini. Dan bayangkan kalau ini tidak ada yang yang mengambil sikap, tidak ada yang berperan di sini untuk mencoba bukan mengendalikan sih istilahnya, kita lebih kepada mengawasi, menyadarkan, lebih kepada mengedukasi supaya dan mengatur ketentuan yang seragam. Contoh sederhana misalnya, kalau di lembaga penyiaran itu mereka meliput berita, ada insiden misalnya kejadian kecelakaan, ada potongan tubuh. Jadi sebelum disiarkan itu ada batasan-batasan yang boleh disiarkan, ada di blur, darah segala macam,
0: ada kode etik,
4: ada potongan tubuh. Tapi bayangkan kalau penyiaran baru ini hanya bermodalkan HP tadi nge-live. Benar, sama dia bersiaran juga, iya, menyampaikan informasi kepada publik, tapi etikanya tidak ada.
0: Itu dia.
4: Nah, inilah yang tujuan kita, supaya kita ingin mengatur, bukan mengaturnya itu bukan untuk menyulitkan, untuk mengancam kebebasan ekspresi, tidak. Kebebasan ekspresi itu kan ada konteksnya, itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Artinya ada kebebasan kita itu tidak boleh melampaui ada hak-hak dan kewenangan-kewenangan orang lain yang perlu kita perhatikan. Jadi tugas kita mengatur ekosistem penyiaran yang seperti itu.
0: Okay. Saya pikir. Baik. Yuna, coba ke Pak Samsul dulu nih. Pak Samsul, kita kan Aceh ini punya karakter sosial budaya yang khas ya, Pak ya. Nah, gimana regulasi ini hadir, tapi kita harus melakukan pendekatan yang relevan secara lokal kita di Aceh. Kalau ini siarannya boleh, tadi Pak Akhir bilang boleh, tapi ada hal yang harus dijaga. Kalau kita sekolah, kalau Yuna misalnya yang memang di dunia penyiaran ada pendidikannya, ada ilmunya. Nah, ada juga ternyata masyarakat yang tidak terlalu paham soal ini. Apakah ini juga menjadi tantangan untuk kita awasi, menjadi tanggung jawab juga? Dan gimana Bapak melihat kesiapan dari lembaga penyiaran Aceh untuk menerima regulasi baru ini, Pak?
5: Ya, saya kira semua orang harus menerima regulasi ini. Semua lembaga penyiaran dan semua penyelenggara penyiaran. Kenapa? Kita kembali kepada awalnya dulu ya. Saya kira kita semua harus berterima kasih kepada tokoh-tokoh masyarakat Aceh, kepada tokoh-tokoh gerakan Aceh Merdeka. Kenapa? Karena tokoh-tokoh masyarakat Aceh ini, mereka memasukkan persoalan penyiaran ini dalam undang-undang pemerintah Aceh yang berdasar pada perjanjian MOU Helsinki. Oleh sebab kepintaran tokoh-tokoh kita itu, maka sekarang Aceh bisa mengatur penyiaran sendiri. Saya malah melihat tokoh-tokoh Aceh ini sangat futuristik gitu, sangat paham akan masa depan sepertinya gitu. Dan kita di Aceh ini lebih siap menghadapi kemajuan teknologi berdasar pada undang-undang kita gitu. Sehingga hari ini sebenarnya siapapun komisioner KPI Aceh, bukan kami, bukan saya, bukan Pak Ahyar, bukan Pak Reza, wajib untuk menerbitkan P3SPS Aceh ini gitu. Wajib untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintah Aceh, wajib untuk menjalankan amanah kanun penyiaran Aceh. Nah, jadi memang semua harus menjalankan ini gitu. Dan seperti dijelaskan Ketua Reja tadi, Pak Reja Palepi, bahwa P3SPS ini kan bukan berarti bertahan dalam redaksi seperti hari ini gitu. Hukum ini kan berkembang. Nah, kita akan terus menerima masukan, akan terus melakukan evaluasi setiap tahunnya. Dan bila perlu kita perbaharui, pada saatnya sesuai dengan keadaan kita akan perbaharui. Namun tentu menjalankan aturan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Ada pro, ada kontra. Tapi kami KPI Aceh, saya pikir kita semua kawan-kawan komisioner, berdasar pada dukungan pemerintah Aceh, kita melakukan banyak sosialisasi. Bahkan ini dalam waktu dekat kita rencanakan dalam masa percobaan P3SPS ini akan segera melakukan sosialisasi untuk lembaga penyiaran dan penyelenggara penyiaran di Aceh. Ya, mudah-mudahan P3SPS ini bisa menjadi perangkat hukum dalam kaitan untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan norma-norma agama dan norma adat istiadat di Aceh, mungkin seperti itu singkatnya, Mbak.
0: Baik, kalau yang Pak Amin lihat dari KPI Pusat ini gimana Pak, hubungan antara kebebasan berekspresi tadi dengan yang disampaikan Pak Ahyar, kewajiban untuk menjaga etika?
6: Ya, jadi perlu kita dudukkan terlebih dahulu bahwa kebebasan berekspresi dan juga lembaga penyiaran bukan merupakan ruang kosong yang dia berdiri sendiri. Mm-hmm. Ya, jadi mereka saling terkait satu sama lain. Ketika kebebasan berekspresi itu melanggar kepentingan publik yang lain, maka kebebasan berekspresi tersebut juga akhirnya melanggar kepentingan publik tersebut, gitu ya. Dan lembaga penyiaran sendiri, karena dia sifatnya penyiaran yang secara serempak, tentu juga harus kita lihat, kita cermati sebagai suatu, kalau Undang-Undang 32 tahun 2002 menyampaikan, punya tiga peran kita. Peran edukasi, peran informasi, dan juga peran hiburan. Dan tentu tiga peran ini harus bisa melindungi kepentingan semua kelompok masyarakat tadi, gitu. Ya, jadi inilah yang menyebabkan akhirnya lembaga penyiaran dan kebebasan berekspresi ini harus sama-sama saling memahami satu sama lain, gitu. Ya, bahwa kebebasan berekspresi silakan asalkan tidak melanggar kepentingan masyarakat. Ya, yang lainnya. Kemudian lembaga penyiaran juga seperti itu. Ya, mau nanti televisi dan radio maupun bentukan-bentukan baru gitu ya yang dibawa oleh internet, dia juga harus bisa membuat produksi-produksi yang juga bisa melindungi kepentingan publik tadi gitu. Tadi saya menarik ketika Mbak Yuna menyampaikan terkait dengan konten gitu ya. Jadi lembaga penyiaran ini punya fungsi sebagai penyimpan memori kolektif kita sebagai suatu bangsa. Ya, kita bisa melihat bagaimana perjuangan tokoh-tokoh bangsa kita besar gitu ya, melalui arsip yang disiarkan kembali di TVRI misalnya, ataupun di RRI. Jadi arsip yang bersifat memori kolektif kita sebagai suatu bangsa itu merupakan salah satu nilai yang menurut saya sangat besar dari lembaga penyiaran ya, baik itu televisi maupun radio gitu. Dan untuk bisa menjaga memori kolektif ini sebagai suatu harta karun kita bersama, maka kita punya kewajiban untuk bisa menjaga lembaga penyiaran tersebut. Ya, agar konten-kontennya juga bisa membawa identitas kita sebagai suatu bangsa gitu ya, sebagai orang Aceh ya, khususnya misalnya. Nah, ini yang menurut saya yang tetap harus menjadi semangat kita bersama. Sementara di platform digital, karena tadi disampaikan oleh rekan-rekan komisioner KPI Aceh, itu belum ada secara nasional sebenarnya aturan pengawasannya. Ya, jadi kalau KPI kan memang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 melakukan pengawasan terhadap televisi dan radio, maka platform digital ya, termasuk yang dibawa oleh OTT, itu belum ada pengawasannya.
0: Belum ada aturannya.
6: Belum ada aturan, sehingga kalau misalnya mereka melanggar aturan, ya tidak bisa diberikan tindakan. Beda dengan televisi dan radio gitu. Misalnya kalau RRI Radio RRI Lok Sumawe gitu ya. Tapi saya yakin RRI Lok Sumawe ini sangat baik gitu ya. Itu menyiarkan konten-konten yang tidak sesuai dengan P3SPS, pasti kita akan kirimkan surat cinta. Ya kan? Surat peringatan.
0: Ya kan? Surat cinta dulu.
6: Jadi ya, Mbak Yuna sendiri kalau dengar surat cinta shock gitu kan. Ya,
0: takut ya.
6: Nah, takut kan?
0: Apalagi yang diterbitkan Pusat. Aceh terbitkan aja, aduh.
6: Betul. Rasanya, nah, betul. Tetapi kalau misalnya konten-konten yang diproduksi oleh platform digital itu bisa dengan liar gitu ya. Karena tidak ada regulasi pengawasannya gitu. Baik. Nah, ini yang menjadi titik krusial kalau menurut saya.
0: Ini kita perjelas dulu untuk pendengar kita, karena siaran kita ini juga dirilai oleh RRI Takengon. Jadi masyarakat Takengon juga sedang mendengarkan kita, masyarakat yang ada di Loksmawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa sampai Biren mendengarkan kita. Kita perjelas lagi Bapak soal regulasi ini dibuat oleh KPI Aceh, kemudian ini berlaku di Aceh saja. Apakah mungkin berlaku secara nasional?
6: Nah, ini pertanyaan yang sangat menantang.
0: Jadi gimana Pak?
6: Saya sampaikan ke teman-teman KPI Aceh. Jadi justru mungkin kita akan belajar dari Aceh.
0: Nah,
6: ya kan, bagaimana?
0: Berarti uji coba dulu di sini.
6: Ternyata KPI Aceh berhasil menjalankan mandatnya untuk melakukan perluasan wewenang, melakukan pengawasan konten-konten berplatform digital di internet, gitu ya. Karena secara exercise-nya di nasional itu belum. Ya regulasinya sendiri masih, tadi saya bilang, selama 15 tahun itu kita masih terus berjuang. Kita nggak tahu nih ujungnya kemana gitu kan. Tapi teman-teman KPI Aceh sudah begitu progresifnya, paling terdepan mungkin. Ya paling terdepan dibandingkan dengan KPI pusat gitu ya. Saya bisa sampaikan gitu ya, keberhasilan dalam mengawal P3SPS Aceh ini. Jadi ya pasti kita akan belajar dari apa yang terjadi di Aceh, apa yang dilakukan oleh teman-teman KPI Aceh gitu. Itu Mbak Yuna.
0: Baik, Yuna ke Pak Reza lagi ya. Izin Pak Reza. Banyak aturan yang kali ini akan kita ini berlaku untuk semuanya nanti. Nah, ini kan ada persaingan Pak antara media digital dengan yang konvensional yang ada di Aceh. Supaya tetap relevan, tapi tetap ada di koridor regulasi tadi. Nah, gimana nih Pak Reza?
3: Jadi memang media konvensional ini saat ini itu harus menjadi media konfirmasi ya kan. Jadi beberapa informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat sekarang kebanyakannya itu melalui media digital, melalui media sosial ya. Itu kan banyak informasinya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya kita berharap masyarakat tidak meninggalkan media konvensional ini, TV dan radio. Karena sudah pasti yang menyiarkan melalui media konvensional itu dia kan punya kapasitas.
0: Baik, berarti maksudnya gini, masyarakat kita ajak untuk ke media konvensional untuk cek fakta.
3: Iya.
0: Gitu ya Pak ya.
3: Iya.
0: Boleh dapat berita dari manapun, tapi jangan langsung percaya.
3: Iya.
0: Cek dulu kebenarannya
3: karena
0: di media konvensional.
3: Seperti yang disampaikan oleh Pak Ian tadi, ini kan kita siapapun sekarang udah bisa jadi penyiar.
0: Iya. Ya, udah jadi reporter.
3: Ya, modal satu HP, satu nomor HP buat akun, walaupun kita nggak punya kapasitas untuk menyiarkan sesuatu itu, bisa langsung kita siarkan. Dan masyarakat kan nggak semua bisa menyaring informasi mana yang benar, mana yang salah.
0: Oh.
3: Nah, lebih parahnya lagi sekarang kalau di media sosial itu kan bisa menyebarkan juga.
0: Betul.
3: Jadi membagikan sharing informasi yang
0: dan viral.
3: Nggak bisa dipertanggungjawabkan itu yang jadi masalahnya.
0: Betul.
3: Makanya kita

0: seminar juga dengan mahasiswa UIN.
1: Iya. Universitas Sultanah Nahrasyah.
0: Nahrasyah. Ya, tadi kita cuma menyampaikan ke mahasiswa ini. Jadi kita harapkan peserta-peserta yang kita buat kegiatan itu menjadi agen pembawa informasi, ya kan? Jadi mereka menjadi semacam apa? Relawan, ya, duta penyiaran yang akan apa? Menjaga informasi yang bertebaran di media digital, kemudian juga menjaga ruang lingkup keluarganya, juga ruang lingkup masyarakat lebih luas.
1: Baik.
0: Jadi kita berharap melalui kegiatan-kegiatan ini memang tidak seberapa.
1: Iya.
0: Makanya KPI Aceh juga, kita juga punya tim pemantau di KPI Aceh untuk memantau lintas digital ini. Tapi kita berharap juga untuk masyarakat memberikan laporan kepada KPI Aceh.
1: Oh, karena laporan langsung bisa, Pak?
0: Ya, bisa. Nah, itu bisa didapatkan di Instagramnya KPI Aceh, bagaimana cara untuk melapor. Karena kalau berharap di KPI Aceh dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh KPI Aceh yang cukup minim, hanya beberapa orang yang dimiliki oleh tim pemantau KPI Aceh itu, melihat berapa ribu, puluhan ribu konten itu yang bertebaran, yang menyangkut dengan Aceh ya, yang menyangkut dengan Aceh saja, itu enggak mungkin. Makanya kita berharap masyarakat ikut melaporkan. Makanya kita sangat memerlukan dukungan dari masyarakat agar lalu lintas siaran digital di Aceh ini lebih sehat.
1: Iya, berarti Pak Reza memberikan ruang ya untuk masyarakat juga ikut mengawasi penyiaran yang ada di Aceh. Baik, Yunak, ke Pak Ahyar selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran. Pak Ahyar, tantangan terbesarnya apa sih, Pak?
2: Ya, kalau tantangan tentu
3: besar sekali ya kalau menurut saya. Kenapa? Yang pertama, ini kan pionir, belum ada format.
1: Betul.
3: Jadi ini menjadi pilot project sebenarnya. Jadi kalau kita sering diskusi dengan Pak Amin, harusnya KPI Pusat ini melihat sesuatu terobosan, dan ini harusnya menjadi pionir dan pilot project. Kalau ini berhasil, format yang kita bangun, dan ini bisa menjadi apa, referensi ketika perubahan Undang-Undang 32 itu dilakukan. Nah, tantangan tentu besar sekali, karena ini yang pertama tadi sesuatu yang baru, belum ada, belum ada formatnya, dan kita berhadapan dengan masyarakat luas yang hari ini kita berbicara penyelenggara penyiaran. Ya, semua masyarakat kita itu hari ini menjadi bagian daripada penyelenggara penyiaran. Artinya ada orang-orang yang mungkin sudah nyaman dengan keadaan dan situasi hari ini. Dia dapat cuan dengan temennya, dia dapat cuan dengan apa? Dengan ya memprovokasi, dengan membuat berita-berita hoax atau memproduksi, bahkan ya mengeksploitasi tubuhnya untuk ditonton supaya untuk mendapatkan cuan. Jadi sehingga ketika ini kita atur, tentu akan terjadi resistensi. Jadi akan terjadi apa? Penolakan-penolakan. Tapi kalau tapi saya yakin masyarakat Aceh nilai syariatnya itu tinggi. Jadi saya yakin dukungan yang besar juga akan kita dapatkan dari masyarakat Aceh, karena kita hadir melahirkan apa, regulasi ini bukan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi lebih kepada untuk melindungi anak cucu kita ke depan. Coba bayangkan kalau ini tidak ada yang mengambil peran, tidak adanya regulasi, tidak ada secara nasional, kemudian tidak ada yang mengambil peran dan bertanggung jawab terhadap hal ini. Tapi hari ini kami KPI Aceh memberanikan diri karena ada ruang, ada peluang yang kami lihat dari undang-undang, baik itu Undang-Undang 32 sendiri maupun Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh di pasal 153, kemudian turunannya Kanun nomor 2 tahun 2024. Baru kami memberanikan diri untuk masuk. Kenapa? Karena kami melihat lebih luas daripada dari regulasi yang diatur di 32. Jadi ya mungkin kalau di 32 itu wajar, itu kan produksinya di tahun 2002 tadi, 2002, jadi skop penyiaran itu masih dalam konteks radio dan televisi. Sehingga begitu tidak direvisinya undang-undang tersebut, teman-teman secara nasional udah pasti gak bisa bergerak. Nah, tapi karena kita ada amanah langsung dari undang-undang nomor 11, undang-undang khusus, ya lex specialis derogat lex generalis lah istilahnya, undang-undang yang khusus ini bisa mengesampingkan

0: Undang yang umum, artinya kita punya kekuatan lebih dan itu juga diperintahkan langsung di undang-undang tersebut untuk diatur lebih lanjut melalui kanun. Nah, kalau kita bicara hierarki produk undang-undang itu, kanun di Aceh itu yang diperintahkan dari undang-undang itu kan hampir bisa dikatakan setara dengan PP, karena dia langsung diperintahkan oleh undang-undang. Ada kanun yang turunan daripada PP, itu beda setingkat perda kalau istilah kita, tapi ada kanun yang memang langsung diperintahkan oleh undang-undang yang ini kita anggap lebih kuat, dan di kanun tersebut memerintahkan KPI Aceh untuk melahirkan regulasi yang di dalam regulasi itu kita melihat peluang bahwa hari ini Aceh harus menjadi role model, dan dari dulu Aceh menjadi role model.
1: Iya.
0: Itu Bapeda, Bapenas lahir dari Aceh, Bapeda ulama Indonesia lahir dari MPU Aceh, segala macam. Artinya kita hari ini KPI Aceh ingin meninggalkan sesuatu, meninggalkan legasi kepada penerus kita berikutnya, kepada anak-anak cucu kita, bahwa kita ingin ekosistem penyiaran di Aceh itu baik yang konvensional maupun yang media baru ini menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih layak dikonsumsi oleh anak-anak kita. Karena apa? Yang paling dekat hari ini dengan anak-anak kita adalah ya media baru ini. Kadang-kadang mereka televisi pun sudah malas nonton.
1: Iya.
0: Jadi yang paling dekat dengan mereka apa? HP.
1: Gadget.
0: Gadget. Nah, kalau gadget hari ini mereka scroll-scroll, dan tontonan yang mereka lihat, kemudian apa konten-konten yang mereka dapatkan, tidak ada filter, tidak ada pengawasan yang ketat, ini akan tentu mendorong mereka itu untuk menjadi negatif, menjadi generasi-generasi yang tidak baik ke depannya. Jadi itu yang menjadi urgensi kita, kenapa ini menjadi penting, dan tantangannya tentu sangat besar, tapi semangat kami tentu yakin lebih besar daripada tantangan itu sendiri. Kalau tidak, kami tidak berada di sini hari
1: betul,
0: ini.
1: Betul, jadi semangatnya menyala ya Pak.
0: Betul, menyala.
1: Baik, Pak Samsul, Wakil Ketua KPI Aceh, pelanggaran yang paling sering muncul dan yang jadi perhatian paling serius saat ini apa Pak?
2: Sekarang kan kita di KPI Aceh ini punya dua ini ya. Yang pertama lembaga penyiaran.
1: Iya.
2: Yang kedua penyelenggara penyiaran. Yang tadi itu adalah penyiaran yang dibawa oleh internet itu, dunia baru. Kita melihat pelanggaran terbanyak saat ini itu di penyiaran berbasis internet. Namun kita sekarang sedang fokus pada tiga kategori krusial yang disampaikan Pak Reza tadi. Yang pertama pornografi anak, kedua konten yang menimbulkan kegaduhan publik, kemudian konten terorisme. Nah, kalau konten yang menimbulkan gaduhan ini kan biasanya hoax gitu kan. Nah, kita lebih banyak mencermati itu, dan hingga hari ini kita sudah merekomendasikan dan kepada Komdigi dan platform itu sudah men-take down hampir sekitar 30 konten yang tidak sesuai itu gitu. Nah, kalau di lembaga penyiaran cenderung lebih aman, lebih aman, dan bagi lembaga penyiaran P3S PS Aceh ini juga masih dalam tahap uji coba. Kita lihat tidak ada pelanggaran yang terjadi krusial di lembaga penyiaran itu. Jadi lebih cenderung lebih aman lah.
1: Baik. Pak Samsul, berarti jawabannya sama ya. Yang paling sering terjadi pelanggaran adalah penyiaran berbasis internet. Ini yang menjadi perhatian serius untuk kita semua. Baik, di 10 menit terakhir, pendengar dan pemirsa RRI, Anda yang sedang menyaksikan dialog interaktif kami di YouTube RRI Loksmawe Official, dan juga Anda yang sedang mendengarkan kami di Takengon, untuk seluruh pendengar RRI Takengon, kita akan coba dengarkan pesan utama yang ingin disampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran di Aceh terkait dengan semangat regulasi baru ini. Yang pertama disampaikan oleh Pak Reza Fahlevi, MSOS. Ya, untuk kita ketahui apa yang menjadi pesan intinya Bapak.
3: Baik, jadi singkat saja ini ya. Regulasi penyiaran baru ini bukan untuk mengekang,
4: bukan untuk agar masyarakat tidak boleh berkreasi, tidak boleh berinovasi, enggak. Jadi kita bahkan menurut kanun Aceh tentang penyelenggara penyiaran, kanun nomor 2 tahun 2024 ini, itu bahkan meminta KPI agar kita memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran, juga penyelenggara penyiaran. Artinya lembaga penyiaran dan penyelenggara penyiaran yang mematuhi P3SPS KPI Pusat dan juga mematuhi P3SPS KPI Aceh. Ya, jadi yang patuh terhadap norma-norma yang berlaku di Aceh, yang menghormati kekhususan yang ada di Aceh. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, ini adalah langkah yang cukup progresif. Saya kira Aceh sedari dulu di bidang telekomunikasi itu cukup progresif. Dulu kita kenal Radio Rimba Raya.
1: Oh iya.
4: Dan kami informasikan juga bahwa di Aceh kita ada Hari Radio Aceh. Yang semangatnya itu diambil dari semangat Radio Rimba Raya. Besok kami akan ke Benar Meriah. Kami akan langsung ke Tugu Radio Rimba Raya untuk melihat langsung bentuk fisiknya dalam persiapan peringatan Hari Radio Aceh pada 20 Desember mendatang.
1: Iya, dari sini Indonesia masih ada ya, Pak.
4: Iya,
1: ya?
4: Benar.
1: Betul ya, Pak ya. Yeah. Radio Rimba Raya, dan alhamdulillah Yuna sudah pernah Pak ke sana. Ada pagelaran puisi di sana dan tempatnya sangat sejuk, adem juga ya. Yeah. Tapi kalau untuk penginapan mungkin di dekat-dekat sini itu masih Benar Meriah ya Pak ya?
4: Iya, Benar Meriah. Benar Meriah,
1: belum ke Aceh Tengah Takengon ya Pak ya. Baik, itu dia tadi pendengar ya, kita sudah dengarkan pesan utama yang disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Aceh. Selanjutnya kami juga akan mendengarkan pesan dan closing statement dari Pak Ahyar selaku Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan Sistem Penyiaran.
0: Baik, terima kasih Mbak Yuna. Jadi kembali kepada, saya ingin menegaskan kembali bahwa P3SPS ini lahir untuk menyehatkan ekosistem penyiaran kita. Artinya bukan untuk menghambat kreativitas, jadi bukan untuk membungkam kebebasan berekspresi masyarakat kita, tidak. Kita lebih kepada mendorong supaya penyiaran di Aceh itu lebih sehat, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai keacehan. Dan pesan lain yang perlu kami sampaikan bahwa kalau kita hari ini tidak bergerak, terus kapan lagi? Jadi kalau bukan kita yang bergerak hari ini, terus siapa lagi yang akan menjaga anak-anak kita? Di sela-sela kesibukan kita, anak-anak kita lebih dekat dengan platform-platform yang ada hari ini. Jadi kalau ini tidak kita awasi, sungguh kita sayangkan generasi kita berikutnya akan menjadi generasi-generasi yang ya, generasi medsos, generasi yang ya mungkin perilakunya tertular daripada penyiaran-penyiaran yang tidak bisa uncontrol tadi. Jadi harapannya semoga masyarakat Aceh, mari sama-sama kita menyokong, mari bersama-sama kita untuk menjaga kearifan kita, menjaga kekhususan kita, terutama dalam hal penyiaran, demi anak-anak cucu kita yang lebih baik ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ahyar. Selanjutnya closing statement dari Pak Samsul Bahri selaku Wakil Ketua KPI Aceh.
2: Ya, saya rasa hidup ini memang harus punya aturan, harus punya prosedur, apapun itu gitu. Dan seperti saya jelaskan tadi, bahwa produk hukum yang dibuat oleh KPI Aceh ini bukan keinginan kami secara personal atau kelompok gitu. Tapi ini adalah cita-cita rakyat Aceh, inilah amanah undang-undang gitu. Meski P3SPS ini dalam penegakannya tentu tidak mampu membuat seluruh rakyat Aceh ini akan hidup tentram, bahagia dan sebagainya. Ada diharapkan semua pihak harus berperan aktif juga gitu, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kami kira kami akan coba maksimal untuk memberikan dampak yang positif bagi dunia penyiaran khususnya di Aceh, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi cerminan dan kemudian semangat bagi KPI seluruh Indonesia, juga KPI pusat, dalam kaitan agar kemudian nantinya KPI seluruh Indonesia mendapat kewenangan untuk juga mengawasi penyiaran internet dimanapun.
1: Baik. Yang terakhir kita akan dengarkan dari Komisioner KPI Pusat, Bapak Amin Sabana, PhD. Harapan Bapak terhadap Aceh untuk penerapan regulasi yang baru ini, Pak.
4: Oke, sebelum saya ke yang sangat spesifik Aceh, saya ingin menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan suatu keniscayaan. Jadi tidak bisa juga kita menghambat ataupun melarang masyarakat kita untuk juga bisa memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang saat ini yang juga dibawa oleh manusia. Ya. Nah, tapi untuk itu perlu ada equal playing field istilahnya, yaitu perlakuan yang berimbang. Ketika televisi dan radio itu diatur dengan sangat ketat oleh regulasi Undang-Undang 32 tahun 2002 dan juga pedoman perilaku penyiaran standar program siaran, maka platform yang sebelah, platform digital, juga semestinya dibuat aturan yang sama. Sehingga akhirnya ketika ibarat orang sekarang kan lagi musim Piala Dunia ya, masing-masing kedua tim itu diberlakukan aturan yang sama. Jadi jangan sampai yang satu dibiarkan bebas, yang satunya lagi matanya, kakinya, tangannya diikat. Nah akhirnya kan kita bisa membayangkan mana nanti yang lebih diuntungkan, mana yang lebih dirugikan. Nah untuk itu sekali lagi perlu ada regulasi yang adaptif. Apa yang terjadi saat ini, balik ke pertanyaan Mbak Yuna, di Aceh melalui teman-teman yang melakukan penerapan P3SPS Aceh ini merupakan suatu pembelajaran untuk Acehnya sendiri, kemudian juga untuk kita dalam konteks KPI secara nasional, gitu ya, bagaimana KPI Aceh bisa nanti mengawal penyiaran yang berbasis internet ini sehingga akhirnya bisa menjadi masukan terhadap upaya revisi undang-undang penyiaran yang sedang diperjuangkan oleh Bapak Ibu Komisi 1 DPR RI. Dan terakhir saya ingin menyampaikan sekali lagi berkali-kali, bahkan tetap mendengarkan radio, tetap mendengarkan RRI Pro 1 Lok Sumawe, gitu ya, dan tetap menonton televisi. Biarkan media sosial menjadi sumber informasi awal, tapi tetap radio dan televisi merupakan jangkar informasi, kompas informasi yang lebih bisa dipercaya dan memang terverifikasi.
1: Baik, demikian. Luar biasa. Closing statement sekaligus juga pengingat ya, untuk menyadarkan juga pendengar serta masyarakat bahwa regulasi ini hadir bukan untuk membatasi daya kita untuk media yang sekarang terus berkembang, tapi juga untuk memastikan bahwa siaran ini bisa masuk ke ruang-ruang masyarakat, membawa manfaat ya, bagaimana juga mencerdaskan dan tetap pada aturan dan etikanya. Kami ucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kami yang luar biasa, kepada Bapak Amin Sabana, PhD dari Jakarta, dari Komisioner KPI Pusat, juga Bapak M. Reza Fahlevi MSOS selaku Ketua
5: Baik,
1: Komisi
5: Pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian kita sudah ikuti dialog P3SPS Aceh terkait dengan regulasi penyiaran baru di Aceh, dan kini jelang waktu asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Kita akan nantikan kumandang azan asar live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.
1: Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar.

الله أكبر الله

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, selamat sore, selamat menunaikan ibadah sholat asar ya. Usai tadi kemandang ajaran asar kita sudah dengarkan bersama. Untuk sore ini masih lanjut dengan Takengon sore ini, pilihan lagu informasi juga masih akan hadir menemani kebersamaan kita. Ada lintas 17 nanti ya pada pukul 17 waktu Indonesia Barat yang juga akan kembali kita ikuti.
1: Kamu bisa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya baik, selamat sore dan ada beberapa informasi juga yang kami rangkaikan untuk sore ini di Takengon sore ini untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Takengon. Ya, untuk informasi yang kami akan sampaikan berkaitan dengan laporan keuangan 2025 pemerintah Aceh kembali kantongi WTP. Ya, diinformasikan pemerintah Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Aceh tahun anggaran 2025. Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang diperoleh Aceh secara berturut-turut dan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI diserahkan oleh staf ahli bidang manajemen risiko BPK RI Heri Subowo kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam rapat paripurna DPR Aceh Senin 22 Juni 2026. Dan Gubernur yang akrab disapa Mualim menyebut capaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh jajaran pemerintah Aceh dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: 93.1 RRT Kengo, The Dance Company dengan foto yang hadir ya untuk sore ini. Dan pendengar Pro 1 RRT Kengo, semangat selalu untuk Anda. Satu informasi relas panggilan yang Nur akan sampaikan dari Mahkamah Syariah Takengon pada hari ini, Senin 22 Juni 2026, saya Muhammad Yanuaraba Kervas SH sebagai jurusita pada Mahkamah Syariah Takengon atas perintah Hakim Tunggal dalam perkara nomor 224/PDT.TK/2026/MS.TKN tanggal 18 Mei 2026 telah memanggil Muhammad bin Ilyas, tempat dan tanggal lahir Reje Guru, 3 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulu di Kampung Mudunosar, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sekarang tidak diketahui kediamannya secara jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Takengon pada hari Rabu tanggal 30 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Mahkamah Syariah Takengon, Jalan Lukubada, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Rahmawati binti Isman sebagai penggugat lawan Muhammad bin Ilyas sebagai tergugat. Ya, selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Mahkamah Syariah Takengon dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yakni Radio Republik Indonesia Takengon. Panggilan ini merupakan panggilan kedua, disiarkan pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat.
1: Siapa yang nomor satu? Jadi gak perlu cemburu. Memang cuma kamu.

Menjadi wasit Piala Dunia adalah puncak karir tertinggi yang memerlukan lisensi FIFA, pengalaman internasional, kebugaran fisik prima, dan mental baja. Proses seleksi ketat dilakukan bertahun-tahun sebelumnya oleh FIFA, melibatkan seminar, ujian kesehatan, dan pemantauan kinerja konstan. Wasit harus memimpin di liga teratas dan turnamen konferensi atau AFC sebelum dipilih.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi In Harbert dari Rian Jane, dan juga ini akan terjadi dari Save Your Day, hadir dan menghantarkan kita pada pukul 16 lewat 48 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar dan masih semangat ya? Semoga untuk beragam kegiatan yang pendengar terus akan lakukan, khususnya dan pendengar Pro 1 RRI Takengon, ya, untuk laga-laga Piala Dunia ini setidaknya sudah berlangsung sejak beberapa hari ke belakang ya, tepatnya pada 12 Juni 2026 lalu, dan masih akan lanjut untuk laga-laga lainnya dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan bahkan untuk katakanlah untuk hari besok, Selasa 23 Juni 2026, itu ada beberapa laga lainnya dari mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat tengah malam nanti, ada Argentina versus Austria dari fase grup J di Stadion Dallas, dan kemudian pada pukul 4 pagi besok itu ada pertandingan Prancis versus Irak dari fase grup I dan berlangsung di Stadion Philadelphia. Dan dua pertandingan ini pendengar turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon, dan ada dua pertandingan lain namun tidak turut disiarkan ya, itu diantaranya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ada Norwegia versus Senegal dari grup fase grup I dan berlangsung di Stadion New York, New Jersey. Pada pukul 10 nya ada Yordania versus Aljazair dari fase grup J dan berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area. Masih berlanjut untuk laga-laga tersebut.

setidaknya hingga Rabu 1 Juli 2026 dan nantinya akan dilanjutkan untuk laga-laga juara grup masing-masing ya, baik untuk memperebutkan peringkat ketiga kemudian hingga mencari pemenang laga. Dan ada sekitar berarti ada sekitar berapa laga nih, ada 33 laga ya yang pendengar bisa ikuti dalam Piala Dunia 2026 hingga Senin 20 Juli 2026 itu finalnya dan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, New York. Oke, untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk laga terakhir tadi pagi Selandia Baru versus Mesir, itu unggul Mesir ya 3-1 atas Selandia Baru, dan kita akan nunggu untuk hasil dari Argentina versus Austria. Pastinya ada yang sudah gak sabar dengan penampilan Messi nanti malam mungkin. Dan untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada, semangat selalu, selamat sore. Untuk selanjutnya beberapa pilihan lagu lainnya juga masih akan hadir sambil kita nantikan Lintas 17, siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh yang akan kita ikuti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Jiggas Merah Putih Hatiku.

6. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling unik dalam sejarah FIFA. Pertama kali digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, diikuti 48 tim dengan total 104 pertandingan dan berpotensi menjadi panggung terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Selain itu, banyak negara debutan akan tampil, stadion futuristik digunakan, dan jarak antar kota tuan rumah sangat jauh sehingga menantang logistik tim maupun supporter.

Baik, kini jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saat lagi kita akan ikuti Lintas 17. Siaran berita berjaringan Skorwil 17 Aceh bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darjalan Sultan Iskandar Muda Repo 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pungya Jurung wakili Banda Aceh pada TTG dan Posyantek. Berikutnya, Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Lusmawe, Radio Asalam UIN, Radio Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Desa Pungya Jurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Gampong atau Desa Pungya Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Posyantek tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saharudin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Pungya Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat.
2: Pungya Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan gampong dan meraih prestasi terbaik.
1: Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh.
4: Daerah kita adalah daerah syariah. Kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya, kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musala laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh.
3: Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lospowe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Loksemawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Loksemawe, Sugito Tasan, kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah.
2: Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan.
1: Menurutnya, penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Loksemawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan RRI Tersengudara untuk Indonesia.
0: Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman, sapaan Haji Uma, memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil, 4 tahun, balita asal Babu Salam, Aceh Besar, yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya, Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Uma memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Uma menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh.
4: Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto, ini memang biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya.
3: Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Uma saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Uma langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Malabo. Sekretariat Posatek Pesomes Desa Masjid Tuha, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat, melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Pemirsa RINET dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merbo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut.
6: Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu, terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman.
5: Pemirsa RNet di mana pun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan kegunaan mesin tersebut.
7: Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit.
6: Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak.
7: Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit.
6: Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
5: Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Zalul dari Melabuh Pro3 Tersenggara untuk Indonesia.
0: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samotiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
8: Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga IKASA Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp.
9: Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga.
8: Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cot Lampise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi, Sementara itu ke Cigampong Cot Lampise, Sofian Zoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah.
10: Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Cik Iki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya.
8: Yang berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabo Lintas 17 bergerak menuju Dataran Tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
11: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
12: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari ini kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up.
11: Bupati Aceh Tengah Yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
13: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timanggajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timanggajah Sertu Dairi Maha mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut, diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
15: Daruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu.
16: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama menyarankan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Ketua MPU Kota Sabang Tunku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri. Tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang.
15: Memang tak memandang sentasi hukum dan pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah diterapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan.
16: Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap langsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pembeli warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau peran aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat termasuk penyemporan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim.
15: Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan.
16: Menurut Tunku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap langsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili.

0: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil Sepuluh Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil Sepuluh Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai ketua praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil Sepuluh Salam DPRA tahun 2029 mendatang.
2: Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat di Singkil bahwa keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan dapil, yaitu Dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Sepuluh Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Sepuluh Salam ini terwujud.
1: Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Sepuluh Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau Dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan Dapil Mandiri DPRA 2029 Singkil Sepuluh Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore. Lintas 17, siaran berita berjaringan, Skorwil 17 Aceh bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita sudah ikuti, menghantarkan kita pada pukul 17:29 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, dan lanjut terus ya untuk temani kita sore ini. Ada beragam program-program lainnya yang juga turut akan menemani kebersamaan kita. Selanjutnya, Gayo sore ini Harmoni Senja di RRI. Beragam pilihan lagu-lagu daerah dari dataran tinggi Gayo kami akan hantarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

25 menit waktu Indonesia Barat sudah di penghujung tugas Nur menemani pendengar untuk sore ini, dan terima kasih ya untuk kebersamaannya. Tapi pastikan jangan kemana-mana karena nanti juga masih akan lanjut ditemani dengan rekan siar kami selanjutnya yang akan hadir. Dan pendengar Pro 1 RRI Talking On, untuk rekan siar kami selanjutnya nantinya ada rekan siar Yati yang akan menemani pendengar. Selamat sore untuk semuanya dan stay tune terus di Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Tangikun dimanapun Anda berada. Untuk saat ini bersama saya Yati akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita di sore hari ini pendengar dengan cek fakta edisi siar Senin 22 Juni 2026. Ya pendengar, terkait Puan Maharani sebut pemerintah harus genjot pajak rakyat. Tirto ID, sebuah unggahan video beredar di media sosial mengklaim Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani menyebutkan bahwa pemerintah harus menggenjot penarikan pajak dari rakyat untuk menekan hutang negara kepada pihak asing. Unggahan ini pada Minggu 14 Juni kemarin pendengar ya 2026 yang berdurasi 11 detik menampilkan Puan tengah menyampaikan pidato dengan pakaian kebaya berwarna merah lengkap dengan mikrofon dan ornamen ukiran kayu khas ruang sidang paripurna pendengar. Kemudian terdapat juga cuplikan video disambung dengan gambar SpongeBob dengan suara gelak tawa gitu ya. Dan pendengar, untuk penelusuran cek fakta, untuk memverifikasi klaim tersebut, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut, pendengar. Dan justru diarahkan ke laman media Arus Utama Antara pendengar ya, yang menampilkan gambar serupa Ketua DPR RI Puan Maharani berpidato pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI tahun 2022 lalu di gedung MPR DPR DPD RI Jakarta pada Selasa 16 Agustus 2022 lalu pendengar. Dan Puan mengingatkan agar seluruh masyarakat di Indonesia agar selalu mewaspadai transisi pandemi menuju COVID-19. Ya pendengar, adapun hasil kesimpulannya untuk cek fakta di sore hari ini pendengar ya, berdasarkan hasil penelusuran cek fakta, klaim yang menyebutkan bahwa Puan meminta pemerintah menggenjot penarikan pajak dari rakyat untuk menekan hutang negara kepada asing adalah salah dan menyesatkan. Ya pendengar, hasil analisis menunjukkan bahwa video yang beredar terindikasi kuat merupakan deepfake hasil dari rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau AI. Dan video asli dari unggahan yang beredar adalah momen Puan Maharani berpidato untuk membuka rapat paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022 lalu. Pada momen itu Puan tidak pernah menyebutkan klaim yang beredar tersebut. Ya pendengar, sebelum kita membagikan informasi itu ya, untuk selalu dicek terlebih dahulu pendengar sharing sharing dulu sebelum share gitu pendengar ya, dan pastikan kebenarannya begitu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, kita masih di Harmoni Senja di RRI pendengar ya. Mungkin sekitar 30 menitan lagi pendengar sebelum kita memasuki waktu maghrib gitu pendengar ya. Dan pendengar masih akan kami hadirkan lagu-lagu daerah, khususnya lagu daerah Gayo di ruang dengar Anda. Ya pendengar, dari studio Pro 1 RRI Takengon, yaitu ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Ya baik pendengar RRI Takengun dimanapun Anda berada, demikian telah kami hadirkan ya lagu-lagu daerah, khususnya lagu Gayo di ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk memasuki waktu sholat maghrib pendengar pada pukul 18 kurang lebih pendengar ya, pada pukul 18 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat pendengar ya. Dan sebelum kita bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengun untuk mendengarkan mendengarkan pengajian dan dilanjutkan kumandang azan maghrib, akan kami hantarkan terlebih dahulu lagu-lagu religi di ruang dengar Anda.

0: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.

Ya baik pendengar, kita akan memasuki waktu salat maghrib pendengar ya, dan kita akan bergabung bersama Masjid Agung Rahmat Takengon untuk mendengarkan pengajian dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib.

Ya baik, mendingan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib bagi Anda yang menjalankannya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Ya, pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian. Dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk kuliah ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dan dikeluarkan sekitar 2,04 triliun. Pembayaran magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun. Dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta subsidi pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Petugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Tusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3RRI, terus berdara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rifki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya Puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rifki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SI5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ambil kegiatan itu kalau
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
2: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ya baik pendengar Radio Ritek yang dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti di berita sentral bersama Pro 3 RRI, dan kembali kita ke Pro 1 RRI Takengon pendengar ya. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan ragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda untuk hari ini. Akan ada ruang rindu ya, seperti biasa pada pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga ragam rangkaian hiburan yang akan kami hadirkan. Ya pendengar, saat lagi pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat, untuk kita hadirkan mimbar agama di ruang dengar Anda.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
3: NNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, tema mimbar agama kali ini adalah syukur dalam kehidupan, kunci kebahagiaan seorang muslim. Syukur adalah sikap hati yang menerima nikmat Allah dengan penuh kerelaan, disertai ucapan dan perbuatan yang menunjukkan rasa terima kasih. Syukur bukan hanya diucapkan dengan lisan, tetapi diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik. Allah berfirman yang artinya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini menegaskan bahwa syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Sebaliknya, kufur atau kufur nikmat akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah dari kalian dan janganlah melihat kepada orang yang lebih tinggi." Karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa syukur dapat tumbuh dengan cara melihat ke bawah, bukan ke atas. Dengan begitu, kita akan merasa cukup dan bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama, syukur dengan hati, yaitu menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Dan yang terakhir adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur adalah kunci kebahagiaan seorang mukmin. Orang yang bersyukur akan merasa tenang, tidak mudah iri, dan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan syukur, hidup menjadi lebih bermakna dan penuh keberkahan. Maka dari itu, pendengar yang budiman, mari kita jadikan syukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersyukur, kita akan meraih kebahagiaan, memperkuat iman, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya, baik yang besar maupun yang kecil, sehingga hidup kita penuh keberkahan dan kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu, orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu, saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip.

Ya, pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Aceh Azhari resmi melepas keberangkatan tim robotik Kemenak Aceh untuk mengikuti kompetisi internasional World Robotics for Peace di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin 22 Juni 2026.

Aceh terdapat Ghazi Almahrus dan Khalil Muntaza. Mereka didampingi pelatih Sari Ali yang juga dikenal sebagai master AI dan robotik. Ya, pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id, dan pendengar, siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas, Satuan Samapta Polres Aceh Tengah kembali menggelar kegiatan patroli perintis presisi kota di sejumlah titik strategis dalam wilayah hukum Polres Aceh Tengah, Senin 22 Juni 2020. Patroli menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, diantaranya Alfamart, SPBU Nunang Antara, Jalan Sengida, kawasan PLTA Hakim Balai Bujang, serta Bank Aceh Cabang Takengon. Kapolres Aceh Tengah melalui Kasat Samapta Ibnu Misbah mengatakan bahwa patroli ini merupakan langkah preventif Polri dalam mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas sekaligus meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Demikian Lintas Informasi Pro 1 Takengon, nantikan Lintas Informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.

Ya baik pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu salat Isya pendengar ya, untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan sesaat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamah Takengon untuk mendengarkan kumandang azan Isya.

الإنسان فمن أوفى استوفى. Solat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan solat, berarti dia telah mencukupkan timbangan.

qum fasolli fa inna sholata syifa. Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

0: Ya baik, mendengar saat ini pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, mendengar ya, akan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda yang berjudul Hujan dan Longsor Menggulung Harapan, produksi RRI Takengon. Selamat malam mendengar dan selamat mendengarkan.
1: Suara hujan deras mengguyur Aceh Tengah selama 4 hari 4 malam. Malam itu di sebuah rumah sederhana, keluarga kecil sedang bersiap untuk tidur. Namun takdir berkata lain.
2: Pak, papa, suara apa itu, Pak? Gemuruh sekali.
3: Aduh. Itu cuma petir, Ma. Tidur aja, gak apa-apa itu.
2: Tapi, kayak beda, Pak. Kayak batu-batu jatuh gitu, Pak.
3: Ah, enggak. Rasa Mama aja itu. Udahlah, yuk tidur. Hujan makin deras nih. Udah malam. Takut telat bangun lagi. Besok papa kerja dan anak kita Naya sekolah.
1: Mereka mencoba memejamkan mata, namun suara panggilan membangunkan mereka.
4: Bangun, bangun, bang, bangun! Jangan tidur malam ini. Dusun sebelah habis tertimbun longsor. Kita harus mengungsi ke masjid.
3: Kenapa, Bariki?
4: Abang belum dengar kabar ya?
3: Hah? Kabar apa?
4: Itu, dusun sebelah kita longsor. Habis rumah tertimbun, Bang.
3: Hah? Masa iya? Perasaan aman-aman aja kok.
4: Enggak, Bang. Itu gunung belakang rumah Abang, bagian kanannya longsor. Yuk, Bang, kita ngungsi aja. Takut kejadian apa-apa nanti.
3: Oh, iya, Bang. Aku bangunkan anak dan istri dulu ya.
2: Aduh, kenapa, Pak? Kok hujan-hujan gini? Ricky bangunin kita.
3: Mama, tadi yang Mama dengar rupanya longsor. Itu dusun sebelah. Kata Ricky udah rata sama tanah.
2: Ya Allah, gimana ini, Papa? Mama jadi takut.
3: Bangunin anak kita. Kita ngungsi aja malam ini ya.
2: Nak ya, bangun nak, bangun. Kita ngungsi malam ini nak. Itu rumah tetangga kena longsor. Bangun nak.
5: Kemana kita, Ma? Kok malam mau pergi? Hujan lagi nih. Kan enak di rumah, Ma.
2: Iya nak. Kita ke masjid ya. Disuruh kawan papa ngungsi tidur di sana karena banjir dan longsor. Takutnya kita kenapa-napa.
5: Kita tidur di masjid.
2: Iya, udah cepat yuk bangun. Pakai jaket sama kaos kaki kamu ya, biar gak dingin.
1: Ricky berlari membangunkan warga lain.
4: Ma, bu, bangun, bangun, jangan tidur di rumah malam ini. Kita mengungsi dulu. Dusun sebelah sudah tertimbun longsor. Rumah kita dekat dengan bukit. Kita nggak tahu tanahnya labil atau tidak. Kita harus mengungsi bapak ibu.
1: Aparatur desa mendatangi rumah keluarga yang sebelumnya sudah dibangunkan oleh Ricky.
6: Assalamualaikum, Pak. Jadi gini, Pak. Karena curah hujan tinggi dan rumah kita ini berdekatan dengan gunung, maka kami dari aparatur desa mengingatkan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dulu.
3: Iya, Bu. Ini sedang kemas-kemas pakaian.
6: Kalau bisa cepat, Pak. Tetangga yang lainnya sudah meninggalkan rumah, bawa surat dan barang berharga. Kita harus mengungsi sekarang.
1: Puluhan kepala keluarga bergegas di tengah hujan menuju masjid desa. Subuh itu dalam kegelapan mereka salat di masjid.

0: Tempat pengungsian mulai dibangun dengan teratak desa.
1: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu semuanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begini bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun dalam keadaan darurat, kita harus tetap mendirikan sholat lima waktu ya.
3: Iya Pak Imam, apalagi kita sedang diberi ujian ya Pak. Dusun sebelah sudah rata desa pelongsor.
4: Iya benar Pak, sampai kita mengerahkan warga untuk mengungsi. Kita takut terjadi hal yang tidak kita inginkan semalam.
1: Udah betul itu Ibu Reje. Ibu sebagai apartur desa memang harus memperhatikan warganya.
4: Bagaimana kalau kita melihat sebentar Pak, dusun yang rata dengan tanah itu?
1: Ya, boleh. Saya juga penasaran ini Bu. Tapi kita harus hati-hati ya kesananya.
4: Baik Pak, mari kita melihat dari dekat.

0: Sejumlah warga, aparatur desa dan Pak Imam di tengah rintik hujan subuh langsung meninjau bekas longsoran. Terlihat jelas belasan rumah hancur dan tertimbun tanah.
1: Ini bagaimana nih Ibu Reja? Apa nggak ada orang di dalam rumah yang tertimbun ini Ibu Reja?
2: Belum tahu juga Pak Imam, karena memang belum ada informasi dari Pak Dusun ke saya.
3: Itu ada Pak Dusun, Bu Reja.
2: Oh iya, kebetulan sekali Pak Dusun. Sini sebentar, Pak. Ada yang mau saya tanyakan ini, masalah warga kita yang tinggal di sini.
4: Iya, Bu. Ini kejadiannya sekitar jam 9 malam, Bu.
1: Pak Dusun, ini bagaimana, Pak? Apa ada warga kita yang jadi korban ini, Pak?
4: Tadi malam sudah kami data, Pak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, Pak. Semua warga dusun ini sudah mengungsi, Pak. Karena sore kemarin ada laporan dari warga, air pada masuk ke rumah. Makanya warga yang di dekat gunung ini sudah pada mengungsi ke rumah saudara-saudaranya masing-masing, Pak.
1: Alhamdulillah, kalau memang nggak ada korban jiwa. Kita kan takutnya ada korban jiwa, tapi kita belum bergerak dari semalam. Kan takut disalahkan kita, Pak.
2: Apa sudah dipastikan ini, Pak Dusun? Gak ada warga kita yang menjadi korban tanah longsor?
4: Sudah, Bu Reja. Cuman warga yang dibawa aja yang gak mengungsi lebih awal. Karena gak pernah ada kejadian kayak gini, Bu. Tapi pas sekarang kejadian, tadi malam udah secara mandiri mengungsi ke masjid, Bu.
0: Setelah memastikan tidak ada korban jiwa, aparatur desa, Pak Imam, dan Pak Dusun kembali ke masjid untuk persiapan sarapan dan pembuatan tenda darurat.
5: Apa yang bisa kami bantu untuk penanganan bencana tingkat desa kita ini, Bu Reja?
2: Kita buatkan sementara dapur umum. Ambilkan teratak di gudang kantor. Ini kuncinya.
5: Siap, Bu.
2: Iya, pinjamkan mobil tetangga Pak Imam. Dia ada mobil pick up atau mobil yang biasa kita sewa itu. Mau nggak dia?
5: Ya Bu, ini kami langsung ke sana untuk tanya bisa apa enggak. Kalau nggak bisa, nanti kami laporkan ke Bu Reja lagi.
6: Ibu-ibu, untuk pagi ini karena hujan juga belum reda, jadi kita masak di halaman belakang masjid ya. Kita sama-sama makan di sini dulu. Nanti kalau hujan sudah reda, boleh melihat rumahnya sebentar. Kalau masih khawatir, kita kembali lagi ke masjid ya.
7: Apa yang disampaikan Ricky benar Bapak Ibu semuanya. Kita di sini dulu ya. Saya sudah minta pemuda kampung ini untuk mengambil peralatan masak di rumah untuk dibawa ke sini. Kita masak dan makan seadanya dulu ya Bapak Ibu.
0: Warga yang mengungsi pun mulai memasak. Bergotong royong bersama menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua dan anak-anak. Seminggu pasca bencana alam, suasana di Aceh Tengah semakin genting. Kebutuhan pangan dan BBM menipis. Pengungsi dan warga terdampak lainnya di 295 desa di Aceh Tengah terancam kelaparan. Sementara bantuan belum tiba pasca bencana. Pemerintah daerah kewalahan menangani longsor yang tersebar ratusan titik di 14 kecamatan di Aceh Tengah.
8: Bu Reja, lapor Bu. Di kota sudah habis beras dan BBM Bu. Langka, di kedai dan di toko udah gak ada lagi beras dan minyak makan maupun gula Bu. BBM juga udah tembus 100.000 per liternya Bu Reja. Bagaimana ini selanjutnya kita Bu?
2: Ini pasti karena jalan nasional putus belum berhasil dipulihkan. Kita cari beras Riki untuk warga kita yang mengungsi ini. Berapapun harganya, kita beli semampu kita. Pemerintah pasti gak tinggal diam. Pasti mereka juga berusaha memenuhi kebutuhan rakyatnya.
8: Ada beras Bu Reja, tapi harganya 500.000 per karung yang 15 kilo. Itu pun gak banyak kedai yang jual.
2: Kalau gitu kita beli, Riki. Walau sedikit, tapi yang penting ada dulu untuk warga kita.
8: Baik, Bu Reje. Kalau begitu saya cari sekarang berasnya, Bu. Takutnya kehabisan kalau tidak sekarang.
0: Kepanikan warga Aceh Tengah tentang kelangkaan BBM dan bahan pangan lainnya memunculkan gerakan penjarahan dan aksi unjuk rasa di kantor bupati. Ratusan pemuda menjarah toko retail yang tutup sehari pasca bencana. Mereka menendang gerbang toko dan membuka paksa pintu kaca retail. Menjarah beras, minyak makan, gula, dan apa saja yang bisa dibawa lari. Sementara di kantor bupati, mereka unjuk rasa, meminta pemerintah Aceh Tengah untuk menyediakan stok BBM yang tersisa di SPBU, digunakan untuk masyarakat, bukan untuk pemerintah saja.
4: Pak Imam, bagaimana ini? Pemuda kita ada yang tertangkap karena ikut dalam aksi penjarahan, Pak. Informasi yang kami dapat, mereka mengambil rokok dari toko. Tapi pas pengamanan, tertangkap tangan oleh polisi.
1: Astagfirullahaladzim. Kenapa anak-anak kita bisa ikut-ikutan ke perbuatan yang tidak baik seperti itu ya, Pak? Saran saya, sampaikan ke pemuda yang lainnya supaya tidak ikut-ikutan, Pak Dusun.
2: Assalamualaikum Pak Imam.
9: Waalaikumsalam.
2: Wah, kebetulan ada Pak Dusun juga. Begini Pak, saya dapat kabar nanti malam pemuda kita ada yang mau menjarah dan merusak toko retail di kampung kita.
1: Wah, tolong dicegah ini Bu. Jangan sampai pemuda kita ikut-ikutan seperti yang di kota.
2: Iya Pak Imam, tadi saya ke rumah Pak Dusun, kebetulan ketemu di sini. Jadi kami mau minta aparat desa lainnya untuk menyampaikan supaya aksi yang direncanakan itu bisa dicegah.
4: Kalau begitu, saya dan Bu Reje ke kantor desa dulu Pak Imam. Kami bahas strategi untuk mencegah aksi penjarahan di desa kita ini Bu, Pak.
0: Aparatur desa dan Pak Dusun segera menggelar rapat dan menemui beberapa warga dan pemuda. Menyampaikan agar tidak terprovokasi melakukan aksi penjarahan. Sehingga aksi yang sudah direncanakan oknum itu hanya diikuti 5 orang saja dan tidak sempat merusak toko yang mendapat pengamanan kepolisian. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terus melakukan penanganan longsor di sejumlah titik yang dapat diakses alat berat. Banyaknya titik longsor membuat pemerintah kabupaten kewalahan dan butuh bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta unsur TNI Polri.
10: Atas nama ucapan juga terima kasih Kampung Trinara sudah bisa dilalui jalan roda 4 maupun roda 2.
11: Kalau kita lihat Bu, penanganan longsor terasa lambat ya Bu?
3: Iya, kabar-kabarnya malah pemerintah Aceh nggak turun tangan bantu kita nih Pak.
11: Ah, masa sih Bu? Apa mungkin bencana sebesar ini mereka nggak turun bantu kita?
3: Buktinya itu banyak postingan di sosial media yang katanya pemerintah Aceh itu nggak turun tangan. Jalan-jalan provinsi juga masih putus, apalagi jalan nasional sampai sekarang malah belum tersentuh.
11: Suara apa tuh Bu? Seperti suara helikopter. Wah bener, helikopter tuh Bu.
3: Iya Pak, apa itu yang mereka bawa?
11: Bisa jadi itu bantuan penanganan bencana Bu, dari pemerintah atau donatur.
0: Penanganan pasca bencana terus berjalan. Bantuan via udara terus berdatangan. Setiap hari ada belasan helikopter terbang ke wilayah Aceh Tengah, menyalurkan bantuan ke sejumlah pelosok desa yang terkena dan terdampak bencana alam hidrometeorologi. Listrik dan sinyal seluler mulai menyala bertahap. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Aceh Tengah pada 12 Desember 2025 untuk meninjau lokasi bencana dan memastikan bantuan tersalurkan. Dalam kunjungan tersebut, beliau menyambangi posko pengungsian di Masjid Besar Al-Abrar Takengon, serta berjanji mempercepat pemulihan infrastruktur jalan, jembatan, dan rumah warga yang rusak.
9: Agar secepatnya membantu rumah-rumah saudara saya yang terkena musibah, Pak. Saya sangat berharap, saya mewakili saudara-saudara saya di Aceh Tengah, Pak. Mohon secepatnya dilakukan ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, Bapak-bapak ibu sekalian, relawan, terima kasih atas pengertian yang diberikan. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasti pemerintah akan turun membantu. Sehingga ini adalah musibah. Dan tentunya kami manusia, kami tidak punya tongkat Nabi Musa bisa segera. Tapi kami akan lakukan dengan secepat-cepatnya.
13: Amin.
12: Ada nanti hunian sementara, kemudian hunian tetap yang kita sudah siapkan, sudah kita rencanakan, sudah kita alokasi anggarannya, ya, tapi butuh waktu. Ya, jadi kami mohon kesabaran, saya tidak bisa mengerjakan semua cepat. Jadi kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saya minta ketabahan dan kesabaran sebagainya. Pasti kita akan bantu. Ya, tenang saja. Terima kasih.
0: Harapan itu masih dinantikan hingga kini. Luka bencana tak mudah hilang. Namun semangat warga Aceh Tengah tetap hidup. Radio Republik Indonesia Takengon mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Air dan Tanah Menggulung Harapan, dengan pemeran Gio sebagai ayah, Ayu sebagai istri, Naya sebagai anak, Noval sebagai Ricky, El sebagai aparatur desa, Tri sebagai warga, Satiran sebagai Pak Imam, Miko sebagai Pak Dusun, Agus sebagai pemuda, dan Erlina sebagai Ibu Dusun. Narator Madiana. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.

0: Ya pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama Sandiwara Radio, produksi RRI Takengon yang berjudul Air dan Tanah Menggulung Harapan, benar ya. Dan pendengar, akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu

0: sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
1: Makasih ya, Pak.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan akan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu barangkali ataupun salam-salam ya pendengar ya, boleh nanti di line telepon kami 0821-6585-4676, dan boleh sampaikan melalui pesan WhatsApp di 0852-7082-5272 ya pendengar. Siapkan telepon ataupun handphone Anda mendengar ya, untuk menghubungi kami, dan siapkan juga lagu-lagu favorit yang ingin Anda dengarkan pendengar. Ya pendengar, dari studio Pro 1 RRI Takengon kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
3: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Hai for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa. Takut sih.
2: Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: YI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan, ya? Cepetan gue mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang? FYI for Yay Info.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Tak Yang dimanapun Anda berada saat ini, kita di program Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ya, pendengar seperti yang Yeti sampaikan tadi ya, jika ada ingin bergabung, ya langsung saja. Ya, sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Mbak Yati, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Yati, baru mudik dari dari Uligli.
0: Oh, baru pulang mudik ya Mas Boy?
1: Jam 8 tadi sampai.
0: Apa lihat jenguk keluarga kah Mas Boy di Ulegli?
1: Antar anak tadi ke pesantren, Mbak.
0: Antar anak ke pesantren. Siap. ya, Mas Boy. Agak swing Mas Boy.
1: Hah?
0: Agak swing ya.
1: Ya.
0: Nah. Yes. Oke. Mas Boy mau request lagu dulu atau mau titip salam dulu nih Mas Boy?
1: Lagunya anu itu ya, Kak. Cinta Merah Jambu ada Kak.
0: Cinta Merah Jambu?
1: Iya.
0: Itu lagu dangdut ya Mas Boy ya?
1: Iya. Enggak kan.
0: Kalau apa namanya di Ruang Rindu lagu-lagu nostalgia gitu aja Mas Boy bisa nggak?
1: Jamal Mirdad aja Kak.
0: Boleh. Iya, judulnya Mas Boy?
1: Baru 5 menit aja Kak, enggak?
0: Baru 5 menit?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Kak Yati, semoga sehat selalu sekeluarga, panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Bunda Ana. Nur, Bang Fajri, Bang Budi, itu aja Kak. Semua penyiar RRI lah Kak, sama pendengar RRI semuanya Kak.
0: Oke, siap Mas Boy.
1: Terima kasih Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas Boy sudah bergabung ya, minta lagu. Apa ini? Baru 5 menit dari Jamal Mirdad. Ya, pendengar ada yang ingin bergabung lagi? Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Mau request lagu, Kak?
0: Oke, boleh Bang, boleh. Tapi sebelumnya ini Yeti ngomong dengan siapa ya, Bang ya?
2: Puan.
0: Ya?
2: Puan.
0: Puan?
2: Iya.
0: Bang Puan.
2: Baru telepon, Kak.
0: Oh, gitu. Baru baru bergabung ya Bang Puan ya. Iya. Nah, oke. Dari seputaran mana nih, Bang?
2: Baliatu, Kak.
0: Oh, Baliatu. Oke, siap. Iya, Bang Puan mau request lagu apa tadi, Bang Puan?
2: Lagunya Jangan Ditanya, dia versinya blues, Kak.
0: Jangan Ditanya.
2: Oh, tapi versinya yang blues ya.
0: Oke, cover blues ya.
2: Oh.
0: Siap.
2: Itu aja, Kak.
0: Oke, siap. Terima kasih, Bang Puan, sudah bergabung.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Puan juga sudah bergabung ya. Selamat bergabung Bang Puan, karena katanya tadi ini baru pertama kali nelpon katanya dari seputaran Baliatu katanya gitu. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu sama Kak Yati yang di Ruang Kaca.
0: Iya, selamat malam Bang Joy. Betul ya?
3: Bukanlah, salah.
0: Bang Bayu?
3: Iya.
0: Yes. Oh, that's right, Bang Bayu. Oke. Sehat ya Bang Bayu ya?
3: Ya.
0: Sehat ya Bang Bayu ya?
3: Alhamdulillah. Mbak Adi sendiri gimana kesehatan?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
3: Alhamdulillah, Rabbal Alamin.
0: Gimana Bang di keadaan di Simpang Bali, Bang?
3: Ya, cuma mendung-mendung aja deh. Nggak hujan.
0: Oh iya, mendung tapi ya Bang ya?
3: Ya itu mendung tak berarti hujan.
0: Iya betul, mendung tak berarti hujan. Gitu. Sama di Takengon juga enggak hujan hari ini.
3: Ya minta jangan hujan dulu lah Mbak.
0: Iya.
3: hujan sih boleh-boleh, maksudnya gitu kalau emang puasa mungkin ganda tiga kali gitu kan.
0: Iya, betul. Oke lah.
3: Merek kuas ini, Mbak. Malam silakan. Kan di belakang banyak ngantri kan.
0: Betul. Apa lagunya, Bang Bayu?
3: Kalau Gerimis Mengundang masuk nggak di ruang rindu, Mbak?
0: Boleh, Gerimis Mengundang. Bukan...
3: Untuk season 2-nya, lagu apa?
0: Gimana, Bang?
3: Season 2.
0: Untuk malam ini lagu Minang, Bang.
3: Oh, Minang.
0: Ntar agak kampung.
3: Kalau gitu, ini aja lah. Gerimis Mengundang aja tadi. Salamnya buat Mbak Jam, moga saya selalu. Mm-mm. Dan teman-teman, rekan-rekan pecinta dan pendengar RRI di mana saja berada.
0: Yeah.
3: Salam sehat selalu dari Bayu, semua balik.
0: Oke. Okay.
3: Moga-moga, ya salam sejahtera aja lah.
0: Oke, siap. Semoga kita semua.
3: Selamat malam, Mbak. Yang lagi tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu sudah bergabung. Salam sejahtera tadi kata Bang Bayu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sejahtera ya Bang Bayu ya. Iya. Assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, Kak Selvi.
0: Ini ya dengan
1: Kak Selvi ini.
0: Oh, Bang Anu ini ya, Bang apa? Bang Sultan ya?
1: Iya, terserah kakak lah.
0: Yang betul lah ini.
1: Iya, betul lah.
0: Oke.
1: Dengan Bang Semiring.
0: Gimana, Bang?
1: Dengan Bang Semiring.
0: Bang Semiring.
1: Oh, iya, kakakku. Iya. Lagi ngapain? Lagi siaran.
0: Jelas lagi siaran lah, Bang.
1: Oke. Tunggu kemamam.
0: Oh, kalau jam segini makan apa ya Bang Sembiringnya?
1: Ya, aku makan kue-kue supaya jangan ngantuk.
0: Oke, minum kopi, Bang. Lagi ngopi.
1: Minum kopi. Dapat candu kopi juga ya.
0: Kalau Yati lumayan lah, lumayan candu kopi.
1: Kupikir Kak Selfie loh tadi. Ini Kak Yati.
0: Sama Yati malam ini.
1: Sama Yati. Emang rindu lagu apa ini, Kak?
0: Oke, untuk malam ini kita di lagu-lagu nostalgia ini, Bang.
1: Nostalgia, lagu-lagu apa itu?
0: Lagu apa ya? Lagu-lagu pop mungkin di era tahun-tahun 70-an, apa 80, 90 gitu kan?
1: Pop. Itu aja Kak ya lagunya.
0: Apa tuh Bang?
1: Pop. Rika Ardila aja Kak.
0: Boleh. Judulnya Bang?
1: Kau Bagai Penjara.
0: Kau Bagai?
1: Penjara.
0: Penjara. Oke, siap.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Selvi, semoga sehat selalu sama keluarganya, buat Bang Sultan, Bang Aranito, Bang Mus, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi ya?
1: Dah lupa pun aku banyak dah.
0: Oke, untuk semua
1: dengar aja lah Kak.
0: Oke, siap Bang Sembiring.
1: Ya tadi kan cewek tadi Kak ya satu.
0: Kayak mana?
1: Cewek tadi satu.
0: Oh, kalau itu agak sulit ya Bang Sembiring ya?
1: Kenapa agak sulit?
0: Karena nggak tahu.
1: Saya tidak ada yang punya mana mungkin.
0: Oh iya, kalau saya sudah sold out.
1: Itulah, sudah ada suaminya.
0: Betul. Oke, ya. Kalau gitu ya doakan aja semoga Bang Sembiring cepat dipertemukan jodohnya gitu ya.
1: Iya, jodoh itu udah ada lah Kak.
0: Nah, terus?
1: Untuk teman nih.
0: Oke.
1: Mana tahu kan?
0: Oke. Okay,
1: daerah-daerah Kota Kengon itu, daerah rumah kampung tangga-tangga Pak Yati itu. Umurnya 32 Kak. Kawan tuh kan dia cari 25 ke atas.
0: Oke lah kalau untuk saat ini Yati belum masuk apa belum masuk biro jodoh ya Bang Sembiring.
1: Ya program jodoh aja bikin.
0: Oke. Kalau itu agak susah memang Bang Sembiring.
1: Ya susah memang kan tapi ya. Tuh, mana tahu tahu pendengar-pendengarnya ada.
0: Oke, kalau ada ya langsung aja ke Bang Sembiring gitu ya. Oke, siap Bang Sembiring. Terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik mendengar. Sudah ada 4 ya yang bergabung ya melalui line telepon. Dan sudah ada juga yang bergabung melalui WhatsApp. Ini ada Bang Joy dan satu lagi. Ya, dan kan kami hadirkan dulu lagunya. Selanjutnya akan dibacakan pesan dari WhatsApp ya, pendengar ya.

0: AI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap.
1: Mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada... melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pakai.
0: FYI, for Yay Info.

0: Ahem, siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

Ya, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu di ruang dengar Anda. Semoga pendengar terhibur ya di malam hari ini. Dan pendengar, kan kami bacakan pesan dari Bang Joy ya, yang bergabung melalui WhatsApp. Assalamualaikum Mbak Yati, waalaikumsalam, selamat malam aja nih. Selamat malam juga untuk Bang Joy yang ada di Ponsai. Ini Bang Joy, Ponsai ingin request lagu dari Brori Marantika, judulnya Hati Yang Terluka versi cover blues. Salam untuk Mbak Yati dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada, semoga sehat selalu. Oke, siap Bang Joy. Semoga Bang Joy juga dalam keadaan sehat ya Bang Joy ya, dan tetap semangat gitu. Ya, pendengar kami bacakan selanjutnya dari siapa ya? Aduh, namanya nggak ada ini pendengar. Ya, assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam. Request lagu dong Beruri. Salam-salamnya untuk cucu yang lagi berlibur di Belang dan penyiar yang setia yang lagi bertugas. Oke, siap. Terima kasih sudah bergabung. Dan mudah-mudahan ini cucu-cucunya yang sedang berlibur di Belang ini mendengarkan ini ya Bu ya. Ya baik, selanjutnya ada Bang Mus ya di Simpang Balik. Assalamualaikum Kak Yati, waalaikumsalam Bang Mus. Mau request lagu dari Bob Rizal, Kegelapan Dalam Cengkraman. Salam buat semua, spesial buat kakak aja, semoga sehat selalu, jangan lupa ngopi ya. Kalau ngopi insya Allah gak lupa Bang, Bang Mus. Karena kan kita malam-malam ini perlu biar melek matanya gitu kan, jadi minum kopi gitu ya. Kata-kata malam ini, oke. Ingat mantan adalah jodoh yang masa aktifnya udah ada luar sah. Bang Mus ada aja ya. Ya pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu salam. Lagu Gerimis Mengundang dari Slam ya, ini request dari Bang Bayu. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung sesaat lagi setelah lagu yang satu, setelah lagu ini pendengar ya, dan mungkin setelah lagu ini terus saya putarkan lagu request dari Bang Joy dan Bang Mus ya, baru kita masuk ke program selanjutnya pendengar, karena waktu juga ya. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung ya nanti ya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita di program Taraga Kampung dan lagu-lagu Minang ya. Siapkan juga mungkin ada yang ingin mendengarkan lagu-lagu Minang gitu ya. Oke, mungkin dari Bu Nun ya, di mohon maaf ya Bu Nun, nggak ada namanya di sini kan, nggak tahu ya. Oke, terima kasih Bu Nun sudah konfirmasi ya. Baik pendengar, langsung saja Gerimis Mengundang dari Slime.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Ya, baik pendengar, 3 menit lagi ya kita di ruang rindu, dan selanjutnya untuk kita di lanjut musik tradisional dan budaya pendengar ya, dari Taraga Kampung, lagu Padang atau Minang kan, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya pendengar, langsung saja ya dihadirkan lagu ini, 2 buah lagu lagi pendengar ya. Dari Bro Rima Rantika, Hati Yang Terluka, dan Kegelapan Dalam Cengkraman Bob Rizal.

Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

0: Ya, baik pendengar RRI Takengoni manapun Anda berada, selamat malam ya. Dan kita saat ini berada di program Musik Tradisional dan Budaya Taraga Kampung. Pendengar masih bersama saya Yati ya, yang akan menemani ruang dengar Anda gitu ya dalam musik tradisional dan budaya dengan nuansa budaya Nusantara, pendengar. Ya, dan malam ini pendengar, kita akan mengangkat tema rangkaian dan ketahanan pangan dalam tradisi Minang, pendengar ya. Dan pendengar tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, karena akan ada musik tradisional, cerita budaya, serta pesan-pesan kearifan lokal yang sangat bermakna gitu, pendengar ya. Ya, pendengar, langsung akan kita ulas setelah yang satu ini, pendengar.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara, seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Ya baik pendengar, dalam tradisi Minangkabau, rangkaian ya atau rangkaian kegiatan adat bukan hanya tentang upacara atau perayaan, tetapi juga menyimpan nilai kehidupan termasuk dalam hal ketahanan pangan. Masyarakat Minang sejak dahulu dikenal sangat bijak dalam mengelola alam pendengar ya. Filosofi alam tak kambang jadi guru menjadi pedoman hidup yang mengajarkan bahwa alam menyediakan segala kebutuhan manusia jika dikelola dengan baik seperti itu. Ketahanan pangan dalam tradisi Minang tidak hanya soal ketersediaan makanan, tetapi juga cara masyarakat menjaga keseimbangan alam. Contohnya pendengar, sistem sawah berjenjang di perbukitan. Pemanfaatan lahan negari secara kolektif dan tradisi menyimpan hasil panen dalam bentuk lumbung padi. Ya, selain itu pendengar, masakan Minang seperti rendang juga menjadi bukti ya ketahanan pangan yang luar biasa. Rendang dikenal tahan lama tanpa bahan pengawet, bahkan bisa bertahan berhari-hari hingga berminggu-minggu. Dan inilah bukti bahwa kearifan lokal bukan hanya budaya, tetapi juga solusi kehidupan modern.
1: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
2: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
2: Maksudnya gimana?
1: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
2: Gak tahu.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
2: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah? Biar apa?
2: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh, serah.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

Ya, baik pendengar, masih dengan program Minang ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Dan pendengar akan kami bacakan pesan WhatsApp dari Mak Selvi. Assalamualaikum, selamat malam juga Mak Selvi, selamat dan selamat tugas, semoga sehat selalu dan jangan lupa ngopi biar nggak ngantuk ya di hati. Oke, Mak Selvi, ngopi ya biar gak ngantuk ya. Lanjut dengan acara Taraga Kampung. Ya, betul sekali Mak Selvi, kita di Taraga Kampung untuk saat ini ya, hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mak Selvi mau lagu apa ini? Kutang Barendo dari Melati. Ya, salam buat penyiar, pendengar, penggemar RRI di mana saja berada. Spesial buat yang lagi mantau aja. Salam berizin. Ya, berizin juga Mak Selvi sudah bergabung. Ya, satu lagi Bang Joy kembali bergabung ya melalui WhatsApp di Taraga Kampung malam ini. Assalamualaikum Mbak Yati. Waalaikumsalam Bang Joy. Selamat malam aja. Apa udah minum kopi agar tidak ngantuk on airnya? Udah habis pun Bang. Ini Bang Joy Ponsa ingin request lagu dari Ria Amelia, judulnya Pulanglah Uda. Salam untuk Mbak Yati dan semua penyiar dan pendengar setia RRI Takengon di mana saja berada yang lagi monitor radionya kesayangan, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih juga untuk Bang Joy yang sudah bergabung kembali ya. Ya, pendengar, langsung saja kami hadirkan

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Ya, pendengar, di tengah modernisasi dan perubahan zaman, kita sering lupa ya bahwa ketahanan pangan bisa dimulai dari rumah dan budaya sendiri. Tradisi Minang mengajarkan gotong royong dalam mengolah lahan, menghargai hasil alam, dan tidak berlebihan saat konsumsi. Hal ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, pendengar ya, di mana isu pangan global menjadi perhatian dunia. Dengan menjaga tradisi, kita sebenarnya juga menjaga masa depan. Ya, pendengar, terima kasih ya sudah menyimak musik tradisional dan budaya bersama saya Yati, dan sampai jumpa di program berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Pendengar, menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, untuk kita mendengarkan Didong. Ya, sebelumnya masih akan kami hadirkan lagu Minang di ruang dengar Anda.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Baby.

Hatiku, doang di matamu, gede terkoak.

그 사람

บ้านต่างคนละมุมอยู่

Solo con la salida Manolo.

dick in it!

Ese es la base.

Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terhebi kami wan kono lemu buang.

당신이 이

0: Ika si luka katai uwaki, ika si muliki irurutan lompak. Kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si tereh di kami wan kono lemu buang. Masya Allah. Simu menge orang kepati rugi sayang penadi mangane yedang.
1: Yeah.

pake. Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You got your crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumak. Kalau pudingku tenaruh asli, ditambah lagi madu dari belak. Puding ini biak, singa paham kami. Tenaruh naman adi, dicampur sama udang. Inang kuda, lapan sakti dayo, seni dayo, orang biak kudai. Inang kuda, lapan sakti dayo, seni dayo, orang biak kudai. Tenang. Ari so.

0: rapaz, me disseram, não. E kau tak kata kurang ku boros total ini derhal kala di terang Aceh hari toa lagu kau lan kopal Aceh tukang bual hari to torpela so Aceh jago ngopo kata perkara sawah akal cemai ngotua lelang.
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang okey lah. Tapi ini tidak ada ni. Alah.
0: Wow, laku terbanyak, gajok gorita-ringkat. So, Aceh kaul gombal, awak nama tak kerana.
1: Awak. Awak. Jangan marah dong.
0: Yeah.

Udah berhenti aja ya. Daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah aduh. Oh, di bus kau bercerak serapah. Loh, gara kesusah ketua dari pejengah. Si berat kata esok aneh gelisah. Bedidong ku rasa susah remecehmu kurik ilang. Didong kelak ni

gelap menipu daku orang dia ketawa kon panitia kalau ya salah undang aja lah jerohan pebinos hari kampung seremah ikode nang model loya didong akan selatan gerah mungkin gore telon ini bujang arita gere nejuah mata ike kami pojengang lagi itunya gara istri saleha lagu artis India di situ kak jerang ina gure

0: 정말 고사야. 그거렇게 여기.
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요.

Sejarah terjadi tahun 48, Belanda bertahan di kota Jogja. Siaran radio Belanda putuskan, yang tinggal berperan radio Rimba Raya. 10

Ku balik sanjak iwan iseni.

山红姑娘阿达阿孙你大家好。

ari kabujang, kami iwan berangkat cukup izinkan.

0: Karena anak menderek kita sejati. Sejarah dahulu kalau kita kesek, anak-anak pondok beresek, kau bawa lari.
1: Lawan dia.
0: Tapi besi lo ibarin kowe kotek, sungguh kakek oteka sekali. Bukan anakku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
1: Pura-pura ngomong dia. Mata-mata.
0: Kau bilang awan alik itu tak layak. Kalau awan bercerah, hati-hati. Dulu kau simpan balik awan mahtabak. Kau borang kucak bawa mati.
1: Awan.
0: Karena anakku orangnya cantik ragam, dengan awan biak dia tak sudi. Ampun menjomblo di alur pada di payah kolak mau gantung.
2: Ya baik pendengar RRI Takengon yang dimanapun Anda berada, saat lagi tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Piala Dunia Argentina vs Australia langsung dari Stadion Dallas.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menjumpai Anda. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul keputusan yang benar. Saudaraku, keadaan panik bisa menimpa manusia. Kepanikan bisa dirasakan apabila seseorang tengah menghadapi masalah yang dianggapnya benar, yang dianggapnya besar maksudkan. Ia berharap mungkin seseorang dapat menemukan penyelesaiannya. Tetapi kenyataannya dua orang saling berbeda pendapat atas masalah yang tengah dihadapi. Yang satu kalang kabut sehingga tidak sehat berfikirnya. Yang lain justru terang-terang saja dan dengan santai membawa masalah itu ke alam tidurnya. Mengapa sampai terjadi perbedaan demikian? Sebabnya sederhana saja. Yang pertama, ada orang yang daya analisanya tumpul sehingga dia tidak dapat mencerna dengan baik setiap peristiwa yang dihadapinya. Dia tidak memiliki dan memang tidak terdidik dalam metode berpikir yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemampuan logika rendah, jadilah ia seorang yang buat memahami hakikat terdalam dari suatu peristiwa. Manusia seperti inilah yang biasanya salah anggap, salah tanggap dalam memahami suatu masalah. Masalah kecil bisa dianggap luar biasa, tapi sebaliknya masalah yang besar bisa dianggap biasa-biasa saja. Manusia seperti inilah yang mudah dikecohkan orang, terutama penghasut kawakan. Saudara, yang kedua, ketidaksiapan jiwa seseorang untuk menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau risiko-risiko perjuangan untuk menegakkan cita-cita kebenaran yang dipikulnya. Seseorang yang amat dibayangi oleh rasa takut menghadapi realita yang tidak dikehendakinya, senantiasa memiliki jiwa yang goyah. Ia kurang berpasrah diri kepada Allah, ketawakalannya hanya sebatas lidah, sementara kedua matanya amat mengagumi dunia. Rasa cintanya terpaut pada benda-benda. Ia takut kehilangan semua itu. Keadaan ini tidak dapat mendukungnya untuk berpikir tenang dan baik. Kalaupun ia dapat berpikir jernih dan dapat memahami baiknya, baik atau tidaknya, ternyata sebuah masalah besar tengah dihadapinya. Ia tidak siap untuk menanggung beban yang menjadi momok baginya. Ia cepat frustasi dan ingin secepatnya menyelesaikan atau masalah sesuatu masalah sekedar untuk menghindari risiko-risiko yang menghantuinya. Ditetapkan keputusan-keputusan yang unik dan kontroversial dari timbangan al-haq, atau keputusan yang bagi orang yang terjaga fikirannya dan jiwanya itu terasa amat menggelikan. Nah, saudaraku, hanya sampai di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Yati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimbaraya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Saya terlebih dahulu mengikuti Warta Tanah Gayo untuk edisi pagi ini Selasa 23 Juni 2026. Nantinya ketika selesai Warta Tanah Gayo atau laga pertandingan dilanjutkan, kita akan lanjut mengikuti siaran langsung laga antara Prancis versus Irak. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh tengah naik kelas. Pemerintah daerah benar meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Warta berita ini turut disiarkan RRI Rimba Raya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda ikuti melalui live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh tengah naik kelas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayu Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi gayu, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayu semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
2: Dengan adanya kegiatan ini, talenta-talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini akan skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri-industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan mudah-mudahan nanti jadi skalanya, scale up.
1: Bupati Aceh Tengah, Yoga, melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Sekda Aceh Tengah Mursyid buka sosialisasi program dana pensiun Lembaga Keuangan DPLK Syariah oleh PT Taspen Loksmawe untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Oprum Sekda Kap setempat pada Senin 22 Juni 2026. Kepala Cabang PT Taspen Loksmawe Muhammad Aldian menyebut ada 4 jenis jaminan sosial yang idealnya diberikan negara, yakni jaminan hari tua, program pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program dana pensiun DPLK Syariah oleh PT Taspen hadir untuk memberikan solusi program pensiun agar para pegawai PPPK di Aceh Tengah memiliki dana pensiun sama seperti PNS pada umumnya. Pendengar, pemerintah daerah benar meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulihan

0: Pulangan Jemaah Haji tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan Jemaah Haji tahun 2026. Asisten 1 Setdakap Bener Meriah Khairmansah mengatakan, rapat tersebut bertujuan meninjau seluruh rangkaian proses layanan haji, mulai dari transportasi, pengamanan, koordinasi antar instansi, hingga pelayanan kepada jamaah dan keluarga pengantar. Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi menyampaikan laporan, masukan, serta kendala yang dihadapi selama proses pengantaran dan pemulangan jamaah haji. Berbagai rekomendasi yang muncul akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan koordinasi penyelenggaraan haji berikutnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil evaluasi itu dapat memperkuat sinergi antar instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya jemaah haji asal Bener Meriah, dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
0: Pendengar, kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Aceh Tengah turut menyalurkan sejumlah bantuan untuk korban kebakaran di Kampung Payatumpi 1, Kecamatan Kebayakan. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
2: Kantor Kementerian Agama Kan Kemenak Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan kepada korban musibah kebakaran rumah di Kampung Payatumpi 1, Kecamatan Kebayakan, Senin siang. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kepada warga yang sedang mengalami musibah setelah satu unit rumah beserta isinya milik Amri hangus terbakar minggu pagi. Dalam kegiatan itu, Kan Kemenak Aceh Tengah Wahdi menyerahkan sejumlah uang tunai, sembako, dan peralatan memasak. Bantuan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus meringankan beban korban pasca kebakaran. Disebutkan kehadiran Kementerian Agama bukan hanya dalam pelayanan keagamaan, tetapi juga harus hadir memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah. Seperti telah diinformasikan sebelumnya, satu unit rumah berkonstruksi kayu hangus dilahap si jago merah. Kejadian itu berlangsung pada Minggu 21 Juni 2026 pagi sekitar pukul 8 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, akan tetapi Amri, sang pemilik rumah, harus kehilangan tempat tinggalnya. Setelah rumah beserta isinya hangus terbakar, termasuk satu sepeda motor dan 5 unit mesin jahit. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Warga Pantan Luas, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Berikut informasi mengenai hal tersebut.
3: Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timang Gajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Sertu Dairi Maha mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut, diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Bener Meriah melaksanakan sertijab Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bener Meriah dari pejabat sebelumnya Ilham Abdi kepada Dr. Samusi Purnawiradade sebagai PLT Kadis Kominfo. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan dokumen administrasi sebagai bentuk kesinambungan tugas dan tanggung jawab. Pergantian ini diharapkan OPD di Bener Meriah semakin berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan pelayanan informasi yang cepat, transparan, dan berkualitas kepada masyarakat. Musik. Bener Meriah berhasil keluar sebagai juara umum dalam kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Berikut informasi selengkapnya.
2: Kontingen Bener Meriah berhasil keluar sebagai juara umum pada kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah 2026 yang resmi ditutup di Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar, Minggu kemarin. Prestasi tersebut diraih setelah Bener Meriah mengoleksi 12 medali emas, 4 perak, dan 8 perunggu. Adapun tuan rumah Aceh Tengah berada di tempat kedua dengan perolehan 5 emas, 7 perak, dan 4 perunggu. Kejuaraan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 itu berlangsung selama 3 hari, sejak 19 hingga 20 Juni 2026 dan diikuti ratusan atlet dari Aceh Tengah, Bener Meriah, serta langsung selama 3 hari. Ketua Panitia Irmi Bukit menyampaikan kejuaraan ini menjadi sarana penting dalam pembinaan generasi muda melalui olahraga pencak silat. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga berfungsi sebagai wadah pencarian bibit-bibit atlet potensial. Sementara itu, Wakapolres Aceh Tengah Kompol Samsir mengapresiasi seluruh peserta yang telah bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas. Menurutnya, kejuaraan ini tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pembentukan karakter, kedisiplinan, dan mental bertanding para atlet. Penutupan kejuaraan sendiri berlangsung dengan penuh kebersamaan. Selain melahirkan atlet-atlet berprestasi, ajang ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan antara perguruan silat serta memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.

Demikian Warta Tanoh Gayo RRI Takengon edisi hari ini. Kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital, dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Pemerintah daerah Bener Meriah lakukan rapat evaluasi pelaksanaan pengantaran dan pemulangan jemaah haji tahun 2026. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Demikian untuk Warta Tanah Gayo, tadi kita sudah ikuti bersama menyajikan ranggam informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Dan pendengar, sebagai informasi juga untuk Anda ya, kita juga masih menanti untuk babak kedua untuk laga pertandingan Piala Dunia yang dimana Perancis versus Irak ya. Kalau melihat waktu sebenarnya sudah harus selesai tadi, tapi karena di sana juga sedang cuacanya tidak baik-baik saja, di tepatnya di Stadion Philadelphia itu hujan deras tadi sehingga waktu jedahnya sudah 1 jam lebih. Tapi kita juga masih menanti untuk kelanjutan pertandingan seperti apa di babak selanjutnya. Dan sambil menanti ada ragam program, informasi program Pro 1 RRI Takengon juga yang terus menemani kebersamaan kita. Stay tune terus bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.